0: Kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Aaron Popan, juga United Tracker, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukresno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
6: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
10: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
11: Iya, sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
12: Lumayan, tapi saya kira
11: direktur mesti tidak menanggung tetap.
10: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
9: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
10: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
15: pemerintah mengklaim PDB. Kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional, Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
15: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
16: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
15: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
15: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rosak.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
13: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan

0: otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak pertama.

waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina. Sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita pagi hari ini. Dan kami lanjutkan untuk memberikan informasi lainnya untuk Anda pendengar, kali ini dari wilayah Kota Semarang. Ada untuk informasi arus lalu lintas pendengar, sudah terhubung bersama kami ada Ibtu Eni Aryani, Kanit Kamsel Satlantas Polres Semarang. Bu Eni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Iya Bu Eni, kabar baik, sehat Bu Eni ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ima juga sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Bu Eni, boleh diinformasikan pagi hari ini sedang berada di titik mana di wilayah Kota Semarang?
1: Oh baiklah, pada pagi hari ini di seputaran alun-alun lama Ungaran. Tadi kalau Mbak Imam bilang Kota Semarang ya, ini kadang banyak persepsi yang salah. Kalau di Ungaran itu kan Kabupaten Semarang gitu.
0: Baik, sudah di Kabupaten Semarang, masuk wilayah Kabupaten Semarang.
1: Masuk wilayah Kabupaten Semarang, iya.
0: Baik, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana Bu?
1: Untuk kondisi arus lalu lintas di seputaran alun-alun lamanya itu sampai saat ini masih terpantau ramai lancar karena aktivitas pagi dari masyarakat, baik yang mengantar sekolah maupun yang mau berangkat kerja, baik yang pegawai maupun yang ibu-ibu rumah tangga mau berangkat ke pasar untuk berbelanja, masih normatif lancar gitu.
0: Baik, lancar ramai karena memang waktunya untuk beraktivitas di pagi hari ini.
1: Iya, betul
0: di wilayah
1: sekali.
0: Kabupaten Semarang Bu Eni, adakah mungkin pengalihan arus lalu lintas karena perbaikan jalan atau seperti apa?
1: Untuk sementara masih ada rekayasa di simpang Bergas, di traffic light Bergas, tepatnya di depan Polsek Bergas, karena masih ada pengerjaan gorong-gorong saluran air tentunya. Untuk itu kami upayakan untuk menghindari kemacetan di lampu merah tersebut dengan rekayasa penutupan arus dengan lampu traffic light-nya tetap flash, diarahkan untuk dari arah yang prengaposnya belok ke kiri, nanti perputarannya untuk yang kendaraan minibus itu di depan gereja Girisonta. Namun yang untuk kendaraan berat seperti kontainer dan yang mengangkut material, karena di dalam prengapus itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan dan tentunya itu akan sedikit menghambat. Untuk itu kami tetap menyarankan bagi para pengemudi kendaraan berat tersebut untuk berputar apabila mau mengarah ke arah Semarang itu di depan PT Sido Muncul, demikian.
0: Baik, terakhir Bu Eni, sebagai penutup, adakah himbauan untuk masyarakat yang saat ini mungkin sedang berkendara atau juga pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini?
1: Tentunya kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi peraturan yang ada, tetap berhati-hati di jalan. Tentunya ini yang sangat krusial sekali Mbak Ima, kami himbau kepada pengemudi kendaraan roda 2 atau sepeda motor, helm keselamatan itu tentunya yang paling urgent sekali untuk safety ratingnya yang pertama, karena masih juga ini menjadi apa ya bagi para kebiasaan. Bahwasanya kalau berkendara itu mengabaikan apa penggunaan helm. Dikiranya itu kalau enggak pakai helm enggak apa-apa itu gitu kan. Jadi tetap kami himbau untuk helm itu menjadi salah satu kelengkap keselamatan terutama bagi pengendara sepeda roda 2, demikian.
0: Baik, terima kasih Bu Eni atas himbauan dan juga informasinya untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Selamat pagi juga, salam presisi.
0: Demikian pendengar, sudah disampaikan oleh Aibtu Eni Aryani, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten Semarang, pendengar untuk Anda. Seperti yang Bu Eni tadi sampaikan pendengar ya, jangan lupa untuk mengenakan helm karena bagaimanapun keselamatan adalah yang utama. Semoga yang mendengarkan ini dalam perjalanan tetap selamat, selalu selamat sampai dengan tujuan, dan kemudian juga ingat selalu ada keluarga yang menunggu Anda di rumah pendengar.

0: Eta, helm kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya, tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya, sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

Pendengar, beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial ya, ini tentang komentar dari salah satu perwakilan rakyat atau dewan. Ini salah satu anggota dewan mengomentari tentang budaya bekerja di lingkungan aparatur sipil negara. Pendengar ya, ini merupakan satu berita yang, satu ungkapan yang tentunya mengagetkan kita semua, juga memprihatinkan lah kalau difikir, karena bagaimanapun juga tidak bisa ya kalau kita sebutkan dan mengeneralisasi sebuah profesi, apalagi ini adalah sebuah pengabdian dengan banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam aparatur sipil negara. Ini pendengar, terdapat dua jenis ya, PNS dan juga P3K. Nah, mereka tentunya memiliki peran masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Pendengar ya, ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ada juga yang meliputi data-data, kemudian pemeriksaan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada para guru, para tenaga kesehatan, kemudian juga ada wartawan-wartawan, dan banyak sekali tentunya profesi yang bersinggungan langsung dengan kita di lapangan. Pendengar ya, jadi patutnya kita merasa prihatin, dan ini saya kira bukan merupakan kalimat yang baik untuk diungkapkan sebagai seseorang yang mewakili rakyat begitu. Karena bagaimanapun apa yang dikerjakan, apa yang kemudian pelayanan yang diberikan, tentunya tidak akan jauh-jauh daripada peran teman-teman dari ASN. Pendengar ya, karena kalau kita lihat ini juga ditanggapi oleh Menpan RB, pendengar ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Bu Rini Widiantini. Ini beliau menyampaikan pesan khusus kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia melalui sepucuk surat yang ditulis tangan oleh beliau sendiri ya. Surat ini ditulis Bu Rini di atas 4 lembar kertas menggunakan tinta berwarna hijau dan kemudian diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu kemarin. Pendengar ya, ia mengakui bahwa tidak semua hari yang dijalani para aparatur berjalan dengan mudah. Menurutnya, ada juga ASN yang bekerja di tengah berbagai keterbatasan, menghadapi tingginya ekspektasi masyarakat yang tentunya akan selalu untuk coba diwujudkan. Pendengar ya, hingga juga tetap harus tersenyum melayani meski menyimpan rasa lelah, mungkin karena banyaknya hal yang harus diurusi, rindu kepada keluarga mungkin bagi orang-orang yang ditempatkan jauh. Karena seperti yang kita tahu, kalau ASN menandatangani surat bahwa bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, jadi banyak sekali rekan-rekan kita, tentunya bagi Anda mungkin ada juga yang sedang jauh dari keluarga demi mengabdi kepada negara, demi menjalankan tugas, begitu pendengar ya. Dan ini tentunya membuat menyayat hati banyak sekali orang yang sudah mengabdi kepada negara. Pendengar, jadi ungkapan dari Bu Rini ini memang sedikit juga memberikan, tentunya banyak juga memberikan dukungan semangat kepada teman-teman aparatur sipil negara. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, untuk kegiatan kita sehari-hari, pengurusan dokumen, kemudian lain sebagainya, tentunya pasti butuh seseorang ataupun yang nantinya menjalankan tugas, menyampaikan begitu ya, menyelesaikan hal-hal antara penyambung, antara masyarakat juga dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi semoga saja dengan hadirnya surat Bu Rini ini dapat menjadi pelipur lara teman-teman ASN yang sedang berjuang begitu ya. Karena bagaimanapun saya yakin pasti seluruh ASN, bagi Anda yang mendengarkan ini, pasti menjalankan tugas sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan maksimal yang dijalankan. Jadi pastinya kita tidak bisa mengeneralisasikan seluruh manusia ya melalui profesinya, karena pasti selalu ada oknum, tapi saya yakin tidak sedikit juga yang menjalankan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tupoksinya, seperti itu pendengar. Boleh sampaikan, mungkin ada di antara Anda yang saat ini merasakan hal ini, merasa sedikit terguncang begitu ya, boleh sampaikan kepada kami Pro 1 RRI Semarang.

pendengar, penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang menunjukkan semangat tinggi menyambut laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol lawan Argentina yang digelar Senin dini hari tadi. Melalui program Dengar Bareng atau Debar, Nobar Pesta Piala Dunia yang digagas RRI bekerjasama dengan Pertuni, dan mereka menikmati jalannya pertandingan lewat deskripsi audio yang rinci. Setiap pergerakan pemain, umpan, peluang gol hingga sosok penonton digambarkan komentator secara jelas sehingga bisa dibayangkan. Hal itu disampaikan oleh Satrio saat hadir di halaman RRI Semarang. Lebih lanjut dalam penyisian hingga semifinal, menyimak pertandingan melalui siaran di program 1 RRI Semarang.

Pendengar, perkumpulan untuk meningkatkan usaha kecil atau PUKUK dengan dukungan Ford Foundation menyelenggarakan pelatihan terpadu pengembangan budidaya dan pengelolaan kopi berbasis inovasi teknologi roasting. Teknologi roasting tembikar di WE Coffee Ntil Limpung, Kabupaten Batang dilaksanakan minggu kemarin. Kegiatan ini menghadirkan Arifin, praktisi kopi sekaligus inovator alat roasting tembikar dari Bogor, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS perempuan di Kabupaten Batang. Info Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ima akan menemani Anda dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, kembali hadir untuk Anda edisi Senin 20 Juli 2026. Nanti akan kami bahas untuk Anda mitigasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Pendengar ya, tentunya tidak sendirian, akan kami bincangkan dalam segmen pertama ini bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, Bayu Eko Prihatno. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, pendengar ya, akan kami sapa terlebih dahulu. Pak Bayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Bayu ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini benar saya panggil Pak Bayu atau Pak Eko?
1: Pak Bayu aja, Mbak.
0: Baik, Pak Bayu. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai mitigasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau 2026 ini. Memang sudah memasuki musim kemarau, panasnya pun sudah mulai terasa, nggih, Pak, nggih. Kalau dari BPBD Kabupaten Magelang, ini kan pastinya telah memetakan sejumlah kecamatan yang nantinya berpotensi untuk mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Seperti apa sebenarnya tingkat kerawanan kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Magelang? Dan mungkin bisa dijelaskan juga wilayah mana yang menjadi prioritas pengawasan saat ini?
1: Oke, baik Mbak Ima. Untuk tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magelang memang perlu meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering. Dengan puncak kemarau diprediksikan pada bulan Agustus. Kondisi ini menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat. Kemudian prioritas pengawasan kami arahkan terutama pada kawasan lereng dan kawasan hutan di sekitar Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Andongen, dan Menoreh. Wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki tutupan vegetasi serta kawasan hutan yang cukup luas. Dan apabila terjadi kebakaran, api berpotensi cepat meluas. Seperti itu. Kemudian selain itu, BPBD terus memperkuat pemantauan koordinasi lintas sektor dan pelibatan relawan di tingkat wilayah. Seperti itu. Kemudian kecamatan-kecamatan yang berpotensi kekeringan ini ada di seperti Borobudur, Salaman, Tempuran, Tegarejo, Pakis, kemudian Grabak. Mungkin seperti itu, Mbak Ima.
0: Baik, jadi memang sudah dipetakan ya, Pak ya. Tadi juga sudah, sempat disinggung untuk wilayah pegunungan yang banyak hutan seperti Merapi, Merbabu, Sumbing, dan lain sebagainya yang ada di sana. Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut, kira-kira faktor apa, Pak, yang menjadikan kawasan-kawasan ini lebih rentan mengalami kebakaran saat musim kemarau? Karena kalau kita lihat sebagai orang awam, tentunya karena banyak hutan, saya kira akan lebih banyak yang rindang-rindang, yang hijau-hijau. Lantas seperti apa? Boleh dijelaskan, Pak?
1: Oke, Mbak Ima. Betul, kawasan hutan rindang dan hijau itu. Tapi kalau di musim kemarau ini, ya, kawasan hutan dan pegunungan ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kebakaran karena beberapa faktor. Ya, itu pertama, seperti kondisi vegetasi, seperti daun kering, ranting, serta rumput itu menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Kemudian pada musim kemarau, kelembaban tanah dan udara menurun. Sementara angin di kawasan pegunungan dapat membantu mempercepat penyebaran api. Terus, kondisi topografi yang berbukit dan memiliki kemiringan tertentu juga dapat membuat api lebih sulit dikendalikan apabila sudah terjadi kebakaran. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi, memang faktor kenapa di pegunungan ini lebih rentan terhadap kebakaran saat musim kemarau. Seperti itu, Mbak.
0: Apalagi dengan angin yang kencang untuk di wilayah yang dataran lebih tinggi, Mbak. Ya, Pak, ya. Apa kemudian langkah mitigasi yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Magelang saat ini?
1: Oke, jadi untuk menghadapi potensi, boleh saya sebut karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan. Ini BPBD Kabupaten Magelang sudah menyiapkan langkah mitigasi secara kolaborasi, ya, baik dari sisi personel, sarana pendukung, maupun koordinasi lintas sektor. Dari sisi personil, BPBD memperkuat kesiapsiagaan tim reaksi cepat serta mengkonsolidasikan relawan kebencanaan di seluruh wilayah. Kemudian, relawan kami dorong menjadi sumber informasi awal, melakukan pemantauan di wilayah masing-masing, serta agar segera melaporkan apabila terdapat potensi maupun kejadian kebakaran. Kemudian dari sisi peralatan, BPBD melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta menyiapkan skenario penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Nah, itu dari sisi BPBD. Kemudian kami juga memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, Perhutani, kemudian dari Taman Nasional, kemudian pengelola kawasan konservasi, pemerintah kecamatan dan desa, serta forum relawan. Koordinasi ini untuk menyatukan data dan informasi, mempercepat pelaporan, menentukan langkah penanganan, serta memastikan respon di lapangan dapat dilakukan dengan cepat. Seperti itu. Jadi kami tidak berjalan sendiri. Digit kami yaitu mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Seperti itu, Mbak.
0: Untuk mencegah tadi juga sempat Pak Bayu sebutkan ya untuk relawan dan juga masyarakat. Tapi sebenarnya seberapa penting ya? Tadi sudah dijelaskan memang penting sekali. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau mungkin yang menjadi relawan dan yang tidak menjadi relawan sebagai masyarakat awam mungkin Pak? Silakan.
1: Jadi keterlibatan relawan dan masyarakat itu sangat penting ya dalam upaya untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Jadi relawan dan masyarakat merupakan unsur yang berada paling dekat dengan wilayah rawan. Ya. Mereka adalah garis terdepannya atau yang bersinggungan langsung dengan tempat yang berpotensi. Ya. Sehingga memiliki peran strategis dalam melakukan pemantauan, mengenali potensi kebakaran, dan menyampaikan informasi secara cepat apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kemudian konsolidasi relawan yang kami lakukan itu menjadi bagian penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komunikasi, dan memastikan kesiapsiagaan di lapangan. Jadi relawan dan masyarakat itu tidak hanya berperan saat terjadi bencana, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam edukasi dan pencegahan. Seperti itu, Mbak. Jadi relawan masyarakat itu ujung tombak seperti itu untuk pencegahan dan edukasinya.
0: Saya penasaran dengan edukasi-edukasi yang sudah dilakukan oleh BPBD atau mungkin yang sudah direncanakan begitu ya. Tapi kita tahan dulu, saya akan jeda terlebih dahulu sebentar ya Pak, sambil saya akan mengundang untuk pendengar. Bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung bersama dengan Pak Bayu pagi hari ini, silakan untuk line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda seperti biasa di 02483166686, juga di WA kami di 08166668. Tidak lupa, tidak bosan kami ingatkan untuk selalu tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital.
2: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kami lanjutkan perbincangan untuk Anda pendengar pagi hari ini, mitigasi karhutla di musim kemarau tahun 2026 bersama dengan Bayu Eko Prihanto, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang. Pak Bayu, Anda masih bersama kami?
1: Ya, masih Mbak Ima.
0: Baik. Tadi saya penasaran soal edukasi-edukasi yang dilakukan oleh BPBD di Kabupaten Magelang. Kalau kita dengarkan di berita-berita, memang sebagian besar atau mungkin sering ditemui kebakaran hutan itu dipicu oleh aktivitas manusia. Apa bentuk edukasi atau mungkin sosialisasi yang dilakukan BPBD ini agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang tentunya berpotensi untuk memicu kebakaran? Silakan.
1: Jadi di BPBD Kabupaten Magelang ini terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan serta aktivitas yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran. Sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan tatap muka di masyarakat, kemudian koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta kita juga melalui jejaring relawan kebencanaan. Kemudian materi yang kami tekankan itu antara lain larangan melakukan pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan. Kemudian kewaspadaan saat melakukan aktivitas di sekitar kawasan hutan. Serta pentingnya memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Terus kami juga mendorong masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api. Seperti itu Mbak. Jadi BPBD itu memperkuat edukasi melalui relawan dan unsur masyarakat di wilayah rawan. Harapannya

0: Silakan Pak Bayu.
1: Oke. Ya, itu di pemukiman atau di lahan. Jadi kan memang kita ada di BD, itu tugas kami ada di hutan dan lahan. Kemudian kalau itu di pemukiman, itu bisa segera lapor ke Damkar. Jadi kita kolaborasi, BPD dan Damkar itu kita kolaborasi, tapi sudah ada dengan tugasnya masing-masing. BPD untuk lingkungan lahan dan hutan, kemudian Damkar untuk lingkungan pemukiman. Jadi kalau melihat asap di suatu tempat, monggo jenengan bisa lapor dengan RT setempat terlebih dahulu, atau bisa hubungi kontak person yang kita hui Damkar ataupun BPBD. Jadi seperti itu, monggo.
0: Kadang kalau kita melapor, kemudian pasti kalau ada hal-hal melihat asap yang tebal akan menimbulkan rasa panik dan cemas ya Pak Bayu ya, ini tidak bisa dipungkiri. Bagaimana kemudian kalau ternyata masyarakat ini di wilayah pemukiman yang tadi seperti Pak Bayu sebutkan adalah wilayah Damkar, tapi ternyata menghubungi BPBD, akan seperti apa respon BPBD untuk menghadapi hal ini?
1: Oh, tidak apa-apa Mbak, segala sesuatu yang dilaporkan akan kita tidak lanjuti, seperti itu Mbak. Jadi kita akan tetap tidak lanjuti, kemudian kita juga koordinasi dengan Damkar. Begitupun juga Damkar, kalau kebakaran kan biasanya orang langsung Damkar gitu. Nah, nanti kalaupun itu ternyata di hutan atau lahan, nanti juga Damkar akan berkoordinasi dengan BPBD. Jadi boten, tidak usah ragu, boten usah ragu guys. Jadi monggo silakan hubungi baik Damkar atau BPBD, seperti itu.
0: Baik, ada lagi yang sudah bertanya tidak menyebutkan nama. Dari 081357 sekian-sekian. Ini dari tidak menyebutkan juga. Baik, pendengar mungkin bisa menyebutkan nama dan juga asal ya, agar nanti kami bisa menyapa Anda dengan baik begitu. Pak ingin bertanya, peristiwa kebakaran hutan selain kerugian, apakah ada keuntungannya Pak? Silakan.
1: Waduh, keuntungan gitu.
0: Unik itu, juga.
1: Ya, jadi selama ini kalau ada kebakaran baik lahan, hutan atau bangunan, kita kok belum menemukan keuntungannya gitu, Mbak. Malah adanya kerugian gitu. Seperti itu.
0: Kerugian yang lebih besar ya, Pak ya.
1: Lebih besar, betul gitu.
0: Tadi juga disebutkan oleh Pak Bayu mengenai wilayah BPBD ini untuk wilayah kawasan yang luas ya, perbukitan dan juga hutan. Tapi kalau kita lihat medan-medan di hutan, perbukitan, ini kan merupakan medan yang sulit untuk dijangkau. Bagaimana sebenarnya prosedur penanganan yang dilakukan oleh BPBD? Dan mungkin juga boleh nanti diceritakan kendala yang biasanya dihadapi, Pak. Silakan.
1: Terima kasih, Mbak. Jadi apabila ini terjadi kebakaran di kawasan perbukitan atau hutan yang sulit dijangkau, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menerima dan memverifikasi informasi seperti itu. Kemudian melakukan asesmen awal terhadap lokasi, luas area, arah penyebaran api, serta tingkat ancamannya seperti itu. Kemudian BPBD melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk menentukan strategi penanganan dan mengerahkan personel sesuai kebutuhan. Jadi kami kaji dulu. Jadi ada setiap laporan yang masuk, pasti kita asesmen, kita asesmen awal. Nah, untuk kondisi tertentu, penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel. Jadi tim tidak langsung masuk ke lokasi tanpa perhitungan, tapi mempertimbangkan akses, kemudian kondisi, kemudian arah angin, serta potensi penyebaran api. Seperti itu, Mbak. Dan kita juga koordinasi dengan TNI, Polri, Perhutani, Taman Nasional, relawan. Itu yang utama. Kemudian untuk dukungan personel, informasi lapangan, dan penentuan akses menuju lokasi, ini juga penting. Nah, tadi yang ditanyakan kendala. Kendala yang dihadapi itu medan yang terjal, seperti yang jenengan ketahui, di bukit, di gunung kan memang medannya agak terjal, sulit dijangkau kendaraan juga. Kemudian keterbatasan akses sumber air dan kondisi angin yang tidak dapat diprediksi, itu. Karena itu deteksi dini dan laporan cepat dari masyarakat maupun relawan sangat penting. Jadi semakin cepat informasi diterima, semakin besar peluang api dapat ditangani sebelum meluas. Jadi seperti itu Mbak, yang kami lakukan. Jadi prosedur, kemudian kendala. Nah, seperti itu yang kami sebutkan.

0: Kalau membahas mengenai musim kemarau ya Pak ya, ini tidak hanya karhutlah tentunya, ada kekhawatiran lain dari masyarakat tentang ketersediaan air bersih. Bagaimana untuk penanganan dari hal seperti ini?
1: Untuk jadi BPBD Kabupaten Magelang ini memandang bahwa penanganan musim kemarau harus dilakukan secara terpadu. Karena ancaman karhutlah, kekeringan, dan krisis air bersih ini terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi langkah yang kami lakukan ini dimulai dari pemantauan, kemudian pemetaan wilayah secara berkala. Kemudian setiap potensi ancaman dapat diidentifikasi lebih awal. Data dan informasi ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan. Untuk wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih, kami melakukan koordinasi dan penyaluran bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan dan kondisi lapangan. Seperti itu. Kemudian untuk potensi karhutlah, kami memperkuat pengawasan, edukasi, dan kesiapsiagaan personel serta relawan. Nah, kunci sinergi adalah koordinasi lintas sektor. Jadi BPBD tidak dapat melakukan ini secara sendiri, ya. Nah, ini harus kita berkoordinasi dengan kecamatan, desa, kemudian tangga daerah terkait seperti TNI, Polri, Perhutani, Taman Nasional, relawan. Nah, ini jadi penanganan tidak dilakukan secara parsial, tetapi berdasarkan data, skala prioritas, dan pembagian peran yang jelas. Jadi prinsip kami memperkuat kesiapsiagaan sejak awal, sehingga ketika terjadi kondisi darurat, respon dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Seperti itu, Mbak Ima.
0: Baik. Ini nampaknya masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan ya, Pak. Tapi ternyata waktunya sudah harus mengingatkan kita untuk segera beralih untuk yang lain. Sebagai penutup, Pak Bayu ya, boleh imbauan kepada masyarakat ini, baik untuk Magelang juga pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada hari ini, mungkin agar dapat berperan aktif mencegah kebakaran hutan juga lahan selama musim kemarau. Silakan.
1: Jadi BPBD Kabupaten Magelang menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jadi kami meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sampah, maupun semak secara sembarangan, serta tidak meninggalkan api yang belum benar-benar padam. Kemudian kami juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Apabila melihat asap, titik api, atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada pemerintah desa atau relawan atau petugas terkait agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin. Kemudian pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan kepedulian, kewaspadaan, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mencegah kebakaran meluas serta menjaga hutan, lingkungan, dan keselamatan bersama. Mari kita hadapi musim kemarau dengan kesiapsiagaan dan semangat gotong royong. Seperti itu, Mbak Ima.
0: Terima kasih Pak Bayu atas insight-nya pagi hari ini kepada kami pendengar Pro 1 RRI Semarang. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bayu hari ini bisa membuka pikiran masyarakat ya, agar yang biasanya membuka puntung rokok sembarangan, membakar sampah dan tidak ditunggu atau ditinggalkan begitu, ini bisa memicu kebakaran. Terima kasih atas informasinya. Kapan-kapan kita sambung untuk membahas hal lain ya Pak Bayu ya.
1: Siap,
0: terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
1: Terima kasih Mbak Ima, selamat pagi.
0: Selamat pagi, demikian pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi ini ya, untuk mitigasi karhutla pada musim kemarau 2026 bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, Bayu Eko Prihanto. Dan nanti akan kami lanjutkan di segmen kedua bersama dengan Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, ada Farita Rahmawati. Nantikan terus dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini.

0: Mendengar, sebelum kami lanjutkan dialog Semarang Menyapa Pagi, hari ini akan kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami di lapangan di Disbud Parkoto Semarang. Siapkan pendampingan intensif agar desa wisata naik kelas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbud Parkoto Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia atau SDM, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, mengatakan pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disbudpar menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti diseminasi strategi program pariwisata Nusantara di era digital yang bertajuk Makin Dikenal Makin Dikunjungi di Hotel Dafam Semarang pada hari Minggu kemarin yang diselenggarakan oleh Komisi 7 DPR RI bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Menurutnya, tim pendampingan akan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana dan prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya, seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual. Menurutnya, setiap desa wisata harus memiliki ciri khas yang membedakan dengan desa wisata lainnya. Potensi itu yang akan dikemas menjadi paket wisata yang siap dipasarkan. Setelah paket wisata disusun, Dinas Kebudayaan Pariwisata akan melakukan uji coba dengan mengunjungi lokasi sekaligus mendokumentasikan pengalaman wisata. Tahap berikutnya yaitu pengelolaan desa wisata akan dilatih memasarkan paket wisata secara langsung sebelum dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Indria Sari mengatakan upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai mitra, termasuk juga mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI melalui kolaborasi dalam pembinaan dan promosi desa wisata. Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas desa wisata di Kota Semarang. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan jaga kesehatan Anda. Dan ini pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi dari reporter kami di lapangan Bahtiar Rifai mengenai Disbudpar Semarang siapkan pendampingan intensif agar desa wisata naik kelas. Nantikan juga informasi berikutnya dan dialog Semarang Menyapa kembali akan kami lanjutkan untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang saya janjikan tadi pendengar ya, di segmen kedua ini masih membahas mengenai mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau tahun 2026. Dalam segmen ini pendengar tidak sendirian, pastinya saya bersama dengan Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, ada Farita Rahmawati yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu Kak Farita, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Ima.
0: Kabar baik, sehat ya Kak ya?
1: Alhamdulillah baik sehat. Bagaimana dengan kabarnya Kak Ima?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Senang sekali pagi hari ini ada kesempatan untuk berbincang dengan Kak Farita ya. Biasanya 2 menit 3 menit, kali ini semoga bisa lebih panjang. Kak Farita, kita akan membicarakan mengenai kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau tahun ini. Kalau dari sisi BMKG sendiri yang memperkirakan musim kemarau di 2026 di Jawa Tengah datang lebih awal ya di sejumlah wilayah, bagaimana karakteristik musim kemarau tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Ima. Memang yang disampaikan memang musim kemarau di tahun 2026 ini untuk wilayah Jateng sendiri memang lebih awal dibandingkan dengan kondisi normal klimatologisnya. Secara umum, musim kemarau tahun ini berkarakteristik ditandai dengan berkurangnya curah hujan secara bertahap dan meningkatnya hari tanpa hujan atau kondisi kering. Namun demikian, untuk kondisi kemarau tidak selalu seragam untuk seluruh wilayah Jateng ya Mbak Ima. Karena masih ada beberapa wilayah di wilayah Jawa Tengah terdapat peluang hujan dengan intensitas ringan maupun sedang karena faktor-faktor skala lokal maupun regionalnya. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mengikuti informasi cuaca terkini dari kami BMKG. Itu Mbak Ima.
0: Dan tentunya bisa diakses di Pro 1 RRI Semarang. Kak Farita, kalau tadi sempat disebutkan juga untuk wilayah-wilayah yang rawan begitu ya, kira-kira di Jawa Tengah wilayah mana yang perlu untuk meningkatkan kewaspadaan di musim kemarau ini?
1: Baik, untuk wilayah-wilayah yang memang perlu diwaspadai yaitu wilayah-wilayah yang dimana memiliki kawasan hutan atau lahan kering, kemudian pegunungan maupun daerah-daerah dengan aktivitas pembukaan lahan. Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri yang memiliki kawasan hutan dan lahan kering, contohnya seperti di wilayah Jateng bagian utara dan timur, wilayah-wilayah tersebut perlu memperhatikan tingkat kewaspadaannya terhadap potensi kebakaran. Begitu Mbak Ima.
0: Kalau potensi kebakaran begitu ya, selain faktor cuaca, kira-kira ada faktor apa lagi yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau?
1: Baik, selain faktor cuaca sendiri pastinya ada pemicu lain ya Mbak, seperti contohnya aktivitas manusia, yaitu seperti pembukaan lahan secara membakar, kemudian pembakaran sampah pada lahan terbuka dan tidak diawasi, lalu membuang puntung rokok sembarangan dan percikan api dari aktivitas tertentu dan lain sebagainya Mbak Nisa. Maaf Mbak Ima.
0: Iya, boleh. Kadang juga kita ber-WA Ria ya untuk menjadi pengarah acara ya. Kalau dari, saya ingin tahu juga ya, kalau dari sisi meteorologi kan biasanya kalau menyampaikan perakiraan cuaca begitu tahu curah hujan, suhu udara, bahkan kelembapan dan kadang-kala juga kecepatan angin. Kalau dari segi meteorologi ini, indikator apa yang biasanya digunakan oleh BMKG untuk mendeteksi hal ini?
1: Baik Mbak Ima, jadi memang BMKG secara rutin itu memantau berbagai indikator atau parameter meteorologi. Antara lain yang tadi sudah disebutkan Mbak Ima seperti curah hujan, kemudian ada hari tanpa hujan juga, kemudian ada suhu udara, lalu ada kelembapan udara, kemudian ada kecepatan dan arah angin, lalu kita juga memantau kondisi atmosfer yang mempengaruhi pembentukan awan, lalu kita juga memantau peta sebaran titik panas atau polar hotspot, dan kita juga memantau indeks-indeks potensi kemudahan lahan kebakar. Nah, dari beberapa parameter tersebut, kita melakukan analisis dan untuk menghasilkan informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah. Begitu, Mbak Ima.
0: Mengenai peringatan dini nih, ada kalau kita lihat memang kan setiap kali laporan dari BMKG khususnya dari Ahmad Yani yang biasanya kita dengarkan di Persatu RRI Semarang, ada peringatan dini cuaca, juga informasi iklim dari BMKG ini pastinya digunakan untuk mendukung langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah sekitar, betul begitu ya. Tapi seberapa penting sebenarnya hal ini, Kak Ferita?
1: Baik, untuk tingkat kepentingannya pastinya merupakan sangatlah penting ya Mbak, karena informasi dari BMKG itu merupakan salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah. Karena dengan adanya informasi perakiraan musim ataupun kondisi cuaca, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah mitigasi lebih awal, yaitu seperti meningkatkan patroli untuk kawasan atau wilayah yang rawan atau mudah terbakar, kemudian menyiapkan sumber air, dan mampu mengoptimalkan koordinasi lintas instansi seperti dapat mengedukasi masyarakat sebelum resiko semakin meningkat. Begitu Mbak Ima.
0: Sehingga nantinya pemerintah bisa melakukan mitigasi begitu ya. Kalau dari sisi BMKG saya ingin tahu juga mengenai mitigasi ini. Adakah rekomendasi atau yang sebaiknya mulai dilakukan oleh pemerintah dan pastinya juga kita sebagai masyarakat sejak memasuki musim kemarau agar nantinya potensi karhutla ini bisa dicegah sebelum meluas?
1: Baik, untuk langkah-langkah awal yang dilakukan ya Mbak ya. Jadi masyarakat perlu lebih peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga perlu mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran atau wilayah-wilayah yang mudah terbakar. Dan untuk wilayah-wilayah tersebut yang berpotensi kebakaran yang cukup tinggi perlu diwaspadai saat musim kemarau berlangsung. Dan selain itu juga jangan membuka lahan dengan cara membakar, lalu jangan melakukan aktivitas pembakaran pada area terbuka terutama saat musim kemarau dan berangin. Lalu jika melakukan hal tersebut harus benar-benar dalam pengawasan dan pastikan api telah padam. Lalu jangan membuang puntung rokok sembarangan pada area-area seperti rumput, semak kering, dedaunan kering yang di lokasi rawan terbakar. Lalu juga meningkatkan patroli pada kawasan-kawasan rawan kebakaran dan menyediakan sumber air pada lokasi-lokasi strategis dan pastinya segera melaporkan kepada pihak petugas setempat apabila ditemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Kemudian untuk rekomendasi dari BMKG sendiri, BMKG mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan selama musim kemarau. Dan selama musim kemarau kita perlu memperhatikan dalam segi sektor pangan, yaitu masyarakat bisa atau masyarakat atau petani bisa menyesuaikan jadwal tanam atau pilih varietas tanaman, hemat air dan tahan kering. Lalu pada segi sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan pipa air bersih ke masyarakat. Lalu dalam segi energi, pastikan kapasitas air bendungan aman untuk operasional PLTA. Dan dalam segi kesehatan, pemerintah daerah wajib siapkan respon cepat antisipasi memburuknya polusi udara yang memicu penyakit seperti ISPA gitu Mbak. Dan kami harapkan masyarakat juga selalu memantau serta mengikuti informasi resmi dari BMKG mengenai perakiraan cuaca, peringatan dini dan lain sebagainya melalui kanal resmi BMKG. Dan untuk BMKG Ahmad Yani sendiri bisa melalui website kami yaitu di stamestreetahmadyani.bmkg.id dan bisa juga melalui sosial media kami di X, Facebook dan Instagram di @bmkgahmadyani dan juga bisa mendownload aplikasi info BMKG di Play Store ataupun App Store. Kami harapkan dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan serta kepedulian dan kerjasama seluruh pihak, diharapkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta dampak musim kemarau dapat diminimalkan. Begitu Mbak Ima.
0: Baik, lengkap ya. Jadi pemerintah memiliki perannya sendiri, masyarakat memiliki perannya sendiri. Seperti tadi contoh kecilnya tidak buang puntung rokok sembarangan. Karena ternyata dari hal yang kecil kecil ini ya, puntung rokok kan kecil, tidak sampai seruah jari kelingking kita ya, Kak Farita ya. Betul, tapi ternyata bisa menyebabkan bencana yang besar sekali. Nah, selain ancaman kebakaran hutan dan lahan, sebenarnya ada ancaman apa lagi di musim kemarau?
1: Baik, untuk ancaman di musim kemarau, selain kebakaran hutan, masyarakat perlu mewaspadai yaitu seperti berkurangnya ketersediaan air bersih, kemudian kekeringan lahan pertanian, lalu penurunan debit sungai, kemudian ada gangguan kesehatan akibat udara panas dan dehidrasi, lalu penurunan kualitas udara terutama pada kota-kota besar. Dan untuk sektor pertanian sendiri bisa berpotensi gagal panen di wilayah yang sangat bergantung pada curah hujan. Begitu Mbak Ima.
0: Baik.
1: Jadi masyarakat perlu mewaspadai dan memperhatikan hal-hal tersebut.
0: Baik, sebagai penutup Kak Farita ya, mungkin ada pesan dari BMKG kepada masyarakat, tentunya pendengar Pro 1 RRI Semarang yang mendengarkan perbincangan kita pagi hari ini, agar nantinya lebih waspada selama musim kemarau 2026, khususnya dalam mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, juga memanfaatkan informasi cuaca secara bijak. Silakan.
1: Baik, sama seperti sebelumnya, yang pastinya masyarakat diajak oleh BMKG untuk sama-sama menjalankan kesiapsiagaan dan waspada selama musim kemarau. Dan jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti membakar lahan maupun membakar sampah di area terbuka, membuang puntung rokok, dan lain sebagainya. Dan apabila masyarakat melihat adanya titik-titik api, segera laporkanlah kepada petugas aparat atau instansi yang terkait agar dapat segera ditangani sedini mungkin. Kemudian kami juga harapkan masyarakat selalu memantau dan mengikuti informasi resmi dari BMKG melalui kanal resmi yang sudah kami sampaikan tadi. Begitu Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih Kak Farita atas informasinya yang lebih panjang daripada biasanya kita ngobrol di udara ya. Kak Farita, kapan-kapan kita lanjut obrolan kita di laporan berikutnya ya.
1: Baik,
0: baik
1: Mbak Ima.
0: Kak Farita, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, sama-sama. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan perbincangan bersama dengan Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang. Ada Farita Rahmawati, mitigasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi sopir tangki Pertamina mogok akibatkan pasokan BBM langka. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim tersebut dalam menyebut video memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan pada BBM. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI. Berbeda dengan biasanya pendengar ya, biasanya dua bidadari. Kali ini Ima sendirian ya untuk menemani Anda untuk berkeluh kesah. Tapi bukan sembarang keluh kesah. Pastinya adalah tentang mungkin infrastruktur yang kurang oke atau pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan mungkin ya yang dialami saat mengajukan mengurus surat-surat dan lain sebagainya. Boleh disampaikan ke Halo RRI di Pro 1 RRI Semarang pendengar. Nah, tadi juga ini kenapa sendirian, karena tadi banyak yang lembur ya untuk angkasawan angkasawati RRI ini, jadi tinggal segelintir. Tapi tidak apa-apa, tenang saja karena tetap akan berjalan ya untuk siaran kami seperti biasa. Dan tadi ini lembur ya pendengar ya untuk beberapa orang ini, karena tadi seperti yang Anda semua saksikan, saya yakin Anda juga tahu gelaran Piala Dunia ya, babak final tadi. Gimana, apakah Anda merupakan pendukung tim yang menang Spanyol atau sudah tidak masuk final? Boleh ya sampaikan ke kami, tapi bukan di segmen ini. Karena segmen ini pendengar ya nantinya adalah untuk Anda berkeluh kesah. Siapa tahu dari yang kemarin jalan-jalan ternyata menemukan jalan-jalan yang berlubang atau mungkin guiding block yang sudah tidak oke. Begitu ya, boleh sampaikan ke 0248316686 atau ke WhatsApp kami ya di 0816666886. Tidak lupa, tidak bosan, tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar ya, untuk informasi ataupun keluhan infrastruktur maupun lambatnya pelayanan masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Dan tentunya bukan hanya kami menunggu dari Anda, tetapi juga ada reporter-reporter kami di lapangan yang mencari masalah. Tentunya untuk diselesaikan pendengar ya, bukan hanya mencari masalah saja. Dan ini memang kami hadirkan seperti biasa ada di Senin, Rabu dan juga hari Jumat pendengar ya, untuk menghadirkan daripada menanggapi keluhan-keluhan ini nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan tentunya. Ada, sudah ada yang masuk dari Zaki warga kota Semarang. Ini mengeluhkan mengenai keramik yang tidak rata di trotoar Simpang 5, ini membahayakan pejalan kaki. Oh, betul sekali. Memang di Simpang 5 ya, bagi Anda yang biasanya suka berolahraga di sekitar situ, jalan santai maupun berlari, sering juga menjumpai untuk keramik-keramik yang mungkin sudah mulai pecah-pecah tapi memang belum sempat diperbaiki pendengar ya. Ini membahayakan untuk pejalan kaki, apalagi yang sukanya grounding atau tidak menggunakan alas kaki, ini berbahaya. Jangan sampai nantinya melukai kaki pendengar ya. Dan ini sudah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Nanti akan disampaikan ya, dikonfirmasi kepada Dinas PU Kota Semarang oleh pengarah acara kami, Marnisa. Nanti akan dihubungkan dan semoga saja segera ditanggapi dan terselesaikan dengan baik. Karena kalau kita lihat Simpang 5 memang pendengar ya, aktivitas untuk jalan-jalan ketika weekend, kemudian piknik keluarga, memang di sana menjadi salah satu destinasi yang oke untuk dikunjungi ya. Masih banyak pohon-pohon di tengah daripada Simpang 5, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya saya rasa masih oke untuk dikunjungi ya. Biasanya juga kalau ada wisatawan dari luar Semarang atau mungkin luar provinsi Jawa Tengah, sering kita jumpai ya berfoto di tulisan Simpang 5 yang ada di sebelah selatan menghadap ke Gubernuran pendengar ya di situ. Nah, jangan sampai dengan adanya keramik-keramik yang retak ini mengganggu kenyamanan daripada wisatawan-wisatawan yang mampir di salah satu ikon kota Semarang ini pendengar ya. Jadi untuk informasi ini nanti akan kami update melalui buletin berita ya, baik itu di KBRN maupun juga berita yang kami tayangkan di Radio Republik Indonesia program 1 dalam lintas siang maupun lintas pagi pendengar ya. Jadi pastikan untuk ikuti terus update-nya, nanti akan kami update setelah ditanggapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
1: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
2: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
3: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
4: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Apa itu folklore pesisir? Berikut penjelasan dosen FBS Universitas Negeri Semarang, Dr. Meina Febriani, MPD.
1: Ya, jadi folklore di sini saya spesifikkan menjadi folklore pesisir ya. Jadi folklore pesisir ini khususnya yang ada di wilayah Semarang itu merupakan adat istiadat ya, budaya, lebih tepatnya budaya ya, bisa berupa kepercayaan, mitos, atau apapun yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat ya, yang khususnya mereka hidup di lingkungan pesisir. Nah, jadi folklore itu sebenarnya itu dalam lingkup budaya, Mas Aldi ya. Dan ini jarang sekali dibahas ya, terutama ketika kita membahas mengenai fenomena alam, biasanya yang dibahas itu adalah hal yang bersifat saintifik dan juga teknokrat gitu ya, bersifat teknis ya. Nah, tapi jarang sekali yang menyentuh di wilayah budaya. Padahal tanpa kita sadari ya, aspek-aspek budaya itu juga menjadi salah satu garda dalam menjaga lingkungan khususnya di wilayah pesisir.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Kali ini dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Sudah ada perakirawan Usman yang terhubung bersama kami di ujung telepon pendengar. Akan kami sapa terlebih dahulu. Usman, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan sampaikan informasi perakiraan cuaca kemaritiman hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026 pukul 7 pagi. Besok hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dimohon waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 20 Juli 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dimohon waspada dan siaga serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Bakalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026 pukul 7 malam, besok hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Di gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih atas informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk hari ini. Saya selalu selamat bertugas kembali. Ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya untuk Semarang pagi hari ini edisi Senin 20 Juli 2026. Tidak terasa sudah banyak sekali program yang kami hadirkan untuk Anda ya. Saya sudah menemani Anda dari petang tadi hingga saat ini sudah terang. Dan tentunya saatnya saya Ima Arya pamit dan juga pengarah acara kami Marnisa pamit undur diri. Sampai ketemu besok dan bye-bye.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

dari Raisa Berdengar. Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, pagi menjelang siang, saya akan temani Anda untuk memberikan segala aktivitas, informasi, dan lain sebagainya untuk menemani siang hari Anda yang mungkin lagi happy ataupun lagi kelabu, ya kan? Kalau tadi kata Raisa serba salah gitu ya, harus dilupakan, jadi lupakan sajalah kalau memang juara Piala Dunia kali ini tidak seperti apa yang Anda inginkan. Jadi mungkin yang harinya masih kelabu karena kekalahan Argentina begitu ya. Atau mungkin sebaliknya yang hari ini happy, cerah, ceria karena Spanyol berhasil mendapatkan trofi Piala Dunia 2026. Pokoknya lupakan saja, jangan jadi berantem antar teman, antar saudara ya, pendengar ya, agar segala kegiatan Anda hari ini di hari Senin tentunya 20 Juli 2026 berlangsung dengan aman, sehat, sentosa, bahagia pokoknya ya. Nah, saya Sylvian Sori akan temani Anda dalam Semarang siang ini hingga pukul 15 ya waktu Indonesia Barat, pendengar, menghadirkan berbagai informasi. Salah satunya nanti kita akan bincangkan mengenai peran Puspa untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nanti kita akan bincangkan bersama Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Anda Tita Listiorini MM. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda pada kesempatan siang hari ini.

0: Damai mimpi ya, damai rasanya kalau kita bisa menekan kekerasan perlindungan, maksud kami kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah begitu ya. Harus ada pencegahan, harus ada antisipasi, harus dilindungi semua perempuan dan anak di Jawa Tengah. Kita akan bincangkan dalam Semarang Siang ini bersama Dr. Anda Tita Listiarini MM, Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah tersambung di line telepon, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Tita.
1: Selamat pagi Mbak Silvi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Bu Tita ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Tita, kalau kita membicarakan ya mengenai kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Tengah, sebetulnya PUSPA sebagai yang menaungi, kita akan edukasi kenalan dulu dengan PUSPA ini. Apa itu sebetulnya forum PUSPA, Bu Tita? Silahkan.
1: Terima kasih Mbak Silvi. Jadi forum PUSPA adalah forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Forum ini dibentuk berdasarkan Permen nomor 13 tahun 2021 tentang partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu ada di pasal 5 Permen nomor 13 tahun 2021. Kemudian dikuatkan dengan Pergub Jateng nomor 100.3.3.1/430/2025. Itu juga dengan pembentukan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi dasar hukumnya itu. Kenapa kok dibentuk ini ya? Karena permasalahan perempuan khususnya pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama pada hal-hal kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga kekerasan terhadap anak dan lain-lain, itu kan pemerintah dalam hal ini negara kan tidak bisa langsung tahu ya, langsung tahu, langsung bisa menangani dan lain-lain. Oleh karenanya dibentuklah forum ini yang terdiri dari partisipasi publik. Jadi publik itu, masyarakat itu diajak bersama-sama untuk lebih aware terhadap permasalahan-permasalahan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karenanya dibentuk forum ini. Kebetulan sebetulnya dibentuk itu sudah sejak tahun 2017. Tapi kemudian kepengurusannya ini sudah berganti 3 tahun. Lah kebetulan di kepengurusan tahun 2022 sampai 2025 itu kami, kemudian dilanjut 2025 sampai dengan 2028. Di kepengurusan 2025 sampai 2028 ini sudah didasari dengan pergub itu tadi. Tadinya kan masih peraturan kepala dinas P3 AKB. Kemudian tahun ini sudah melalui pergub. Saya kira itu pengenalan tentang kenapa kok forum PUSPA itu perlu dibentuk di Provinsi Jawa Tengah begitu, Mbak Silvi.
0: Tapi sebetulnya Bu Tita, ketika melihat kondisi saat ini, kan tadi Bu Tita mengatakan sudah dibentuk dari 2013 begitu ya.
1: 2017.
0: Berarti sudah sekitar 9 tahun.
1: Hampir, ya betul.
0: Beroperasi. Betul. Ada tidak mungkin tantangan yang dihadapi teman-teman di PUSPA nih ketika betul-betul ingin menyosialisasikan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat, karena Bu Tita tadi mengatakan kuncinya di masyarakat.
1: Iya betul. Ya sebetulnya tantangannya banyak sekali ya, apalagi sekarang itu kan semakin banyak, Mbak Silvi tahu juga ya, perkembangan-perkembangan
0: ragamnya
1: kasus.
0: Ragamnya jadi banyak ya.
1: Ragamnya banyak dan semakin lama semakin aduh namanya menakutkan ya, baik itu masyarakat, baik itu untuk perempuan maupun untuk anak, terjadi kekerasan, terjadi kekerasan seksual dan lain-lain ya, pembulian dan lain-lain ya,
0: Betul.
1: itu nganu apa namanya sangat marak. Dan ya itu tadi perannya pemerintah, pemerintah di itu kurang, bukan kurang ya, tapi belum maksimal kalau tidak ada laporan-laporan dari masyarakat. Lah kami ini apa namanya menjadi salah satu tempat atau wadah untuk bisa mungkin yang menjadi korban bisa speak up dan lain-lain gitu. Kemudian oleh Forum Puspa itu disalurkan, diarahkan sebaiknya kanu ke sini, ke dinas, ke apa wadah-wadah yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi begitu. Jadi seperti itu. Kebetulan juga Forum Puspa itu kan anggotanya, jadi tidak kan Mbak, tidak orang per orang, tetapi wakil dari organisasi. Ada banyak sekali, ada sekitar 36 organisasi yang bergabung di Forum Puspa. Jadi kan itu semakin semakin melebarkan ya, kalau itu lewat organisasi kan, misalkan ada dari apa namanya Muslimat, Fatayat, kemudian Dharma Wanita, kemudian macam-macam lah, Bayangkara, IDI, Ikatan Dokter, Ikatan Bidan dan lain-lain. Sehingga itu kan bisa nyengkuyung bersama manakala itu terjadi ada laporan-laporan kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang penting itu korbannya itu bisa speak up, karena kan tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan yang terjadi, yang kita lihat mungkin di berita dan lain-lain itu kan bagian kecil ya dari sebuah gunung es ya. Karena
0: betul.
1: ternyata masih banyak sekali yang misalkan tidak tertangani, ada macam-macam, ada TPPO ya, kemudian juga untuk anak-anak itu sekarang ini kan banyak sekali Mbak, ya ada pembulian, ada macam-macam gitu. Ije.
0: Baik,
1: Iya.
0: Bu Tita, ketika kita membicarakan mengenai edukasi ke masyarakat yang paling rentan untuk diedukasi, yang paling penting untuk diedukasi, ini di bagian mana Bu Tita?
1: Banyak hal. Kemarin kami melakukan juga di antaranya itu ada kami ada apa BIMTEK gitu ya. Kami mengadakan BIMTEK bersama Dinas P3 AKB ke pencegahan ke Satgas ya, Satgas pencegahan dan

0: ya perguruan tingginya sendiri begitu. Seperti itu contohnya. Kemudian kalau di masyarakat luas ya sekarang ini kan sudah dibentuk RPPA ya. RPPA itu Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan programnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lufi untuk kecamatan berdaya. Ya dari RPPA di kan itu di semua kecamatan ada. Dari situ mungkin korban atau mungkin tetangga korban atau siapapun yang tahu tentang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa kemudian melapor kepada Satgas dari RPPA untuk kemudian diberi solusi. Apakah itu diajak ke puskesmas kalau itu merupakan kekerasan fisik atau kemudian dilaporkan ke kepolisian, karena di Satgas di RPPA itu juga terdiri dari ada kepolisiannya, ada juga kesehatan, puskesmas, dan lain-lain. Kemudian anak-anak itu juga selain di rumah, itu juga rentan sekali di sekolah, mungkin juga dalam hal ini ada ponpes dan pesantren dan lain-lain, itu kan rentan sekali ya. Banyak sekali kekerasan-kekerasan, mungkin juga tidak hanya kekerasan, tetapi kekurang perhatian, misalkan kemudian anak juga nonton hal-hal yang tidak semestinya ditonton sehingga dia mencontoh. Kemudian ada juga bahasa, bahaya tentang radikalisme, kemudian narkoba dan lain-lain. Oleh karenanya Mbak Silvi, kami ini kan tidak sendiri ya. Jadi selain juga anggota forum ini terdiri dari beberapa organisasi, bukan hanya perempuan ya, bukan hanya organisasi perempuan, tapi juga banyak yang lain. Ada juga akademisi masuk di dalamnya, ada juga sosial juga masuk di dalamnya. Itu paling tidak menjadi kepanjangan tangan untuk pengatasan ini. Kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas, di antaranya DP3 AKB sendiri, kemudian Badan Kesbangpol, ini Kesatuan Kebangsaan dan Politik itu kita juga mencermati, mungkin kita program-program kita akan menyentuh pada politik perempuan, politik terhadap perempuan, hak-hak politik perempuan begitu. Kemudian juga bahaya mencegah bahaya radikalisme, kemudian narkoba, bullying begitu-gitu untuk anak-anak. Kemudian juga diantaranya kita juga kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian BKKBN, Basnas, ya Basnas itu untuk mensupport beberapa kegiatan kami begitu.
1: Oke, okay. Bu Tita, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Kita jeda dulu, boleh ya Bu Tita?
0: Baik,
1: ya?
0: baik. Moga.
1: Pendengar Lantau Fun and WhatsApp, setelah ini saya buka untuk Anda di 024-831-6686 atau di 0816-666-886. Pertanyaan, kritik, saran seputar perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kami nantikan.

0: Ya, kita akan lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini peran Puspa Jateng dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Masih bersama Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Anda Tita Listiarini. Bu Tita, masih bersama kami.
1: J, Mbak Silvi.
0: Baik, Bu Tita.
1: Masih dong.
0: Kita akan buka pendengar ya untuk bergabung pada kesempatan kali ini. Silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Sambil menanti pendengar, Bu Tita, siapa saja sebetulnya Bu Tita yang bisa bergabung nih bersama Puspa?
1: Ya. Jadi di kepengurusan kali ini sesuai dengan pergub ini ada beberapa kepengurusan ya, tetapi sebetulnya kalau siapa yang bergabung nanti kita bisa kolaborasi saat ada beberapa kegiatan ya. Mm-hmm. Oh ya, untuk kegiatan itu kami pernah juga pencegahan stunting di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. Kemudian pernah juga melaksanakan kegiatan pendampingan ya bersama UPGRIS, pendampingan terhadap pengasuhan, pola pengasuhan anak ya. Jadi di Kecamatan Bergas, Kelurahan Kerujati Jajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Karena di sana itu kan banyak sekali anak-anak yang pengasuhannya itu dititipkan gitu, karena ibunya atau orang tuanya itu bekerja di pabrik, sehingga kemudian kita melaksanakan pendampingan untuk anak-anak di wilayah Kelurahan Jati Jajar pada waktu itu. Kemudian ada beberapa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pelatihan, kemudian bimbingan teknis untuk pendamping UMKM. Itu kebetulan kami juga melaksanakan kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Mm-hmm. Kemudian itu kalau keanggotaan ya banyak sekali, ada perguruan tinggi, ada juga yayasan-yayasan, misalkan juga KJHAM, kemudian ada juga SOS Children Village, kemudian juga ada juga IDI, IBI, dan lain-lain. Dan ada jurnalis perempuan, ada yayasan setara, dan sebagian besar mereka adalah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti itu. Mm-hmm. Dan ini terbuka, asalnya seperti tadi ini tidak person to person tetapi juga yayasan, jadi kepanjangan tangannya kan lebih efektif Mbak untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di masyarakat begitu.
0: Oke. Kalau membicarakan mengenai mitra ya, tadi Bu Tita juga sudah spill sedikit, tapi boleh selengkapnya mitra mana saja yang sangat penting nih untuk teman-teman di Puspa?
1: Iya. Iya. Jelas Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, kemudian dinas, karena pembina kami kan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ya, Dinas P3 AKB, kemudian Badan Kesbangpol ya. Kemudian Dinas Sosial jelas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKKBN, kemudian Basnas dan beberapa perusahaan swasta yang juga beberapa kali mensupport kegiatan kami, karena kami kan boleh saja menggunakan misalkan bantuan dari perusahaan swasta melalui CSR begitu untuk mensupport kegiatan kami, misalnya pencegahan stunting seperti itu, pemberian makan bergizi kepada anak-anak. Waktu itu belum ada MBG ya, tapi ini untuk anak-anak, untuk balita begitu. Ternyata di Kelurahan Rowosari waktu itu ada sekitar 15 balita stunting dan disabilitas, itu kita beri makan bergizi, beli kebutuhan-kebutuhan makan yang lain. Itu kan kami menghimpun dari beberapa beberapa pihak ya, diantaranya juga Basnas, kemudian juga peran dari beberapa perusahaan swasta melalui CSR begitu.
0: Mm-hmm. Jadi sebetulnya kolaborasi itu sangat dibutuhkan ya, Bu Titah ya.
1: Betul. Ya, sekali lagi bahwa sesuai dengan namanya partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi kami menggandeng peran masyarakat langsung untuk mengatasi itu begitu.
0: Bu Titah, kalau sudah berjalan dari 2017 tadi begitu ya, agar masyarakat juga mau speak up, kalau Bu Titah tadi mengatakan, kiprah mana saja nih atau kegiatan apa saja yang selama ini ditekuni oleh Puspa?
1: Iya. Jadi kalau kegiatannya kebetulan kami ada di dua masa jabatan ya, masa bakti. Kemudian selain yang kemarin itu yang masa bakti yang pertama, kita selain sosialisasi Puspa, keberadaan Puspa itu sendiri, kemudian juga talk show manakala ada pameran. Kebetulan ada pameran kesehatan di Citraland Mall, kemudian kami hadir memberikan ceramah tentang 1000 HPK hari pertama kehidupan itu, 1000 hari itu mulai dalam kandungan sampai dengan anak usia kira-kira 2 atau 3 tahun, itu harus apa saja itu agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kemudian anak lahir stunting dan lain-lain. Betul. Begitu. Karena ketidaksiapan
0: orang tua ya.
1: Terutama ibu karena kurang kalsium, kurang FE dan lain-lain, itu kan kita berikan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan publik ya, terutama di pameran kesehatan dan lain-lain. Selain itu juga kita ada, kalau pas ada sosialisasi secara keseluruhan, buka donor darah dan lain-lain, pasar UMKM dan lain-lain. Kemudian yang kemarin itu ini pencegahan stunting, kita memang buat lokus dan fokus ya. Lokusnya di seperti tadi saya informasikan, lokusnya di mana, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, itu untuk fokus penanganan stunting begitu. Ada 2 atau 3 atau 4 kali kita berkunjung ke kelurahan itu. Jadi fokus ya. Kemudian yang lokus kedua di Kabupaten Semarang, tentang pola pengasuhan. Karena pola pengasuhan itu sendiri kan sangat-sangat penting ya. Kalau yang dititipi kemudian tidak tahu harus seperti apa. Betul. Makannya, gizinya, bagaimana cara mengatasinya, kan ya sama juga ya.
0: Repot,
1: paling
0: ya.
1: Dikasih makan, pokoknya anaknya nggak nangis gitu ya, tanpa mempertimbangkan gizinya seperti apa, karena itu kan anak-anak balita yang dititipkan. Tapi itu kami kerjasama dengan UPGRIS ya. Kemudian kemarin yang terakhir, kita bersama dinas DP3 AKB itu bimbingan teknis untuk satgas itu pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Karena ini rencananya kami juga dalam waktu dekat akan melaksanakan lagi di beberapa perguruan tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian yang tidak kalah penting, bahwa kita jadi mitra strategis juga untuk itu tadi Mbak, RPPA, rumah perlindungan perempuan dan anak, itu di Kecamatan Berdaya. Jadi satu kecamatan selalu ada satu bentukan RPPA. Nah, di RPPA ini kami mencoba bersinergi untuk mungkin melatih, jadi dalam hal pencegahannya ya, melatih kader-kadernya, kemudian sebagian besar karena itulah pelatihan sosialisasi. Jangan salah bahwa untuk anak itu banyak sekali yang harus kita siapkan ya, Jangan sampai anak ternyata kemudian terpapar terorisme, radikalisme, betul. Gitu-gitu. Ini kan tanggung jawab semuanya, tanggung jawab masyarakat, begitu. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke, kalau kita membicarakan kasus nih, Bu Tita, masih terngiang tidak ada beberapa kasus yang dihadapi Puspa dan itu sangat perlu perhatian masyarakat akhir-akhir ini?
1: Iya. Ya, jadi kalau kasus per kasus itu ada anggota kami yang apa namanya yang menangani. Jadi itu yang ada KJHAM, KJHAM itu
0: RSCKJHAM itu ya.
1: RSCKJHAM, kemudian ada Yayasan Setara gitu-gitu. Itu yang setiap hari menangani masalah-masalah atau kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Nah, kebetulan kalau kami ada laporan seperti itu ya kami arahkan ke mereka. Karena selain itu juga kita arahkan ke dinas karena kan mereka punya bagian yang bisa membantu mengatasi atau memberikan solusi begitu.
0: Jadi ya, langsung jadi diarahkan.
1: Iya, kalau itu semua tuh Mbak ngeri-ngeri ceritanya. ceritanya kan ya ada kekerasan, ada aduh macam-macam. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang selalu ada apa ya solusi begitu ya. Dan andalan kami salah satu apa namanya anggota kami juga mengatasi itu.
0: Tapi kalau dari wilayah Bu Titah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mana sih yang PR-nya betul-betul harus dilakukan edukasi agar kalau pesannya Bu Titah tadi betul-betul mereka itu mau speak up begitu ya, walaupun memang fenomenanya gunung es.
1: Ya, jadi saya kira merata ya Mbak ya, semuanya juga pasti akan banyak kasus juga. Cuman yang paling menjadi perhatian bahwa semua permasalahan ini kan muaranya kepada masalah ekonomi ya Mbak ya. Jadi mungkin kemiskinan itu sudah kemudian merembet kemana-mana tuh Mbak, ya, kekerasan, perlindungan anak juga lain-lain. Nah itu dari data Jawa Tengah kan memang apa ya, ada kabupaten yang masih miskin, ada peringkatnya lah. Tapi saya tidak punya data itu, dari mungkin dari dinas. Kemudian itu saja yang muncul ke permukaan ya, seperti betul. Tadi ada fenomena gunung es. Tapi dari Puspa sendiri di seluruh Jawa Tengah memang harapannya masing-masing kabupaten dan kota itu membentuk keberadaan Puspa wilayah kabupaten dan kota. Tetapi sampai sejauh ini baru sekitar 22 kabupaten kota yang ada forum Puspanya. Sebetulnya juga keberadaan forum Puspa sangat strategis ya Mbak, karena sebagai mitra bisa memberdayakan atau menghimpun partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah kekerasan terhadap dan perlindungan terhadap perempuan dan anak begitu.
0: Oke, Bu Tita, mungkin tahun depan ini kan berarti tahun ke-10 ya adanya Puspa. Ada tidak mungkin program kerja yang direncanakan Forum Puspa ke depannya?
1: Ya, ada jelas kami ini sambil jalan, tetapi fokusnya karena berdasarkan SK GUP ini membantu program Bapak Gubernur melalui Kecamatan Berdaya itu dan RPPA itu. Dan itu yang akan kami lakukan, mungkin nanti ada pelatihan untuk kader-kader RPPA dan lain-lain, itu menjadi fokus kami. Ya, kami memberdayakan atau menghimpun dari kekuatan-kekuatan dari beberapa pihak yang untuk bisa mendukung program itu. Prinsip seperti itu.
0: Prinsipnya seperti itu dan itu sudah tercantum jelas ya di program kerja kedepannya ya, Bu Tita ya.
1: Okay. Macam-macam itu.
0: Ini ada WhatsApp yang masuk Bu Tita, saya bacakan dari Ibu Ika di Pekunden. Selamat pagi Bu, mohon izin bertanya. Kalau kita melihat ada perundungan di sekolah, sebetulnya bukan hanya korban yang harus didampingi, tapi pelakunya juga harus didampingi, Ibu. Bagaimana ya, Bu, kalau melihat seperti itu? Silahkan.
1: Iya, iya. Latar belakang masing-masing, terutama juga yang melakukan itu kan berbagai macam sih, Mbak. Jadi mungkin juga pola pengasuhan di rumah, lingkungan, dan lain-lain itu kan sangat-sangat kompleks. Saya kira benar apa yang bisa dilakukan adalah selain juga korban, korban itu nanti bisa bisa macam-macam, bisa dikembalikan ke keluarga, kemudian didampingi.
0: Apalagi dan kalau lain, anak-anak kalau ya, Bu Tita.
1: Trauma, Tapi juga pelaku juga harus dinganu ya, harus diatasi juga ya, diatasi dalam tanda kutip. Mungkin dicari sebabnya, mungkin itu pertolongan pertama melalui sekolah dulu, karena di sekolah kan pasti nanti ada apa namanya BK ya, bimbingan konseling dan lain-lain. Kemudian ya mungkin juga orang tuanya juga harus di apa diberitahu bahwa seperti ini ya. Dan tidak sedikit juga korban perundungan itu kan berakibat fatal ya Mbak ya, karena yang jadi korban kemudian putus asa dan lain-lain sehingga mengakhiri hidup dan lain-lain begitu toh. Ada juga yang kemudian sakit atau kemudian seperti apa, itu banyak sekali korban seperti itu. Jadi ya memang lingkungan harus aware, lingkungan sekolah, lingkungan rumah ya, dan lingkungan keluarga itu juga harus aware terhadap itu. Memang gimana ya, jadi apalagi untuk anak-anak usia sekolah itu kan juga dunia mereka sendiri ya, tetapi kalau ya dilepas aja kan bahaya begitu.
0: Tadi Bu Tita mengatakan 1000 hari pertama itu harus betul-betul dilakukan pemahaman kepada anak-anak. Apa sebetulnya yang melandasi itu semua, Bu Tita?
1: Iya, jadi untuk perempuan, tidak hanya anak perempuan tapi juga wanita, itu mempersiapkan reproduksi itu kan harus cermat, harusnya. Tapi tidak banyak yang paham itu. Oleh karenanya dengan sosialisasi atau informasi terhadap anak-anak sekolah, utamanya yang usia misalnya SMP atau SMA, anak-anak putri ya, itu tentang reproduksi, apa saja yang perlu dikonsumsi, manakala nanti dia waktunya untuk kemudian ada pernikahan, kemudian ada hamil dan lain-lain, itu kan semuanya kesehatannya sudah siap. Nah itu kalau manusia itu mulai janin 0 hari sampai dengan 1000 hari berarti kalau bayi itu sudah lahir sampai dengan sekitar 2 tahun itu adalah masa keemasan yang harus dijaga, harus dipersiapkan dari sisi ibunya, bagaimana dia nanti pada waktu hamil, melahirkan, menyusui dan lain-lain. Pada waktu hamil itu jangan sampai kekurangan FE ya, kemudian kalsium dan lain-lain sehingga anaknya tidak stunting gitu. Kemudian vitamin apa yang harus disiapkan, harus dikonsumsi seperti itu. Itu karena ini mungkin bagi sebagian perempuan atau wanita itu dianggap ini ya, dianggap
0: biasa aja gitu ya.
1: Biasa aja itu seperti itu. Kemudian ada belum lagi akibat-akibat kalau dia tidak terpenuhi gizinya dan lain-lain sehingga melahirkan anak stunting dan lain-lain, itu kan juga berakibat panjang lah. Ini dalam rangka kita Indonesia juga mempersiapkan Indonesia emas, kualitas anak-anaknya juga baik dan lain-lain. Saya kira hal seperti ini harus mulai sudah mulai diinformasikan ke banyak orang, utamanya perempuan dalam hal ini begitu. Nah ini salah satu tugas kami juga, karena kami juga ada dari anggota kami dari ID, dari Fakultas Kedokteran, itu bisa untuk beberapa kesempatan kita melakukan sosialisasi. Dan kami juga sedang upayakan selain sosialisasi itu juga memberikan misalkan ada vitamin FE dan lain-lain. Dan saya kira menurut informasi ada beberapa vitamin juga yang sudah diberikan kepada remaja putri ya, oleh di sekolah-sekolah itu juga cukup bagus gitu loh. Cuman masalahnya diminum apa enggak? Diminum apa enggak? Ya, kembali lagi kalau dia tidak tahu tentang manfaatnya juga itu dianggap tidak penting gitu loh. Seperti itu.
0: Padahal sebetulnya sudah gratis tinggal minum begitu ya.
1: Iya, ya betul. Menurut informasi di beberapa SMA sudah ada pembagian vitamin itu untuk remaja putri begitu. Itu untuk menghindari itu.
0: Dari sejak saya sekolah sepertinya memang sudah ada tuh tambahan seperti penambah darah dan lain sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Oke, Bu Tita, karena memang waktu kita tidak banyak, padahal perbincangan cukup seru begitu ya. Boleh disampaikan tips atau ajakan kepada seluruh masyarakat pada kesempatan siang hari ini untuk sama-sama membantu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, silahkan.
1: Jadi, terima kasih. Jadi perempuan dimanapun, monggo kita saling menjaga baik diri kita sendiri maupun lingkungan kita agar tidak menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, juga anak-anak kita. Kita harus mempersiapkan karena wanita itu adalah muara untuk mempersiapkan generasi unggul, generasi unggul Indonesia. Jadi monggo bersama Puspa atau kemudian organisasi yang lain, kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, monggo kita bisa laporkan ke Satgas atau ke dinas atau apa biar bisa ditanggulangi, diselesaikan, dan kita mencoba mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya kira itu Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih perbincangannya kali ini Bu Tita. Kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi ya Bu Tita ya.
1: Boleh, dengan senang hati.
0: Sehat selalu Bu Tita, selamat siang.
1: Sehat selalu, matur nuwun Mbak Silvi, selamat siang.
0: Demikian tadi mendengar pada kesempatan siang hari ini ya, peran Puspa untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Dr. Anda Tita Listiorini MM, Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah. Jadi bukan hanya mereka yang bekerja, kita tidak bisa diam saja kalau memang kita ingin betul-betul terbebas ya bagi kekerasan perempuan dan anak ini hilang di wilayah kita. Nah, berbagai informasi nanti kami hadirkan kembali untuk Anda pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup gak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending, tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang gak bakal semudah itu hilang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferrer.

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah ya. Siap. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jagat Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri.

0: menakutkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
1: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini bersama Bowo Wiranto mengenai warga desa Kementul Kabupaten Semarang gelar tradisi jolenan dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Bowo, informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi. Pendengar, ribuan orang membadati tradisi jolenan di desa Kementul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selama acara berlangsung, tidak sedikit yang memperebutkan hasil bumi yang diarak dan dikreasikan dalam bentuk gunungan. Tradisi turun-temurun yang digelar setiap tahun ini mereka sebut jolenan. Hasil bumi seperti padi, sayuran, dan buah-buahan diarak. Setelah melewati penjurian gunungan, hasil bumi langsung diserbu oleh warga dan diperebutkan. Salah satu warga, Samsuri, mengatakan bahwa ia ikut menyerbu gunungan yang berupa sayuran dan buah-buahan karena kegiatan tersebut gratis dan mendapatkan banyak sayuran dan buah-buahan untuk dibawa pulang. Sementara Kepala Desa Kementul Agus Sudibyo mengatakan bahwa mesti desa melaksanakan setiap tahun, yaitu selamatan bumi seisinya yang diikuti oleh seluruh warga desa Kementul dari 4 dusun yang terdiri dari 19 RT, di mana setiap RT menampilkan berbagai kreasi seni maupun budaya. Namun yang utama harus mengarak gunungan hasil bumi. Agus menambahkan bahwa meski merti desa digelar setiap tahun ini setelah panen raya musim kemarau atau musim kretek yang kebetulan pada tahun ini mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah. Adapun tema kegiatan ketahanan pangan yang diusung menurut Agus adalah pemerintah desa tetap mendukung program pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah pusat, di mana negara yang kuat didasari oleh ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan bisa memupuk persatuan dan kerukunan warga. Selain itu, juga sebagai wahana nguri-nguri budaya Jawa yang adiluhung agar tidak pernah ditelan oleh zaman. Apresiasi datang dari anggota DPRD Kabupaten Semarang, Muzizatul Arif, yang menyambut positif dilaksanakan kegiatan tersebut. Ia berpendapat kemajuan suatu negara bisa dilihat jika negara itu dapat melestarikan adat istiadatnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bowo Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan dihadirkan pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, lagu-lagu religi akan temani Anda.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pendengar, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita, segala perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Ahmad Muhajidin.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang khodam? Khodam merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penjaga seseorang. Bahkan di sosial media ramai cek khodam yang ditonton ribuan orang. Kebanyakan orang merasa ingin tahu tentang khodam apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang khodam ini? Khodam sama seperti ramalan. Dalam Islam, segala jenis ramalan merupakan dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan dosa syirik ialah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khodam dapat mengarah ke dosa syirik apabila mempercayainya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Penyanyi cilik asal Kabupaten Pati, Krisna Budi Purbaya, kembali menorehkan prestasi setelah meraih juara 1 Thailand Youth Performing Art Festival 2025 di Bangkok. Siswa kelas 5 sekolah dasar itu pun menerima Anugerah Anak Indonesia Award 2026 di Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan yang digelar kemarin ya. Krisna dinilai layak menerima apresiasi atas dedikasi dan prestasinya di dunia tarik suara. BPBD bersama Unit Pelaksana Teknis UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyumas menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau. Terlebih fenomena iklim El Nino diprediksi akan memicu masa kekeringan yang lebih panjang dan ekstrim pada tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Komandan Regu 1 PT Damkar Banyumas Dwi Kusuma Ponco dan juga staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Banyumas Muhammad Aremas Abdullah. Aremas mengungkapkan berdasarkan prediksi dari BMKG, potensi kekeringan pada tahun ini tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

0: aja nungguin bakso lewat ya.
1: Eh, Bu Rina. Enggak, Bu. Ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan, Bu.
0: Alah, Bu. Tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali, Bu.
1: Justru itu, Bu. Yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
0: Ih, tapi tuh aku gak sempet, Bu, kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
1: Nah, iya, Bu. Makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
0: Ide bagus itu ya, Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong, Bu?
1: Nah, kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
0: Wah, iya ya, Bu, setuju.

0: Saatnya kita update dulu informasi Babin Kamtipmas pada kesempatan siang hari ini bersama Polres Kudus ya. Saat ini sudah tersambung bersama petugas yang sudah siap menginformasikan kepada Anda, Aibda Endri Budiono, Babin Kamtipmas Desa Bulung Kulon, Polsek Jekulo. Selamat siang Pak Endri.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silvi di studio, Pak Endri.
1: Ya.
0: Boleh diupdate bagaimana informasi ketertiban masyarakat nih di wilayah Desa Bulung Kulon, tepatnya Polsek Jekulo, siang hari ini, silahkan.
1: Untuk situasi saat ini kan, situasi Kamtipmas di wilayah Bulung Kulon saat ini dalam keadaan aman terkendali.
0: Ada tidak mungkin yang harus diwaspadai masyarakat di wilayah Desa Bulung Kulon atau ketertiban masyarakat yang harus ditingkatkan lagi, Pak Endri?
1: Untuk penertiban untuk saat ini masih baik ya Bu ya, nggak ada yang perlu ditertiban ya. Okay. Karena masyarakatnya udah umumnya.
0: Baik. Boleh himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Desa Bulung Kulon agar bisa sama-sama menjaga ketertiban masyarakat, silahkan.
1: Ya, saya menghimbau kepada warga masyarakat untuk saling menjaga diri, menjaga keamanan lingkungan dan tetangga sekitar agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang seperti tidak sesuai yang diinginkan gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Endri. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat siang, selamat presisi.
0: Demikian tadi Aibda Endri Budiono, Babin Kamtipmas Desa Bulung Kulon, Polsek Jekulo. Nanti kita update juga di wilayah-wilayah lain ya, Bergar.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Siang hari ini terpantau di Ahmad Yani 144146 cuaca cukup panas ya pendengarnya. Tapi kayaknya kalau melihat pohonnya sedikit bergoyang, berarti masih ada angin sepoi-sepoi nih di sana. Bagaimana kalau informasi cuaca di sekitar Anda? Boleh juga update ya informasinya pada kesempatan siang hari ini, pendengar, di 0816666886, atau boleh juga tinggalkan jejak di kolom live chat kali ini. Nanti kita akan bacakan satu persatu informasinya untuk Anda. Saling sharing, barangkali kita perlu keluar kota gitu ya. Jadi tahu cuaca di sana seperti apa.

0: Ahmad, di kamar nggak ya?
1: Eh, Ibu Bos. Wah, bawa apa, Bu?
0: Ini loh, ada opor sama ketupat. Kamu kan nggak mudik. Nih, dihabisin ya. Kasih juga ke teman-teman kamu.
1: Wah, makasih banget ya, Bu ya. Alhamdulillah, jadi ngerasain lebaran.
0: Mike, di kamar nggak ya? Mike, ini lo ada jajanan.
2: Iya, Bu. Loh, banyak amat kuenya, Bu.
0: Iya, anggap saja kue Paskah ya. Nanti dibagi-bagi sama teman.
2: Wah, makasih ya, Bu ya. Bu.
1: Bu. Kami mau pamit dulu, Bu.
0: Loh, rame-rame pada mau kemana?
1: Hari ini kita anak-anak kos mau nginep ke rumah Koh Daniel, Bu.
2: Iya, besok kan Ibu merayakan Nyepi. Biar kosannya sepi, Bu.
0: Oh gitu. Ya udah, hati-hati ya.
3: Indahnya Indonesia karena toleransinya.

Mendengar pada kesempatan siang hari ini, nanti kami hadirkan warta berita lintas siang ya, mengenai dugaan jual beli jabatan hingga nasib outsourcing. Ini aliansi masyarakat menggelar demonstrasi di Kompleks Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga akan bahas mengenai pembinaan hukum guna mencegah penyimpangan aparatur sipil negara atau ASN. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat tentunya untuk Anda.

0: Mengapa folklore pesisir bisa bertahan? Berikut penjelasan dosen FBS Universitas Negeri Semarang, Dr. Meina Febriani, MPD.
1: Ya, yang membuat mereka bertahan itu adalah aspek belief ya, atau kepercayaan itu, Mas Aldi. Yang mana aspek kepercayaan itulah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya, yang biasanya dilakukan melalui strategi lisan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang folklore ya, dalam konteks kaitannya dengan aspek konservatif ya, atau ekologi. Nah, sebenarnya tidak hanya di wilayah pesisir saja, Mas Aldi. Bahkan tadi Mas Aldi mengatakan ada Ratu Pantai Selatan gitu ya. Nah, kalau di Sumatera itu ada yang namanya Lubuk Larangan ya. Jadi Lubuk Larangan itu adalah adat yang melarang penangkapan ikan pada waktu dan lokasi tertentu. Nah, sebenarnya itu kan semacam dikatakan mitos. Nah, kenapa gitu kan? Nah, mereka kan nggak berani menangkap ikan pada waktu atau tempat tertentu. Mungkin mereka nggak tahu alasannya. Nah, tapi sebenarnya ya, di dalamnya kalau kita gali, oh ternyata itu ada satu tujuan konservatif, yaitu untuk melestarikan ikan-ikan ya, atau membatasi penangkapan ikan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD.
3: Pejabat dalam hal ini ASN Bidang Agama Kabupaten Pati, harapan kami betul-betul memahami hukum ya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menghadirkan Warta Berita Lintas Siang untuk Anda. Pendengar, soroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing, aliansi masyarakat menggelar demonstrasi di Kompleks Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Kementerian Agama Kabupaten Pati bersama Kejaksaan Negeri menggelar pembinaan hukum guna mencegah penyimpangan aparatur sipil negara. Saya Sylvie Ansori menyampaikan Berita Lintas Siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kendal berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergitas dengan berbagai pihak guna menciptakan program-program yang nyata. Berikut berita selengkapnya.
4: Pengurus yang baru coba membangkitkan semangat teman-teman lagi, kita coba menata kembali kepengurusan KNPI.
5: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kendal berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kendal Nataya Kenenja saat pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Baru Sekendal kemarin. Sinergitas dengan berbagai pihak ini guna menciptakan program-program yang nyata, aplikatif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya pemuda di Kabupaten Kendal.
6: Tantangan yang dihadapi pemuda semakin kompleks, mulai dari persoalan pendidikan, lapangan pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan mental generasi muda, hingga derasnya arus era digital dan globalisasi yang menuntut kita untuk terus beradaptasi. Tantangan-tantangan ini tidak dapat dijawab dengan cara-cara lama dan tidak dapat dijawab sendirian.
5: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap pemuda bukan hanya sebagai pewaris masa depan, tetapi juga perintis masa depan.
7: Gagasan-gagasan, ide-ide kreatif para pemuda-pemudi tentunya sangat kami butuhkan. Pemerintah daerah terus membutuhkan teman untuk berdiskusi dari kalangan muda yang berani menyampaikan pendapat yang konstruktif.
5: Ketua DPD KNPI Jawa Tengah, Sasita Arewi Katmandu berharap KNPI Kendal bisa maju dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan pemuda di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, program-program KNPI Kendal harus memenuhi kebutuhan pemuda Kabupaten Kendal.
8: Karena itu kami memberikan kebebasan kepada KNPI Kabupaten Kota untuk bisa membuat program yang fit, yang sesuai dengan Kabupaten Kota masing-masing.
5: Pemuda Kendal harus tampil sebagai inisiator perubahan yang pasti dan berdampak nyata. Maka seluruh organisasi kepemudaan yang tergabung dengan KNPI Kabupaten Kendal harus bersama-sama untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Soroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing, aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Ya, pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
9: Selain persoalan ketenaga kerjaan, masa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Farlindo Jaya Islah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
10: Di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Kami sangat...
9: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di balik peran pentingnya dalam menunjang operasional perusahaan, pekerja outsourcing masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Bagaimana tantangan yang dihadapi? Berikut kami hadirkan wawancara bersama tenaga outsourcing, Santi. Pada kesempatan siang hari ini.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
11: Oke, baik. Selamat siang, Ibu.
12: Selamat siang.
11: Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai outsourcing dan apakah hak sebagai tenaga outsourcing sudah didapatkan, Ibu?
12: Saya kerja sebagai outsourcing sudah 6 tahun. Untuk hak-haknya sebenarnya sudah bisa dikatakan didapatkan. Ya udah didapatkan lah, Mbak. Intinya itu aja sih.
11: Jadi hak-hak apa yang selama ini sudah Ibu dapatkan? Boleh diceritakan, Ibu?
12: Ya, kalau hanya paling soal gaji, terus libur kita juga bisa didapetin juga. Kalau lembur atau apa, itu bisa terpenuhi semua.
11: Oke. Baik, Ibu. Apa persoalan selama bekerja sebagai outsourcing?
12: Kalau persoalannya itu internal, Mbak. Dalam artian itu sesama pekerjanya yang paling merepotkan. Misalnya kalau orang-orang pekerja outsourcing kan paling saling menjatuhkan, itu aja.
11: Oke, baik, Ibu. Apakah sistem outsourcing saat ini itu masih memberikan perlindungan yang adil, Ibu, bagi tenaga pekerjanya?
12: Enggak sih, Mbak. Sekarang tuh modelnya gini, Mbak. Sekiranya kamu kenal orang dalam, sekiranya kamu bisa, maaf ya, agak kasar dikit, sekiranya kamu bisa menjilat atau mungkin kamu bisa apa ya, ibaratnya kalau disuruh sana manut sini manut, semuanya intinya manut, cari muka bisa, apa-apa bisa, pasti aman, pasti dibikin adil, kecuali kalau kita yang bukan orang dalam, bukan apa-apanya, pasti mendapat perundungan atau mungkin intimidasi itu sih yang tak dapat. Masalahnya selama 6 tahun aku kerja di situ tuh yang tak rasain itu intimidasi aja, gak pernah ada adilnya. Apalagi setelah pindah dari SPV 1 ke SPV yang lainnya itu, terlihat banget jelas realnya. Intimidasi sekali kalau itu.
11: Yang terakhir ya, Ibu. Jadi harapan ke depan untuk nasib outsourcing itu seperti apa?
12: Kalau harapannya semoga nggak ada orang-orang yang terintimidasi lagi. Nggak ada juga pekerja yang mengutamakan orang dalam. Kan kebanyakan outsourcing sekarang seperti itu, Mbak. Juga lebih bisa, kalau atasannya lebih bisa mengayomi anak buah lah, itu aja.
11: Baik, terima kasih, Ibu.
0: Sama-sama. Kita beralih ke informasi lain. Anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo, mengapresiasi nonton bareng Nobel Piala Dunia secara gratis yang diinisiasi oleh TVRI dan RRI karena memudahkan akses warga mendapat tontonan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
13: Nomor sepatu ini masih kira 40
14: Final Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI dan RRI secara gratis mendapat apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Rio Sudibyo. Pasalnya, dengan gelaran tersebut, pemerintah telah memudahkan akses bagi masyarakat untuk menyaksikan ajang Piala Dunia tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Untuk memeriahkan final Piala Dunia, mantan Bupati Batang tersebut sengaja menggelar nobar di rumah aspirasi Yoyo Aryo Sudibyo, Proyonangan Tengah pada Senin 20 Juli 2025 dengan menyiapkan sejumlah hadiah.
15: Ini tanggapannya antusias mau gimana Pak dengan nobar di sini Pak?
16: Ya, saya suka, alhamdulillah. Dan baru kali ini TVRI bisa memenangkan tender dengan dana pemerintah. Matur nuwun Pak Presiden ya, sudah memberikan tontonan gratis, kita bisa melihat secara gratis tanpa melalui harus bayar apa segala macam.
14: Untuk memeriahkan gelaran nobar, Sekretaris DPD Nasdem Batang Purwadi pun sengaja menyiapkan door prize sebagai penyemangat bagi warga yang datang untuk nobar di berbagai daerah.
17: Terima kasih juga kepada TVRI memberikan dampak yang positif terhadap kami di wilayah Batang. Ini door prize sembako rencananya yang mana nanti kan tidak semua dapat karena diundi sehingga sistemnya door prize. Kalau semua dapat kan nggak perlu diundi. Ya tidak banyak sih, hanya sekitar 10.
14: Sementara salah satu warga, Alimin, sengaja memilih nobar di rumah aspirasi Yoyo Aryo Sudibyo, Proyonangan Tengah karena selain kualitas gambar yang lebih jernih, juga karena akan dihadiri mantan Bupati Yoyo Aryo Sudibyo.
18: Nyaman, layarnya juga bening, juga mengingat Bapak mantan Bupati dulu Pak Yoyo, tentunya yang merakyat.
14: Beberapa titik sengaja disinggahi oleh Yoyo Aryo Sudibyo untuk memastikan masyarakat dapat menyaksikan dengan lebih meriah, yakni di rumah aspirasi Yoyo Aryo Sudibyo, Proyonangan Tengah, aula kantor Kecamatan Bawang, kantor DPD Nasdem Kabupaten Pekalongan, Balai Desa Temuireng, Petarukan Pemalang, dan Kelurahan Setono, Kota Pekalongan.
19: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar bareng atau debar, final Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Semarang diapresiasi berbagai pihak. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
20: Perlu digelurakan dan perlu diteruskan aktivitas yang sangat baik ini. Di mana
21: Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu FKSB AM Jumai mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Dengar Bareng atau Debar final Piala Dunia 2026 Minggu hingga dini hari tadi. Menurutnya kegiatan tersebut mampu membangkitkan antusiasme masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dengan menggandeng berbagai komunitas di Kota Semarang mulai dari komunitas olahraga, seni, dan budaya. Ia menilai keterlibatan berbagai komunitas dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Menurutnya seluruh elemen masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam membangun Kota Semarang.
20: Perlu digelurakan dan perlu diteruskan aktivitas yang sangat baik ini, di mana kita di Semarang ini memiliki komitmen bersama, bergerak bersama membangun Kota Semarang ini semakin baik, sehingga pembangunan ini tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang.
21: AM Jumai yang ditemui pada Minggu pagi mengatakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan senam bersama, pentas seni hingga hiburan musik menjadi perpaduan yang mampu mengakomodasi berbagai potensi masyarakat. Ia menegaskan kolaborasi tersebut memberikan ruang bagi komunitas untuk terus berkarya sekaligus mempererat kebersamaan. Menurutnya sepak bola merupakan olahraga yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kekuatan besar sebagai pemersatu. Antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia menjadi bukti bahwa olahraga mampu melampaui berbagai perbedaan. Sementara itu, atlet pencaksilat muda Alif Yunus Kenzi Arnawama, siswa kelas 9 SMP IT Mutiara Hati Semarang dari Perguruan Silat Persinas Asad, mengaku senang dapat menampilkan seni bela diri pencaksilat dalam rangkaian kegiatan Dengar Bareng atau Debar final Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman RRI Semarang pada hari Minggu kemarin.
22: Tentunya sangat seru dan menarik sekali karena di sini sangat banyak tenan-tenan, banyak sponsor, dan kegiatannya sangat seru sekali. Ini recommended banget buat didatangin ya guys.
21: Menurutnya pencaksilat bukan hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan, disiplin, serta memberikan pengalaman berharga melalui berbagai kejuaraan yang diikuti. Selain itu, ia berharap banyak kegiatan yang melibatkan pencaksilat sebagai bagian dari acara. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan putra-putri kampus PUPIKA 2026 Universitas PGRI Semarang menjadi wadah untuk melatih mahasiswa mengembangkan dan membentuk karakter. Acara itu turut menghadirkan bintang tamu Putri Budaya Indonesia 2025 Amare Amudia. Berikut laporan selengkapnya.
3: putra-putri kampus nanti yang akan mengabarkan kebaikan citra baik terhadap Publis.
4: Grand final pemilihan putra-putri kampus atau PUPIKA 2026 menjadi puncak acara pemilihan duta kampus Universitas PGRI Semarang atau UGRIS. Puncak acara itu menghadirkan bintang tamu Putri Budaya Indonesia 2025 Amare Amodia yang turut memberikan penilaian kepada para finalis. Rektor UGRIS Dr. Sabto Budoyo MH mengatakan pemilihan putra-putri kampus menjadi wadah untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan dan membentuk karakter, sehingga karakter yang terbentuk dengan baik ini akan membuka peluang bagi karir mereka di masa mendatang. Menurut ajang tahunan ini menjadi representasi mahasiswa UGRIS yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki intelektual tinggi, berbakat dan berdampak nyata, serta berkarakter kuat.
3: Harapan kami tentu tidak saja nanti bagus di lingkungan kampusnya, tetapi juga masyarakat memandang bahwa putra-putri kampus ini menjadi sosok, menjadi apa ya, brand ambasadornya Universitas PGRI Semarang ini. Nah tentu dengan terpilihnya putra-putri kampus ini diharapkan nanti menjadi contoh oleh mahasiswa yang lain. Itulah sebabnya tadi saya berpesan, jangan hanya pandai di dalam penampilannya, tetapi akademiknya juga bagus, non-akademiknya juga bagus. Maka
4: acara grand final PUPIKA 2026 itu turut dihadiri anggota DPD RI Dr. Mudi Emhum yang juga penggagas lahirnya PUPIKA saat menjabat sebagai rektor UGRIS. Mudi mengatakan semua lembaga perlu memiliki duta sebagai representasi, wajah dan teladan bagi institusi pendidikan.
6: Setiap kampus punya visi, punya misi, punya katakanlah filosofi ya, yang harus dipastikan melekat pada setiap mahasiswa. Nah, melalui duta-duta ini bisa diwujudkan ya dalam bentuk sosok anak-anak yang memiliki kelengkapan ya, tidak saja intelektualitas tetapi juga nilai-nilai yang menjadi visi misi, menjadi katakanlah tagline-nya UGRIS tadi.
4: Lebih lanjut, Mudi mengatakan duta kampus yang terpilih merupakan sosok dengan karakter dan kecerdasan intelektualitas yang akan membawa nilai-nilai visi misi UGRIS dengan tagline UGRIS beradab maupun sebagai kampus The Meaning University. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persoalan hukum kerap membelit aparatur sipil negara ASN akibat lemahnya pemahaman terhadap aturan dalam menjalankan tugas. Kementerian Agama Kabupaten Pati bersama Kejaksaan Negeri Pati menggelar pembinaan hukum guna mencegah penyimpangan tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
23: Kementerian Agama Kabupaten Pati menggandeng Kejaksaan Negeri Pati memperkuat integritas aparatur melalui pembinaan hukum. Kedua lembaga menandatangani perjanjian kerjasama pencegahan penyimpangan tugas kedinasan pada Senin 20 Juli 2026. Kepala Kemenag Kabupaten Pati Ahmad Syaiku menjelaskan, pembinaan hukum tersebut menyasar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama. Ia menekankan pemahaman hukum yang kuat akan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN sehari-hari.
24: Jadi harapan kami dari pembinaan ini, satu, semua pejabat dalam hal ini ASN Kementerian Agama Kabupaten Pati, harapan kami betul-betul memahami hukum ya, sehingga nanti kalau sudah paham hukum itu akan mudah. Artinya apa, mempunyai satu pemahaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak terjadi penyimpangan dan lain-lain.
23: Kepala Kejaksaan Negeri Pati Era Hari Wibowo menyebut kerjasama tersebut merupakan langkah pencegahan dini terhadap potensi tindak pidana korupsi di Satuan Kerja Pemerintah. Kejaksaan disebut akan terus mendampingi kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Pati secara berkelanjutan. Perjanjian kerjasama ini menghadirkan pendampingan hukum preventif bagi aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
24: Ini salah satu dari bentuk pencegahan tindak pidana korupsi atau penyimpangan lain yang ada di satgas khususnya di Kementerian. Kami di Kejaksaan melakukan pencegahan khususnya pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten.
23: Kedua lembaga berharap sinergi tersebut melahirkan budaya kerja berintegritas, profesional, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita, berita olahraga. Olahraga.
0: Masih ada satu informasi olahraga untuk Anda. Pendengar, banyaknya event lari yang menjamur di Jawa Tengah membuktikan gaya hidup sehat kian digemari warga. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi lari merupakan kebutuhan.
5: Terdengar hampir setiap pekan berbagai daerah di Jawa Tengah menggelar event lari yang selalu dipadati peserta. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat semakin tumbuh. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah ajang lari juga digelar di berbagai daerah seperti Rupiah Borobudur Playon di Magelang, Dieng Kaldera Race di Wonosobo, Kebumen Geopark Trail Run, hingga Teranyar Sukoharjo Spektakuler Run kemarin. Setiap event menawarkan karakteristik lintasan berbeda sekaligus mengenalkan potensi wisata dan budaya daerah masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan, maraknya event lari di Jawa Tengah menunjukkan olahraga tidak lagi sekedar aktivitas rekreasi. Lari kini berkembang menjadi gaya hidup yang digemari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga orang dewasa.
2: Jadi lari merupakan kebutuhan bagi masyarakat kita dan merupakan gaya hidup, karena itu merupakan yang sehat. Satu, lari untuk sehat, yang kedua UMKM akan berkembang.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut, selain menyehatkan, sport tourism ini juga mampu menggeliatkan ekonomi Jawa Tengah. Aktivitas sport tourism yang tercipta dari event lari memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal, perhotelan hingga sektor kuliner.
7: Kita ada program sport tourism bagaimana pengembangan pariwisata tapi dikolaborasikan dengan olahraga dan mudah-mudahan ini juga punya dampak ekonomi, tentu saja kehadiran mereka juga, mereka berbelanja, berkonsumsi, makan dan sebagainya, itu bagian dari perputaran ekonomi dan itu bagian dari kita untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
5: Lebih lanjut, selain olahraga lari, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong terselenggaranya sport tourism lain seperti bersepeda hingga para layang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Tahukah Anda ternyata jarang mandi memiliki dampak buruk pada kesehatan tubuh? Selain memunculkan aroma tak sedap, jarang mandi dapat menyebabkan infeksi jamur yang mengundang berbagai penyakit kulit seperti kurap, panu, dan jerawat. Sebab tubuh yang tidak rajin dibersihkan setelah menjalani aktivitas berat akan menyimpan tumpukan kotoran dan keringat yang mengakibatkan ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat pada tubuh. Minimal, kita harus mandi sebanyak 1 kali sehari, meskipun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi aktivitas yang dijalani.
1: 100% Indonesia.

Selamat siang 100% Indonesia, kembali hadir menemani aktivitas siang hari Anda pendengar 20 Juli 2026. Hari Senin ini kota Semarang masih cukup panas ya, apalagi fans Argentina ya kan pasti jauh lebih panas. Setelah gagal mendapatkan trofi Piala Dunia 2026. Tapi pendengar, kalau ngomongin tentang olahraga begitu ya atau kompetisi, pasti kan ada yang menang, ada juga yang kalah ya. Mungkin siang hari ini kita boleh ngobrolin ya, bagaimana Anda menunjukkan sportivitas yang baik bagi fans Spanyol berarti ya, yang menang tadi pagi, yang sudah mendapatkan trofinya. Bagaimana cara Anda yang lebih wise ya, lebih bersahaja akan kebahagiaan atas kemenangan tersebut? Atau mungkin Anda fans Argentina yang merasa sedih begitu ya, menghadapi kekalahan ini harus sportivitasnya harus ditunjukkan seperti apa? Boleh ya saling sharing dalam 100% Indonesia kali ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Line telepon di 024-831-6686 atau di line WhatsApp 081-666-886. Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh pendengar sambil request lagu kesayangan Anda siang hari ini. Saya tunggu ya pendengar ya di 100% Indonesia edisi hari ini bersama saya Sylvie Ansori.

Kebakaran hutan merupakan bencana yang dapat diakibatkan oleh alam dan ulah manusia. Setiap tahun di Indonesia terjadi kebakaran hutan. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kebakaran hutan? Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Tips yang pertama, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput, sampah yang dapat berpotensi api menjadi besar. Ada baiknya saat membakar, ditunggu hingga api sampai padam. Lalu, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang terakhir, membuat sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanah menjadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Pada kesempatan siang hari ini ada Tika Budiman, peternakan susu terbesar se-Asia Tenggara, 1,2 triliun rupiah dibangun di Brebes. Tika, informasinya.
1: Ya, terima kasih Silvi. Kabupaten Brebes saat ini menjadi lokasi pembangunan peternakan sapi perah dan pabrik susu yang digadang-gadang ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai investasi mencapai 1,2 triliun rupiah. Di mana proyek yang dibangun oleh PT Global Dairy Bersama ini menjadi penggerak baru industri persusuan nasional dari wilayah Jawa Tengah. Adapun peletakan batu pertamanya ini baru saja berlangsung di Desa Karangbale, Kecamatan Kalangan, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta Bupati Brebes Pramita Widya Kusuma, serta CEO Saviora Group Ihsan Mulia Putri. Kawasan peternakan ini akan berdiri di atas lahan seluas 710 hektar dengan kapasitas hingga 30 ribu ekor sapi perah, di mana fasilitas yang dibangun mencakup peternakan modern, pabrik pengolahan susu, pengolahan limbah menjadi biogas dan pupuk, serta pusat produksi pakan ternaknya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa proyek tersebut akan menjadi tonggak penting bagi penguatan industri susu nasional. Menurutnya keberadaan peternakan raksasa ini akan mendorong Jawa Tengah menjadi salah satu pusat produksi susu terbesar di Indonesia. Adapun saat ini populasi sapi perah di Jawa Tengah tercatat sekitar 77.566 ekor dengan produksi susu mencapai 78.465 ton per tahun. Sementara kebutuhan susu masyarakat Jawa Tengah saat ini mencapai 94.730 ton per tahun sehingga masih bergantung pada pasokan dari daerah lainnya. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke Silvi di studio.
0: Baik, terima kasih Tika Budiman, tetap berhati-hati sama bertugas, nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: apa rahsia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Menteri Keuangan Purbaya bagikan dana hibah dari Arab Saudi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan menyatakan video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp ialah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan artificial intelligence. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

100% Indonesia kembali hadir menemani aktivitas siang hari Anda. Saatnya saya bacakan ini komen-komen di RRI Digital cukup banyak ya. Siang hari ini ada Lai. Yay, Spain menang. Kalau kayak gini aku jadi sering-sering dengerin lagu Spanyol nih, tim kebanggaan menang katanya. Request lagunya Suara Hati Seorang Kekasih, filmnya Rangga dan Cinta. Ini berarti yang nyanyi Melly Guslo ya. Coba saya carikan dulu pada kesempatan siang hari ini untuk Lay. Lalu ada juga ini Naya Alicia, sebagai pendukung Spanyol ya jelas seneng banget. Gitu peluit akhir bunyi, subuh-subuh langsung upload story. Aduh, aduh. Request lagunya Lesung Pipi dari Rem Laude. Tadi sudah ya diputarkan ya Naya ya. Ada juga Yogiana Zahwa Walidani. Kalau tim favorit menang pasti seneng banget. Biasanya aku cukup merayakan dengan posting di media sosial atau ngobrol bareng teman. Kebetulan tim yang aku dukung menang. Yeay, kata Yogiana Zahwa. Request lagunya Piknik 72 dari Naif. Kayaknya belum ada deh Naifnya itu. Coba saya cek dulu ya. Naifnya, dadanya cuma posesif, benci untuk mencinta, televisi, air api, curi-curi pandang. Boleh ditambahkan ya. Tadi Zahwa pengen lagu apa nih, Naifnya adanya itu ya. Ada lagi beberapa yang sudah masuk, nanti saya bacakan kembali. Lantai telepon, line WhatsApp, saya buka kembali untuk Anda. Ini ada Suara Hati Seorang Kekasih ya. Tadi permintaan siapa ya? Lai kalau gak salah ya, permintaan Lai dari Melly Guslo. Ini suara hatinya apa nih, Lai? Saya hadirkan untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Ini yang kemarin sok jagoan ngebully orang. Kok sekarang diem aja? Rasain, dijauhin orang kan jadinya.
1: Terus gak boleh gitu. Kok kamu malah ikutan ngebully sih? Kamu jadi sama aja kayak dia, pembuli juga.
0: Ya tapi kan dia yang duluan. Masa orang kayak gitu dibiarin aja? Dia kan udah bikin orang lain trauma.
1: Ya gak dibiarin, tapi juga gak perlu dihujat rame-rame. Dia tetap harus tanggung jawab, entah lewat hukum, mediasi, atau pembinaan biar jera. Tapi tetap ada proses yang benar.
0: Iya sih ya, kalau gini kan gak kelar-kelar ya.
1: Iya bener banget, jatohnya kayak muter di lingkaran yang sama. Mending fokus kawal kasusnya biar korban dapat keadilan, terus bisa pulih.
2: 100% Indonesia.

0: Saatnya kita update kembali informasi ketertiban masyarakat ya. Babinkamtibmas pada kesempatan siang hari ini dari Desa Bae, Polsek Bae, Polres Kudus ya, bersama Aibtu Agus Suryanto. Selamat siang Pak Agus.
1: Selamat siang Mbak Silvi.
0: Kudus siang hari ini panas atau gimana Pak Agus?
1: Cuaca di Kudus.

0: Lumayan panas.
1: Oh, lumayan panas ya. Boleh di update dulu informasi ketertiban masyarakat nih di wilayah Desa Bae, Polsek Bae tepatnya. Silahkan.
0: Oke, siap. Pertama-tama perkenalan dulu Mbak Silvi. Nama itu Agus Yuryanto, Babin Kamtibmas Desa Bae. Untuk situasi Desa Bae sampai saat ini aman terkendali. Tadi malam habis nobar final di Balai Desa Bae sampai jam 5 lebih. Untuk tugas Babin Kamtibmas memberikan penyuluhan pemeliharaan ketertiban masyarakat, dan sepekan terakhir telah memberikan binluh wawasan kebangsaan dan anti bullying di sekolah-sekolah yang melaksanakan MPLS. Kejadian yang berlangsung masyarakat tidak ada kejadian menonjol, dan warga masyarakat Desa Bae melaksanakan kegiatan sekolah seperti biasa. Kriminalitas sementara nihil, dan bencana alam nihil. Okay. Itu Mbak Silvi.
1: Bagus, tapi kalau nihil begitu ya, sebelum-sebelum ini kriminalitas apa yang harus diwaspadai masyarakat nih?
0: Untuk Desa Bae, kriminalitas alhamdulillah aman terkendali. Untuk anak muda kadang ada sekumpulan balapan liar di Dukuh Pondok, Jalan Tengah, Jalan Sawah. Untuk tindakan Babin Kamtibmas, patroli setiap Sabtu sore di Dukuh Pondok. Gitu Mbak Silvi, untuk membubarkan.
1: Baik, boleh terakhir ini Pak Agus untuk himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Polsek Bae ini, silahkan.
0: Untuk himbauan warga remaja untuk Binmas Polsek Bae, petugas Babin Kamtibmas masih melaksanakan binluh pencegahan bullying ke sekolah. Himbauan agar selalu tertib lalu lintas dan tidak melaksanakan tindakan kriminalitas di Desa Bae. Itu Mbak Silvi.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Agus pada kesempatan siang hari ini. Ya, nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat siang, salam presisi.
0: Selamat siang, salam presisi Mbak Silvi.
1: Demikian tadi informasi Babin Kamtibmas ya, bersama Aibtu Agus Yuryanto dari Desa Bae, Polsek Bae. Nanti kita update kembali informasi lainnya untuk Anda.

0: dengar nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

0: 100% Indonesia kembali hadir. Line telepon tadi sempat berbunyi, telepon lagi boleh ya di 0248316686 pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana cara Anda menunjukkan kebahagiaan, ya kan, menutupi kesedihan untuk menunjukkan berlapang dada dalam sportivitas? Sudah ada yang bergabung, selamat siang 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Halo Mas Yosi.
1: Halo.
0: Gimana sepagi ya berarti ya, tadi pagi apakah jagoannya yang menang atau gimana Mas Yosi?
1: Iya, yang aku udah declare juga, aku Spanyol.
0: Ya, keren dong ya, jadi sempat deg-degan ya. Enggak, sampai gini, pertandingan.
1: Aku baru lihatnya di babak kedua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertamanya tuh waktu kan aku kan dengerin debar kan di RRI.
0: Mm-mm.
1: Pertamanya tuh ya Kak Silvi tahu lah, waktu itu aku barusan bangun tidur terus kayak, "Loh, kok malah Argentina kan? Apa tuh kok malah Argentina? Messi, ayo dong, kok malah di ngalih Spanyol?" Terus habis itu aku baru ingat, "Oh iya, aku dukung Spanyol ya."
0: Itu pertanda nyawanya belum kumpul, ya, Mas Yosi.
1: Belum kumpul banget.
0: Bahkan jagoannya aja lupa, ya kan? Nah, karena sudah menang nih Mas Yosi, gimana ya cara menunjukkan kebahagiaan tanpa menyakiti yang mereka ini sedang dirundung kesedihan karena kalah?
1: Mungkin kalau buat ini untuk yang para fansnya atau timnya nih?
0: Ya fansnya dong. Kalau timnya mah biarin diurusin sama manajernya nanti. Para fansnya aja.
1: Ya mungkin itu sih ya, tahan aja sih.
0: Tahan.
1: Maksudnya dalam arti kata kayak ya udah.
0: Kalau aku sih enggak ya. Kayak belum bisa wise deh aku.
1: Soalnya kayak yang kemarin yang waktu yang kalau enggak salah ya waktu Perancis sama Inggris ya, aku lihat di berita kan juga yang di Perancis pada marah-marah juga.
0: 6-4 itu ya. Ya tapi tetap pasti marah lah ya.
1: Ya emang, tapi kan kayak dalam arti kata gitu lah. Ya mungkin emang yang buat, aduh gak bisa yang terbaik nih mungkin.
0: Iya, juga ada rasa penyesalan gitu, gitu ya.
1: Tapi ya udah, soalnya kayak gini sih, kalau ada yang pengamat sepak bola bilang kayak apa? Soalnya kayak final yang 4 tahun lalu juga kayak Argentina mainnya diam apa? Nahan dulu atau hati-hati dulu ya. Kalau buat aku ya mainnya kayak Spanyol aja deh, maksudnya kayak dari awal udah gas aja gitu loh, Kak.
0: Langsung serang ya dari awal ya.
1: Iya, okay lah, maksudnya kayak harus nunggu apa, tapi kan ini kan namanya final, udah kelar, enggak ada apa-apa lagi gitu loh.
0: Mau selisihnya 1-2 kalau menang ya menang, kalah ya kalah ya.
1: Bahkan malah yang banyak yang prediksi kayak 2-1, 2-0 malah nggak sebombardir Prancis Inggris.
0: 6-4. Oke, berarti caranya tetap tahan-tahan, jadi nggak ngejek temennya kalau mereka adalah fans Argentina ya, Mas Yosi?
1: Ya mungkin kayak ya kalau ceng-cengan biasa, kalau ya kayak cuman sekelompok doang oke-oke aja lah, tapi kayak please kayak jangan jadi apa? War di medsos lah.
0: Oke deh, pokoknya jangan rame di medsos.
1: Kita kan di sana kan diawasin kan.
0: Betul.
1: Itu loh.
0: Oke, ada lagu yang pengen diputer, Mas Yosi?
1: Lagunya ini apa?
0: Apa hayo?
1: Kalau yang Dokter PM udah belum?
0: Dokter
1: PM.
0: Coba aku cek. Belum ada. Dari tadi belum ada. Judulnya apa?
1: Ya, buat Spanyol Argentina damai mimpi.
0: Apa? Damai?
1: Damai mimpi.
0: Oke, ada nih. Oke, abis ini aku puter ya. Masih ya. Terima kasih. Selamat siang.
1: Ya.
0: Dari Mas Yosi, gak apa-apa sih kalau diceng-cengan gitu ya. Kalau ditongkrongan ngecengin gak apa-apa, tapi jangan war di sosmed katanya, bahaya ya. Ada juga dari Salma Gina katanya, kalau menang biasanya sih senyum-senyum sendiri, terus update story dikit, kalau kalah ya agak kesel bentar, tapi habis itu ya udah, besok juga tetap dukung lagi katanya ya. Kan jadi supporter gak cuma pas timnya lagi menang katanya. Request lagu Firasat tadi udah ya, Salma Gina ya. Lagunya Firasat dari Marshall. Lalu ada lagi ya, tadi lihat satu lagi deh. Nah ini, kalau tim favorit menang pasti seneng banget dong. Biasanya aku cukup merayakan dengan posting di media sosial atau ngobrol bareng temen. Dari Zahwa, terima kasih yang sudah bergabung ya di RRI Digital siang hari ini. Oh, satu lagi deh, ini deh Alivia katanya. Cara aku sih update story kak, menang kalah pokoknya share mem Pildun. Dan lucu-lucuan atau chat teman-teman bahas timku terus. Kebetulan tim aku menang. Wah, banyak ya ini ya. Dari Spanyol, fansnya Spanyol. Pasti yang sudah keluar meme-nya itu meme-nya Messi waktu sedih ya kan. Tidak bisa menunjukkan yang terbaik dalam dirinya. Ya gimana mau menunjukkan, nah, dikurung terus ya kan sama Spanyol. Oke deh, terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Tadi beberapa lagu juga sudah saya putarkan. Ada Firasat, ada Suara Hati Seorang Kekasih, ya kan? Ada juga Lesung Pipi, ada Hari Bersamanya. Yang belum sempat komen-komen, request lagu di 100% Indonesia, jangan khawatir karena setiap harinya Pro 1 RRI Semarang menghadirkan 100% Indonesia dari 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Nah, saya Sylvie Ansori juga pamit undur diri pada Semarang siang ini. Setelah ini ada Galih yang akan menemani aktivitas sore hari Anda. Damai Mimpi, request lagu dari Mas Yosi ya, untuk Argentina dan juga Spanyol.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Sejarah pendirian Kabupaten Banyumas umumnya hanya mengenalkan sosok Adipati Warga Utama Duarat atau Raden Jaka Kaiman sebagai pendiri daerah tersebut. Namun, kisah mengenai keturunan tokoh yang juga dikenal sebagai Adipati Merapat ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, budayawan Banyumas Nasirun Purwokartun mengajak masyarakat untuk menelusuri jejak-jejak anak Raden Jaka Kaiman melalui kegiatan Bahas Babat Banyumas bertajuk Melacak Jejak Anak-anak Keturunan Jaka Kaiman. PT Kereta Api Indonesia Daup 5 Purwokerto terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan juga inklusif bagi seluruh pelanggan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyediaan berbagai fasilitas dan inovasi yang mendukung kenyamanan perempuan, ibu, serta anak-anak selama menggunakan layanan kereta api.
1: Info Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda yang setia bersama dengan kami melalui 89 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda pendengar. Dan di hari Senin ini 20 Juli 2026 ada yang sedang sedih, ada juga yang sedang bahagia ya, mengingat pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 tadi ya, dengan skor akhir 1-0 kemenangan diraih oleh Spanyol. Semua fans Spanyol full senyum ya, tapi untuk fans Argentina ya, tadi saya sempat menemui beberapa rekan saya, dua orang ya, semuanya murung ya. Tapi apapun kondisinya pendengar, tetap jaga sportivitas dan juga jaga kondisi ya, sehat selalu, bahagia selalu pastinya. Ragam informasi dan juga musik terbaik akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk memulai jumpa kita pada sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda program UMKM Bicara, untuk kita bisa menambah pengetahuan mengenai berdagang atau mungkin juga mencari peluang, kemudian juga bagaimana cara kita bisa meraup cuan dari rumah dengan olahan kentang, bersama dengan owner In Food and Snack, Ibu Inung Feni Nurlita SPD, yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita kembali untuk menemani Anda pendengar, dan sesuai dengan janji kami sore hari ini untuk program UMKM Bicara, kita akan bahas seputar meraup cuan dari rumah dengan olahan kentang pendengar. Seperti yang kita tahu, kentang ini adalah salah satu bahan dasar yang paling mudah kita temui di mana-mana ya, di pasar atau mungkin juga di supermarket dengan harga yang terjangkau. Ini ternyata juga bisa memberikan banyak sekali keuntungan. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan owner In Food and Snack, Ibu Inung Feni Nurlita, SPD, yang sudah hadir di Studio Pro 1. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore, Ibu Inung.
1: Selamat sore, Mas
0: Gali.
1: Mas Gali, yeah. Betul. Selamat sore juga untuk pendengar Pro 1.
0: Oke. Kabar baik, sehat Ibu Inung siang sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Oke. Ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga ilmu untuk pendengar Pro 1 yang ingin memulai sebuah usaha atau juga mungkin sedang mencari peluang lainnya. Baik, sekaligus kami juga ajak Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 81-6666-886, dan silakan kami juga nantikan di aplikasi RRI Digital. Anda boleh berkomentar di sana, nanti kita bacakan ya. Baik, Ibu Inung, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, olahan apa saja yang sudah dibuat oleh In Food and Snack? Nah, ini kita coba kilas balik terlebih dahulu, kenapa dari Ibu Inung ini memilih bahan dasar olahannya tuh dari kentang?
1: Baik, sebelumnya perkenalan dulu sebentar Ngi.
0: Boleh, silakan.
1: Baik, perkenalkan, nama saya Inung Feni Nurlita. Saya owner In Food and Snack. Jadi produk utama saya itu dari kentang, olahan kentang. Sebenarnya ada juga beberapa, semakin kesini kan semakin bertambah Ngi, ada dari kacang. Cuman produk utamanya ini kentang, dari kentang. Oke, jadi diolah jadi keripik kentang sama kentang Mustafa atau kering kentang juga begitu.
0: Baik, nah untuk usaha ini sudah dibangun sejak kapan Ibu?
1: Sejak 2018.
0: Sudah dari 2018. Nah, ini mungkin bisa diceritakan awal mula terbentuknya bagaimana?
1: Oh, awal mulanya mungkin ini kegalauan atau keresahan ibu rumah tangga ya, seperti biasanya. Itu kan dulu saya sempat mengajar jadi guru, terus kemudian saya resign karena ada anak kecil, terus kemudian di rumah bingung pengen meraup cuan ya, istilahnya ya, meraup cuan dari rumah tapi tetap memantau anak 24 jam gitu kan. Jadi setelah berpikir kira-kira apa, bikin apa, bikin apa, muncullah dari kentang. Ya. Jadi ide-ide seperti itu sudah beberapa kali mencoba dan memikirkan kira-kira apa yang cocok buat saya kayak gitu. Terus kemudian yang menurut saya yang paling cocok ini kentang gitu.
0: Kentang ya. Baik. Nah, kemudian produk apa saja waktu itu di tahun 2018 menjadi pencetusnya atau awal, paling awalnya olahan apa itu?
1: Yang ini, yang kering Mustafa ini.
0: Kering Mustafa.
1: Jadi 2018 itu ada anak saya ulang tahun, itu kan biasanya bikin nasi kuning, ada kering kentangnya itu. Nah, perdana itu saya bikin 5 bungkus, kemudian yang 2 buat itu ulang tahun, yang 3 saya posting dari awalnya itu.
0: Di media sosial?
1: Di waktu itu WA, saya hanya promosi pakai WA via HP. Gitu.
0: Oh, jadi silahkan order dan
1: by
0: pay,
1: order, by dulu order kan ya? belum berani
0: skala
1: produksi,
0: besar ya?
1: Betul sekali. Jadi open PO istilahnya ya dulu zaman dulu itu.
0: Nah, kemudian dengan 3 produk tadi yang diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Nah, ini bagaimana responnya setelah dibuat?
1: Setelah dibuat ini, alhamdulillah bagus. Jadi waktu itu saya ada tawaran bazar dekat-dekat rumah gitu.
0: Baik.
1: Nah, itu entah modal apa, hanya modal nekat berani bikin, langsung berani untuk mendaftar ikut bazar gitu. Alhamdulillah responnya laris manis habis waktu itu. Jadi kan jadi seperti penyemangat ya, penyemangat untuk besok open PO lagi, open PO lagi. Cuman besok dulu itu memang benar-benar by order, jadi nggak berani bikin kecuali kalau sesuai jumlah pesanan gitu. Jadi nggak berani melebihkan karena takut tidak laku kan. Kalau dulu kan seperti itu. dari awal-awalnya.
0: Baik, dan itu masih konsisten di Kentang Mustafanya ya?
1: Iya, pertama Kentang Mustafa itu.
0: Baik, nah kemudian untuk nama dari produknya, dari bazar tersebut otomatis harus segera mencari nama, atau bagaimana waktu itu?
1: Sebelum bazar saya sudah langsung kasih nama.
0: Oh, dari
1: ya, betul,
0: ini ya?
1: Iya, betul, sudah kasih label itu. Sebenarnya labelnya juga waktu itu ngasal aja gitu.
0: Seadanya?
1: In Food and Snack itu karena terfikirnya waktu itu nama saya awalnya In, anak saya juga In, ibu saya juga, ponakan-ponakan saya kebetulan In gitu semua. Kok, oh yaudah In Food and Snack gitu, langsung tercetus seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sampai sekarang sebenarnya pengen ganti itu agak-agak berat juga. Sebenarnya pengen ganti, mungkin ganti yang lebih apa ya, lebih menarik atau apa. Cuman sepertinya itu sudah paten nama saya mungkin ya.
0: Sudah jadi, berbekas ke konsumen berarti ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Baik, dari tahun 2018 ya, dengan sebuah percobaan melalui nasi kuning awalnya, kemudian iya, memantapkan diri untuk dijual pre-order melalui WhatsApp ya, dengan jumlah yang terbatas, sampai akhirnya mencoba bazar. Ternyata In Food and Snack ini memiliki respon yang positif. Tapi seperti yang kita tahu ya, 2018 kemudian 2019, COVID-19. Nah ini seperti apa lika-liku yang mungkin sempat dirasakan?
1: Kalau COVID itu kebetulan malah ini ya.
0: Tidak terdampak sama sekali?
1: Karena yang terkena COVID waktu itu, atau yang misalnya kayak yang misalnya isolasi di rumah apa-apa gitu kan, malah butuh makanan yang bisa datang gitu. Jadi waktu itu dipesan via WA gitu, terus kemudian saya buatkan, saya kirim sendiri waktu itu. Saya kirim ke rumah, jadi ke hanya dicantol gitu. Bayarnya besok-besok, kapan-kapan gitu. Kalau ada yang punya m-banking itu biasanya langsung bayar. Tapi kalau yang enggak punya, kalau misalnya harus ke ATM dulu itu nunggu sampai isolasi itu selesai. Dan itu kadang nggak semua yang saya kenal gitu. Jadi orang pelanggan-pelanggan baru yang asing-asing gitu.
0: Mereka mengenalnya dari mana?
1: Dari
0: mulut ke mulut.
1: Mulut ke mulut. Dari rekan, teman-teman gitu. Hanya pesan saja berdasarkan kepercayaan. Jadi saya itu lillahi ta'ala, nggak apa-apa, yang penting barangnya sampai dulu. Alhamdulillah semuanya aman lah, nggak ada yang nggak bayar gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu masih diberi jalan untuk bisa menjalankan ini ya, walaupun pas COVID itu.
0: Baik, ternyata bisa dibilang tidak terdampak sama sekali, justru malah menjadi kebutuhan masyarakat ya, apalagi yang sedang isolasi. Betul, kemudian membutuhkan makanan cepat ya.
1: Betul, makanan Mustafa cepat, dan bisa untuk awet kan, untuk beberapa hari ke depan kita bisa buat stok gitu kan.
0: Baik, berarti ini untuk Kentang Mustafanya sendiri biasanya dinikmatinya seperti apa? Apakah menjadi cemilan atau
1: sebenarnya
0: side dish seperti di nasi kuning?
1: Sebenarnya untuk lauk ya. Kadang customer itu kayak misal bulan puasa itu kan buat sahur, daripada masak tinggal diceplokin telur gitu kan, dan nasi sama ini sama telur gitu. Kadang ada yang seperti itu. Cuman ada banyak juga yang bisa buat cemilan. Jadi kadang tujuannya beli untuk lauk, cadangan lauk untuk berapa hari, malah
0: dicemil.
1: Besoknya udah WA, udah habis. Buat cemilan, buat nonton TV kayak gitu biasanya.
0: Oke, baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Ibu Indung ya. Baik. Sekaligus untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya. Line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886, dan silakan di aplikasi RRI Digital juga boleh ya. Kami nantikan sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti pada program UMKM Bicara.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini bersama dengan Ibu Inung ya. Barangkali untuk Anda yang tertarik dengan produk kentang Mustafa dari In Food and Snack ya, atau mungkin ingin sharing juga bagaimana sih untuk membangun usaha konsisten ya. Dari 2018 pendengar hingga saat ini pastinya dari Ibu Inung sudah melewati banyak sekali cobaan ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Tadi kita sampaikan untuk beberapa produknya ternyata banyak ya, bukan hanya sekedar olahan kentang saja, tapi dari singkong.
1: Dari singkong, dari ubi, dari kacang. Mm-hmm. Jadi bisa buat keripik juga, terus bisa dibumbui seperti kering Mustafa ini.
0: Mm-hmm. Baik, berarti yang awalnya hanya kentang saja sampai akhirnya merambah ke umbi-umbian lainnya.
1: Betul, cuman kan nama saya sudah terlanjur kentang. Ini apa, fokus saya itu nomor satunya kan kentang. Lebih utama, produk saya utamanya ya ini kentang, dari olahan kentang.
0: Mm-hmm. Baik, tapi untuk cita rasa yang dihadirkan apakah sama seperti tadi yang dijelaskan, atau dari singkong ini variannya seperti ini, dari untuk kacangnya ada varian tersendiri?
1: Sama. Kalau dari kayak singkong, kalau mustol sama kentang itu sama. Mm-hmm. Cuman kan yang membedakan harganya, karena dari bahan dasarnya juga kentang kan lebih mahal gitu. Mm-hmm. Lebih mahal. Kalau kentang juga bisa buat lauk. Mm-hmm. Kalau misalnya yang lain kan buat cemilan gitu.
0: Mm-hmm. Baik, mohon izin Ibu Inung untuk bisa lebih mendekat ke mic ya, biar terlebih jelas suaranya. Baik, nah ini kita coba ajak yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini dari pendengar Ardito. Kenapa Ibu memilih olahan kentang sebagai produk utama? Memangnya apakah pasarnya ini menjanjikan? Nah ini bagaimana untuk Ibu Inung sendiri yang sudah berjalan dari 2018 hingga 2026 ini?
1: Sebenarnya ini alasan pribadi, karena rumah saya itu di daerah Dieng. Jadi saya pengen punya usaha yang kira-kira sering mudik, sering pulang kampung. Dan

0: sampai 500 gram ya?
1: 100, 250 sama 500 gram.
0: Baik, untuk varian harganya seperti apa?
1: Relatif ya, kalau harganya relatif. Cuman ini tergantung event juga sih. Kalau misalkan hari-hari biasa itu yang lebih laku itu yang 100 gram gitu ya. 100 gram 250. Tapi kalau event-event seperti mendekati Lebaran, bulan puasa gitu, biasanya belinya pada kilo-kiloan aja nih. Jadi paling kecil 500 gram, 1 kilo kayak gitu.
0: Baik. Nah, ini apakah ada tempat penjualan dan juga produksinya sendiri sehingga masyarakat yang tertarik ini bisa langsung datang ya, kemudian langsung mendapatkan kentang Mustofanya yang sedang fresh gitu?
1: Kebetulan kalau yang untuk outletnya belum ada, jadi hanya di rumah. Tapi sejauh ini banyak juga yang kadang ke rumah untuk ini, untuk menanyakan stok gitu, beli stok. Makanya kalau sekarang, kalau dulu waktu awal-awal saya masih takut itu sama sekali tidak nyetok ya. Tapi kalau sekarang setiap bikin itu saya lebihkan banyak untuk yang kadang ada yang tanya via WA, ada yang langsung ke rumah. Misalnya ada keperluan mendadak, mau buat oleh-oleh kayak gitu, biasanya ada kan. Pas ada tamu atau saudara datang langsung ke rumah gitu menanyakan stok. Jadi untuk mengatasi itu, saya lebih sering nyetok daripada dulu. Kalau dulu kan baru buy order saja.
0: Baik. Kemudian untuk perizinan, mulai dari BPOM atau mungkin juga label, halalnya prosesnya seperti apa?
1: Kalau perizinan, dari awal saya berniat bikin ini, saya ada target sih mas. Jadi satu tahun dari usaha awal saya harus ada izin lengkap gitu. Gimana caranya kayak gitu? Jadi dulu saya benar-benar aktif cari info, terus mengikuti. Alhamdulillah waktu itu yang dari Dinas Koperasi itu banyak sekali membantu ya, maksudnya dari perizinan gratis kayak PIRT, halal gitu kan, infonya dari situ. Jadi saya mengikuti alurnya kayak gitu, mendaftar, pelatihan seperti itu.
0: Baik. Jadi, tidak ada kesulitan sama sekali, bahkan tanpa dipungut biaya ya Ibu ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, jadi silakan
1: pendengar
0: dimudahkan ya. Oke. Okay. Yeah. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang sudah memiliki sebuah produk ya, kemudian ingin mengurus sebuah perizinan, dari Ibu Inung sudah menjelaskan semuanya berjalan lancar ya. Kemudian juga betul, tanpa dipungut biaya,
1: gratis
0: ya, sehingga gratis. Ini sangat memudahkan Anda atau mungkin juga masyarakat lain yang ingin membangun sebuah UMKM. Baik, kami lanjutkan yang sudah bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini. Dari Sasa, banyak orang yang pengen mulai usaha dari rumah, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Nah, menurut Ibu Inung, langkah pertama yang paling penting itu apa?
1: Kalau langkah pertama, menentukan pilihan. Apa yang kira-kira buat cocok buat kita. Jadi pertama cocok buat kita dulu, jangan memaksakan, oh itu lagi rame bikin itu ah gitu, jangan. Tapi kira-kira cocok buat kita apa, setelah itu konsisten. Jadi jangan mau naik mau turun, itu konsisten usahanya. Jadi enggak oh kok ini sepi, pindah ganti bikin apa kayak gitu, itu nanti malah tidak ada ciri khas kan. Gitu. Seperti itu.
0: Baik, berarti ketika sudah menentukan produk apa yang ingin dibuat, harus terus konsisten. Betul. Dikembangkan terus, jangan sampai goyah. Kayaknya yang itu lebih ramai deh, karena cukup sering terjadi ya di beberapa UMKM.
1: Iya, betul. Kalau saya juga dari olahan kentang sendiri juga dari awal ada naik turun jungkir baliknya. Itu sudah apa namanya ya,
0: bagian dari perjalanan ya.
1: Perjalanan. Karena contohnya kayak untuk pemilihan kentang dari dulu zaman masih awam sekali kentang yang bagus seperti apa kan. Nah itu sering sekali saya jungkir balik. Beli kentang sekian kilo, satu kintal, dua kintal, ternyata busuk. Modalnya hilang, apalagi untung nggak ada. Itu cuman setelah itu kan saya nggak langsung berhenti, aduh ganti aja yang lain, nggak, tapi tetap beli lagi dengan ya pokoknya berusaha, karena saya memang udah milih kentang, jadi tetap lagi. Dan itu nggak cuma satu kali dua kali, kadang beli nitip orang juga kayak gitu dulu waktu-waktu

0: kalau misalkan tidak bisa mudik kan kita darurat kentang itu butuh kentang tapi belum bisa mudik kan terpaksa
1: mudik.
0: Terpaksa awalnya pesen orang apa gitu kan akhirnya kok terjadi beberapa kali itu
1: tidak apa, tanggung jawab ya.
0: Betul. Jadi sampai sekarang kan akhirnya tetap saya pelajari belajar memilih kentang kayak gitu sampai benar-benar menguasai istilahnya gitu kan. Seperti itu.
1: Baik, lalu bagaimana untuk cara Ibu Inung ini bisa tetap bertahan ya? Padahal sudah mendapatkan banyak sekali lika-liku ya, khususnya pada kulak kentang tadi.
0: Iya, betul. Ya itu konsisten aja, konsisten. Terus kalau saya pikirannya positif aja sih. Positif, bismillah, produksi insya Allah laku kayak gitu. Jadi enggak pikirannya enggak kemana-mana. Kalau awal-awal mungkin kan pengen usaha ini, tapi kalau enggak laku gimana? Kalau kan biasanya kayak gitu. Kalau setelah semakin hari itu kan pola pikirnya berubah. Jadi bismillah, insya Allah laku.
1: Nikmati prosesnya.
0: Betul. Jadi alhamdulillah laku. Jadi enggak sampai apa nyetok sampai lama atau sampai kebuang itu alhamdulillah belum pernah.
1: Oke. Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Sasa tadi yang sudah bergabung ya. Tadi beberapa pengalaman dari Ibu Indung mulai dari permasalahan
0: terus
1: pertama
0: ada
1: kali.
0: Satu lagi, boleh silakan. Lebarkan link pokoknya. Jadi
1: pertemanan.
0: Iya, betul. Jadi kalau kayak info-info misalkan dari Dinas Koperasi ada pelatihan apa, ada apa gitu, coba ikuti. Nanti di situ kita ketemu teman baru, mesti ada yang nyantol customer. Itu sudah pasti. Karena jadi kenal kan dari kenal, tuker WA gitu, produkmu apa gini-gini. Nanti kadang bisa ada yang jadi reseller, kadang jadi ada yang menawarkan ke teman kayak gitu. Jadi secara otomatis link itu kan nanti kita tanpa kita sadari itu bagian dari promosi, tapi sebenarnya kita nggak niat promosi, tapi itu secara nggak langsung nanti terjadi kan. Kayak gitu.
1: Baik, ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi ya, positive thinking. Jangan sampai beberapa lika-liku yang dihadapi ini membuat tidak semangat dan juga menjadi merasa kok nggak laku-laku gitu, karena kan cukup sering terjadi ya untuk para pelaku UMKM, entah itu mungkin baru memulai atau di pertengahan jalan. Baik, ini kita coba lanjutkan di WhatsApp sekali lagi ya. Ini dari Andre ya. Di tengah banyaknya usaha makanan sekarang, bagaimana caranya untuk produk olahan kentang ini bisa tetap disukai oleh pelanggan?
0: Kalau saya menjaga kualitas produk nomor satu itu. Jadi kalau setelah kita kadang customernya banyak, rame, itu kan kita tetap putar otak gimana produknya, bahan bakunya terutama ini. Menjaga bahan baku kualitasnya tetap terjaga, tetap bagus seperti itu. Terkadang kan karena kita mencari kayak gitu ya, kayak bahannya kadang dapatnya jelek kayak gitu, kok kalau jelek nggak apa-apa dipakai aja, itu kalau saya nggak bisa, karena nanti hasilnya pasti tidak seperti biasanya. Jadi tetap menjaga kualitas bahan baku nomor satu itu.
1: Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, sekaligus juga untuk beberapa varian lainnya masih belum sempat kita bahas tadi ya. Dan silakan untuk ada pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 02483161686 atau juga di WhatsApp silakan di 081666886. Tak lupa kami ingatkan di aplikasi RRI Digital, silakan untuk bisa tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom live chat.

0: Pendengar, kita masuk pada segmen terakhir untuk UMKM Bicara Edisi kali ini. Silakan ya yang ingin bertanya kepada dengan Ibu Inung mengenai usaha atau mungkin juga mencari peluang. Kami nantikan di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di telepon pendengar di 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital. Baik Ibu Inung, tadi kita sempat mengobrol ya ketika off air ya. Ada beberapa kisah yang cukup menarik pendengar ya, yang dimana ternyata untuk produksian masih dengan Ibu Inung.
1: Iya, betul.
0: Untuk bumbunya
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali, bumbunya.
0: Nah, prosesnya. Ini apakah termasuk salah satu upaya untuk menjaga keautentikan resepnya atau bagaimana ini, Ibu?
1: Kalau itu mungkin kemantapan hati. Kemantapan hati kalau dibumbui orang lain kok kayaknya masih kurang mantap. Tapi kalau untuk proses dari awal, karena itu kentang kan cukup lama, panjang prosesnya. Yeah. Jadi dari pengupasan, dari potong, pemotongan, pasah gitu, pencucian sampai goreng, itu kan prosesnya panjang, itu ada yang bantu alhamdulillah. Tapi kalau untuk membumbuinya saya sendiri. Berapa kilo pun masih saya, masih tetap saya.
0: Baik, apakah sebenarnya ada kesulitan juga ketika produksi ya, khususnya untuk menggoreng kentang ya, karena kalau saya lihat ini kan untuk teksturnya kan tipis ya. Nah, ini apakah ada teknik khusus atau mungkin suhunya harus diperhatikan? Apa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan?
1: Kalau untuk kentang ini memang harus dihafalkan penanganannya, terutama dari kadang beda tangan mau pasah itu aja hasilnya udah beda. Mungkin dari tekanan gitu ya. Terus untuk gorengnya juga apinya juga kan mempengaruhi kadang. Jadi sudah ya, dari proses panjang dari 2018 sampai sekarang itu kan saya masih belajar yeah. menguasai apinya bagaimana, menguasai kentang juga beda-beda mas. Jadi kentang jenisnya itu banyak. Kalau kadang ada yang bagus tapi digoreng jelek gitu.
0: Jelek kadang, itu seperti apa?
1: Hitam-hitam, jadi ada kayak gosong-gosong gitu kan. Iya, jadi padahal di luarnya sepertinya kelihatan bagus kayak gitu. Terus mungkin itu jenis-jenisnya beda-beda. Jadi sampai benar-benar saya tahu kalau oh ini kentang ini bagus digoreng, itu kan prosesnya panjang. Jadi panjang karena mungkin dari berkali-kali jungkir balik, berkali-kali proses kayak gitu kan, jadinya lebih hafal ya kalau sekarang.
0: Nah, untuk mengetahuinya apakah juga harus terus diperhatikan atau ada beberapa trik lain?
1: Untuk mengetahui kentangnya, dicek sendiri langsung. Gitu, dicek. Jadi tetap saya ini turun langsung ya. Kalau misalkan ini beli atau apa gitu, tetap saya yang ngecek kayak gitu.
0: Baik, tapi dari segala produk yang sudah diproduksi ya, tadi ada keripik singkong juga, kacang, sampai kentang Mustafa ya. Ini yang paling sering diminati oleh masyarakat yang kentang Mustafa berarti, Bu?
1: Kentang Mustafa sama keripik kentang sebenarnya. Kalau keripik kentang itu kayak buat harian gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah. Jadi misalnya teman ngopi, teman nonton TV kayak gitu, kadang pada senang pesan itu, misalkan ada mau begadang pula satu keluarga gitu pesan kayak gitu biasanya. Kalau untuk harian itu lebih ke ini keripik kentang. Kalau kering Mustafa ini harian juga banyak yang minat, cuman lebih banyaknya itu di event-event tertentu seperti kalau musim haji umrah itu kan kadang sering ada yang pesan buat dibawakan ke sana kayak gitu, buat oleh-oleh dibawa ke ini, buat sangu, istilahnya sangu yang haji gitu. Terus kemudian kalau musim-musim anak pondok itu masuk pondok itu kan biasanya ibunya lebih seneng ngirim yang kayak gini kan, buat stok lauk kan gitu. Terus sama yang lebaran kayak gitu biasanya produksi sampai 3 kali dari hari biasanya kalau mau lebaran gitu.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk persiapan untuk event besar ya? Ini kan berarti kan perlu banyak yang dipersiapkan ya. Untuk produksi kentang atau mungkin kulak kentangnya, perbedaannya seperti apa? Berapa besar?
1: Kalau untuk kulak kentangnya, berarti kan saya harus bisa memperkirakan ya Mas, memperkirakan maksudnya oh ini ada event ini berarti saya harus ambil sekian kayak gitu. Jadi biasanya tidak seperti biasa hari-hari biasa. Jadi stoknya dilebihkan kayak gitu, dilebihkan lebih dua kalinya atau tiga kalinya seperti itu. Yang penting itu punya stok kentang di rumah aman. Makanya kalau saya mengutamakan kualitasnya kan itu. Jadi kentang yang bagus itu akan lebih awet daripada yang enggak bagus itu kan kadang berapa hari udah kelihatan kan busuknya. Jadi kalau saya yang pertama itu kualitas kentangnya dulu.
2: Nah, nomor untuk satu. Mengecek kualitas kentangnya bagaimana?
1: Kalau mengecek itu saya sendiri yang ngecek. Jadi bisa membedakan lah kalau makanya saya lebih ke masih ke kentang Dieng karena
2: suhunya berbeda.
1: Sejauh ini menurut saya yang paling bagus ya kentang Dieng itu.
2: Nah, untuk kentang-kentang yang kurang bagus ini biasanya cirinya seperti apa?
1: Kalau dalam beberapa hari itu empuk biasanya.
2: Banyak ya?
1: Empuk gitu ya. Kalau yang kentang Dieng juga kan kalau kadang saya lebih seneng lambi langsung, jadi saya tahu itu umur panennya. Itu kan kalau kata saya juga belajar dari petani ya, kalau kadang kan memberi info kan petani juga gitu, kalau semakin tua panennya berarti kan semakin bagus gitu. Jadi ya sembari belajar tetap belajar, sampai sekarang juga saya masih belajar kayak gitu.
2: Baik, ini kita coba cek yang sudah bergabung WhatsApp sore hari ini dari Pak Jaka. Selamat sore untuk Ibu, izin bertanya, kira-kira kedepannya apakah akan ada varian baru, entah itu mungkin dari hasil olahan selain dari umbi-umbian atau ada rasa baru? Bagaimana Ibu Idung?
1: Kalau ini untuk Mustafa ada rencana untuk yang varian misalnya dicampur sama teri atau kalau sama kacang sudah, sama teri kayak gitu. Betul. Cuman itu kan masih proses menentukan campurannya seperti apa kayak gitu.
2: Baik. Dan ini ada tambahan juga pertanyaan dari Pak Jaka. Kalau mau pesan lewat mana?
1: Bisa lewat WA. Bisa lewat WA, terus IG saya juga ada Inung Feni Nurlita di situ, terus lewat nomor saya. Nomor WA saya 081-325-00-4069.
2: Baik, semoga bisa ini ya tercerahkan, dan silakan untuk segera pesan Pak Jaka karena banyak yang mau pesan gitu juga ya Ibu. Baik, tadi kita sudah berbicara banyak hal yang mengenai dari awal mula terbentuknya In Food and Snack ini.
1: Iya, betul.
2: Dengan beragam ceritanya sampai akhirnya di tahun 2026 sudah banyak produk yang sudah dihasilkan. Nah, ini kira-kira seperti apa perasaannya Ibu dengan pertumbuhan yang sudah dirasakan ini?
1: Senang dan khawatir. Senangnya karena produknya sudah lebih banyak dikenal kan. Terus khawatirnya itu harus bisa menjaga kualitas terus kan, mempertahankan kualitas produk saya seperti apa itu yang kadang agak khawatir. Jadi karena menurut saya itu untuk mempertahankan customer sampai pesan berulang-ulang kali, repeat order berkali-kali itu kan agak susah. Jadi suatu kebahagiaan sendiri kalau misalnya ada customer yang pesan, oh besok berapa hari pesan lagi gitu kan, berarti kan oh produk saya alhamdulillah diminati. Nah, untuk itu bagaimana caranya mempertahankan itu tetap diminati seperti itu.
2: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung pada sore hari ini Bu, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan dan juga ajakan pendengar Por 1 untuk bisa mencicipi In Food and Snack ya, terutama yang paling juara ada kentang Mustafanya Ibu, silakan.
1: Baik, terima kasih buat yang berminat atau yang ingin mencicipi itu produk saya bisa via WA. Tadi nomor saya sudah saya sebutkan 081-325-00-4069. Nanti bisa langsung memesan atau mungkin bisa tanya-tanya apa saja, misalkan ini juga variannya seperti apa, karena saya produk saya ini juga rasanya macam-macam. Jadi biasanya untuk anak kecil ada yang tidak pedas sama sekali, nggak ada cabai, tapi kalau ada yang pedas sedang, ada yang pedas sekali, kayak gitu sesuai selera. Jadi bisa di request seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bu Inung untuk informasi dan juga cerita pengalamannya yang sudah dihadirkan sore hari ini.
1: Sama-sama.
2: Semoga juga bisa memberikan inspirasi untuk pendengar yang mau memulai usaha atau saat ini sedang struggle, khawatir ya. Khawatir itu wajar seperti tadi yang dirasakan oleh Ibu Inung ya. Tapi yang namanya usaha ini pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil seperti
1: itu
2: ya Ibu.
1: Betul sekali.
2: Ya. Baik, terima kasih Ibu Inung. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
2: Kami nantikan.
1: Amin, amin.
2: Kami nantikan untuk cerita menarik lainnya dari Infotainment Snack ya. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda UMKM Bicara sore hari ini bersama dengan owner Infotainment Snack, Ibu Inung Feni Nurlita SPD. Kita membahas mengenai meraup cuan dari rumah dengan olahan kentang. Jadi banyak sekali pendengar untuk produk-produk yang bisa Anda hasilkan ya. Coba cek kesekitaran Anda, coba deh untuk keliling di pasar, siapa tahu Anda bisa mendapatkan inspirasi. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini melalui program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Surakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Dinas Kesehatan Sragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Kurang dari satu tahun, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa dua pekerja. Wali Kota Solo Respati Ardi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi. Pendengar, Lintas DIY Jateng sore ini selengkapnya disiarkan oleh RRI Pro 1 Surakarta bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Peningkatan temuan kasus ini berkat kerjasama dengan Babin Kamtipmas Polres Sragen yang melakukan penyisiran kontak erat pasien TB dalam beberapa bulan terakhir ini. Berikut pendengar selengkapnya dilaporkan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: Untuk saat ini sebenarnya total yang tercatat itu sudah 8.180, tetapi yang sesuai standar itu 7.000.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus memastikan upaya pelacakan atau tracing kasus tuberkulosis TBC. Sepanjang semester pertama hingga bulan Juli 2026, Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time. Hal tersebut diungkapkan oleh Fungsional Epidemiologi Muda, pengelola program TB Dinkes Sragen Endang Soriandari, saat ditemui di kantornya Dinkes Sragen. Endang menyampaikan, hingga pertengahan Juli ini terdapat 998 pasien TBC baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 991 pasien masuk kategori TBC sensitif obat dan 7 pasien lainnya terkonfirmasi TBC resisten obat. Langkah agresif dalam penemuan kasus ini juga berdampak pada melonjaknya jumlah warga berstatus terduga atau suspek TBC yang berhasil dijangkau. Saat ini total akumulasi terduga TBC yang tercatat mencapai 8.180 orang, di mana 7.721 diantaranya telah diperiksa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, semester 1 2025, penemuan jumlah terduga TBC yang sesuai standar mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni dari 5.994 orang menjadi 7.463 orang pada semester 1 2026. Guna memutus rantai penularan yang lebih luas, Dinkes Sragen kini resmi menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Polres Sragen yang juga melibatkan peran aktif Babin Kamtipmas dalam melakukan investigasi kontak atau IKA.
1: Kita melaksanakan kegiatan investigasi kontak pada pasien TB yang sudah terdiagnosa itu kita kerjasama dengan Babin Kamtipmas. Selain dengan Babin Kamtipmas, kita juga ada mitra yang itu MSI, Mentari Sehat Indonesia, itu didanai dari Global Fund. Itu membantu juga untuk tracking TB, investigasi kontak, terutama kasus TB yang terkonfirmasi bakteriologi.
2: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng peduli TB. Dalam beberapa bulan terakhir ditemukan sekitar 190 suspek penderita TBC.
3: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ke-3 ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
2: Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen diharapkan angka penemuan suspek terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%. Dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. RRI Surakarta, Mulato Ishan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kurang dari satu tahun, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa dua pekerja. Wali Kota Solo Respati Ardi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi. Berikut pendengar laporan selengkapnya bersama Joko Putro dari RRI Surakarta.
4: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana.
5: Pemerintah Kota Surakarta mengambil sikap tegas menyusul terjadinya dua kali insiden kecelakaan kerja di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan tidak akan segan-segan meninjau ulang hingga memutus kontrak kerjasama dengan pihak rekanan pengelola jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau jika insiden serupa kembali terulang. Ditemui di Balai Kota, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan sudah menerjunkan tim untuk memeriksa standar operating procedure atau SOP keselamatan kerja di lapangan, serta menugaskan unit pelaksana teknis daerah UPTD Putri Cempo untuk melakukan pengawasan ketat secara langsung di lokasi.
4: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPTD Putri Cempo untuk menunggu langsung di sana. Jika ada kendala, langsung kita tindak lanjutkan nanti. Ya, ini sudah kita cek, ini sedang kita cek ke sertifikasi K3. Informasinya mereka sudah memiliki, tetapi kita cek. Kita selalu cek dan yang terpenting adalah SOP-nya. Kita cek SOP-nya, kita awasi langsung sekarang.
5: Respati Ardi menambahkan pihak Pemkot Solo sebenarnya sudah melayangkan surat peringatan sejak beberapa bulan lalu karena kinerja pengelola sampah yang dinilai belum memenuhi target atau underperform. Munculnya rentetan kecelakaan kerja ini pun menjadi tolak ukur penting dalam evaluasi total terhadap performa pihak ketiga tersebut.
4: Kita kan sudah melayangkan surat peringatan masuk jadi wali kota. Beberapa bulan kemudian saya langsung memberikan surat peringatan karena yang dihasilkan atau sampah yang diproduksi itu tidak sesuai sebelumnya. Maka dari itu ini kan mereka sedang dalam pengawasan. Kalau underperform, kita akan serius ini lebih lanjut lagi. Ya intinya kita serius ini. Sesama ini kita review bersama sesegera mungkin. Yang diinformasikan ke saya adalah kesalahan dari yang disampaikan di sana ya.
5: Jika nantinya hasil investigasi final dari UPTD Putri Cempo membuktikan adanya kelalaian murni terhadap SOP keselamatan, Pemkot Solo memastikan akan menjatuhkan sanksi hukum dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kompromi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Satgas ini melibatkan 46 kelompok masyarakat peduli api. Selengkapnya, laporan bersama Tika Budiman dari RRI Semarang.
6: Telah terbentuk Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dan itu sebagai acuan kami dalam bila terjadi bencana kebakaran hutan.
7: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla. Satgas tersebut diperkuat oleh 46 kelompok masyarakat peduli api MPA yang tersebar di berbagai wilayah rawan kebakaran. Pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan pemantauan hingga penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan resiko karhutla yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, Satgas Karhutla melibatkan sejumlah instansi mulai dari BPBD, DLHK, Dinas Kesehatan hingga perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini diperlukan karena penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan butuh dukungan dari masyarakat peduli api. Para relawan mendapatkan pelatihan, pendampingan hingga dukungan peralatan untuk mendeteksi dan menangani kebakaran sejak dini.
6: Selanjutnya, kami mendorong pembentukan MPA. Jadi kalau nanti terjadi kebakaran hutan itu kan tidak mungkin pemerintah langsung bisa menyelesaikan sendiri. Tentu harus dibantu dengan masyarakat sekitar hutan. Sehingga kami mendorong untuk terbentuknya MPA-MPA di daerah penyangga hutan. MPA adalah masyarakat peduli api. Di mana itu nanti ada di Jawa Tengah ada 46 MPA yang sudah terbentuk, baik diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Balai Taman Nasional Merapi, Balai Taman Nasional Merbabu maupun di Tahura dan sebagainya.
7: Sementara itu, salah satu anggota masyarakat peduli api MPA Abdi Bumi, David Yusuf Setiawan mengatakan, patroli dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran. Sebab kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan vegetasi, tetapi juga berdampak pada sumber daya air yang menjadi kebutuhan warga. Proses pemulihan kawasan yang terbakar bahkan bisa memakan waktu hingga 5 tahun lamanya.
8: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar. Sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya. Untuk
7: diketahui, Jawa Tengah sendiri memiliki kawasan hutan seluas 1,38 juta hektar atau sekitar 42,56% dari total luas wilayah. Sebagian kawasan tersebut berada di daerah pegunungan dan wilayah kering yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, ratusan keluarga miskin di Bantu mendapat bantuan pelatihan dan modal usaha. Berikut berita selengkapnya bersama Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
9: Setiap orang itu menerima sekitar 2 juta per orang. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan? Jadi
10: kita Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPB Kabupaten Bantul terus berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Langkah tersebut diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha bagi keluarga kurang mampu. Kepala DKUKMPB Bantul Prapta Nugraha mengatakan, program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Basnas Bantul. Pada tahun ini, setidaknya ada 345 keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima bantuan tersebut. Secara rinci, Prapta menjelaskan, pelatihan yang diberikan berupa pengolahan makanan, pertanian terpadu, serta pembuatan kerajinan. Setelah pelatihan usai, para KPM akan diberikan modal usaha sebesar 2 juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga kurang mampu di Kabupaten Bantul.
11: Tahun ini kita 345 yang kita latih. Itu yang kita ajukan ke Basnas. Sampai saat ini sudah terrealisir 109. Harapan karena ini amanah untuk pemberdayaan keluarga yang menerima bantuan untuk bisa menggunakan sesuai dengan rencana mereka dan amanahnya dikembangkan sehingga bisa menambah penghasilan.
10: Sementara itu, Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul. Langkah tersebut diambil guna memastikan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
12: Sambil jalan, sambil mengumpulkan data, kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang didahulukan kemiskinan ekstrim. Kemudian dari data itu kemudian kita dikumpulkan di Kapanewon biasanya atau kelurahan. Kadang-kadang di kelurahan, ya manut dari Dinas Koperasi.
10: Lebih lanjut, program bantuan pengentasan kemiskinan tersebut dipastikan akan terus bergulir hingga menjangkau seluruh wilayah. Setiap Kapanewon di Kabupaten Bantul, rata-rata terdapat 30 orang penerima manfaat.
0: Pendengar, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual di kampus. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
13: Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Iwan Satriawan mengapresiasi langkah universitas yang menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan di kampus. Sebab persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Iwan mendukung langkah UMY yang melakukan investigasi, termasuk menonaktifkan sementara oknum dosen sebagai terduga pelaku.
14: Masalah-masalah ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial yang serius. Dan itu sudah terjadi. Anak muda sekarang itu banyak yang mengalami kondisi stressful. Mungkin kalau kita selidiki, sebagian itu berani melaporkan konsultasi, tapi ada yang mungkin tidak berani. Jadi jumlahnya lebih besar dari yang berani melaporkan itu. Dan tidak ada negara yang kuat jika kehidupan sosialnya rapuh.
13: Melalui pernyataan tertulis, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi memastikan pihak universitas telah memberikan pendampingan psikologis baik kepada korban maupun pihak-pihak yang telah memberikan informasi. Menurut Iwan, hal ini menjadi komitmen kampus mewujudkan ruang aman.
14: Mungkin aspeknya tidak hanya hukum ya, ada juga aspek psikologi. Jadi kalau aspek hukum didampingi oleh mata psikologi, itu akan luar biasa. Jadi ketika orang punya masalah, keluarga ada masalah, minimal ada tempat mereka bertanya. Kalau masalah psikologi itu bisa diselesaikan oleh para psikolog, kemudian yang di MH juga bisa membantu secara hukum.
13: Sementara itu, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk pelecehan maupun tindakan lainnya, sebab hal itu bisa mengancam keamanan dan martabat setiap individu di lingkungan kampus.
0: Pendengar, Dinas Sosial P3A menyatakan gerakan cepat Banyumas perkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya berikut Vinta Nurfauziah dari RRI Purwokerto.
15: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui gerakan cepat atau gerakan bersama cegah perkawinan anak. Program yang diinisiasi tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Kementerian Agama, pengadilan agama, tokoh agama hingga kader di tingkat dasawisma. Hal tersebut disampaikan PLT Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, di mana Wahyudi mengatakan bahwa gerakan cepat lahir sebagai respon terhadap tingginya angka pengajuan dispensasi nikah bagi anak di bawah usia 19 tahun. Selain tingginya permohonan dispensasi nikah, Joko juga menjelaskan bahwa faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Putus sekolah, pergaulan bebas, hingga anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi atas persoalan ekonomi masih ditemukan di tengah masyarakat.
16: Sekarang banyak atau tingginya angka pengajuan dispensasi nikah. Pernikahan anak di bawah umur 19 tahun. Yang kedua karena ada faktor sosial ekonomi, jadi terjadinya perkawinan anak itu ada beberapa faktor yang mengaruhi. Di sana faktornya antara lain anak putus sekolah, pergaulan bebas, seperti itu. Dan ada anggapan yang keliru di masyarakat bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi.
15: Berdasarkan data Dinsos P3A, jumlah kasus tersebut mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk memperkuat upaya pencegahan, Dinsos P3A Kabupaten Banyumas telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto, di mana kerjasama tersebut diwujudkan melalui pemberian layanan konseling kepada anak maupun orang tua yang mengajukan dispensasi nikah. Menurut Joko, hasil konseling nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Sehingga Joko berharap upaya pencegahan perkawinan anak dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena menurutnya peran orang tua juga sangat penting, terutama dalam mengawasi penggunaan gawai dan aktivitas anak di era digital. Vinta Nurfauziah melaporkan.
0: Pendengar Budayawan Nasional Ahmad Tohari mengajak generasi muda untuk menjadikan literasi sebagai sarana mengembangkan diri. Selengkapnya berikut Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
17: Budayawan Nasional Ahmad Tohari mengajak generasi muda menjadikan membaca dan menulis sebagai jalan untuk mengembangkan diri sekaligus membangun peradaban bangsa. Pesan tersebut disampaikan penulis novel Ronggeng Dukuh Paruk ini saat menghadiri kegiatan Meet and Greet Budayawan Nasional Ahmad Tohari di SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara. Di hadapan ratusan siswa, Ahmad Tohari menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat literasi masyarakatnya. Menurutnya, menulis bukan sekedar aktivitas menuangkan gagasan, tetapi juga menjadi sarana berpikir, belajar, hingga membangun karakter. Sastrawan asal Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ini juga mengutip ungkapan Latin scripta manent yang menggambarkan pentingnya karya tulis sebagai jejak peradaban. Menurutnya, melalui tulisan seseorang dapat dikenang, bahkan menjadi duta bangsa ketika karya-karyanya dibaca masyarakat internasional.
18: Harus ditanamkan kepada anak-anak bahwa pengembangan diri paling strategis adalah literasi. Jadi para siswa yang suka membaca, apalagi juga suka menulis, perkembangannya lebih optimal. Semuanya melalui proses. Tulisan pertama tentu tidak baik. Tulisan kedua harus lebih baik, terus berjenjang melalui sebuah proses.
17: Kehadiran Ahmad Tohari tersebut menjadi momen istimewa bagi SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara. Sebab sekolah tersebut baru saja meluncurkan hasil program satu kelas satu buku atau SKSB yang menghasilkan 24 buku karya siswa sesuai jumlah kelas, serta satu buku karya guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari gerakan literasi sekolah. Diharapkan kehadiran Ahmad Tohari menjadi motivasi bagi para siswa untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yanuar Adi melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik menggandeng Pemkot Semarang mengatasi kendala pendataan di perumahan dengan akses terbatas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima dari RRI Semarang.
19: Jadi meskipun diwarnai beberapa kendala gitu ya, pendataan SE 2020 di Kota Semarang ini sudah berjalan on the track gitu ya.
20: Mendengar Badan Pusat Statistik atau BPS menggandeng pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, termasuk kesulitan petugas menjangkau kawasan perumahan dengan akses terbatas. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan melalui rapat koordinasi di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut bertujuan mempermudah petugas sensus memperoleh akses ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Selain memperkuat koordinasi dengan kecamatan, pemerintah Kota Semarang juga memberikan dukungan berupa apresiasi kepada kecamatan yang mampu menyelesaikan pendataan dengan cepat dan tetap menjaga kualitas hasil sensus.
19: Sebenarnya dari 30 orang itu mundur itu juga tidak serentak. Tidak langsung bedol desa gitu, tidak. Tapi emang tergantung kondisi si petugasnya. Dari 30 orang itu sebenarnya hampir 50% atau 16 orang itu karena diterima bekerja.
20: Dewi Fenty Ekasari, Kasubag Umum BPS Kota Semarang menambahkan, BPS juga terus melakukan penggantian petugas yang mengundurkan diri agar target pendataan tidak terganggu. Hingga saat ini, tercatat 30 petugas mengundurkan diri dengan berbagai alasan, di antaranya yang paling banyak karena telah diterima bekerja, kemudian sakit maupun tidak dapat membagi waktu dengan kegiatan kuliah.
21: Sebelumnya itu sudah kami sampaikan juga terkait itu penjelasan 40% beban tugas itu apa. Nah, itu sudah sampaikan bahwa itu dilihat dari SLS dan juga muatan assignment-nya.
20: Melalui dukungan pemerintah Kota Semarang, BPS optimis berbagai kendala di lapangan dapat diatasi sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang tetap dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan data yang berkualitas. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi pendengar mengakhiri rangkaian info lintas Jateng DIY hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami yang bertugas membawakan lintas DIY Jateng sore ini, RRI Surakarta dan saya Nana Hardan Santoso mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Aduh Beb, capek, gendong dong.
0: Ya, yaudah. Sini, aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
0: Lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Ah, oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Gak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

Pendengar, kami masih hadir untuk menemani segala aktivitas Anda pada sore hari ini ya, yang hari Seninnya berjalan bahagia karena tim favoritnya menjadi juara, atau mungkin untuk Anda yang lemas karena timnya gagal juara, apapun kondisinya tetap bahagia dan sehat selalu pendengar ya. Dan yang sedang beraktivitas, silakan untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin barangkali Anda menemukan sebuah kejadian menarik, segera Anda sampaikan di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di telepon pendengar di 024-8316-686, dan silakan untuk bisa meninggalkan di kolom live chat RRI Digital. Kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca ya, wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh Prakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Duh, malas banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu, badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak. Biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, segera kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Selamat sore rekan Rizka, silakan untuk laporan Anda.
1: Iya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 20 Juli 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi perlu diwaspadai potensi hujan ringan yang tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dan kami ingatkan juga untuk Anda pendengar sekali lagi untuk Anda yang sedang beraktivitas, silakan ya berbagi informasi mengenai cuaca, lalu lintas, atau mungkin barangkali ada kejadian menarik. Kami nantikan di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di telepon pendengar di 024-831-6686 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Nih lihat, kenapa May Day harus demo ya?
1: Ya karena demo itu buat para pekerja merupakan simbol perjuangan hak-hak mereka, serta upaya untuk mendapatkan keadilan sosial di tempat kerjanya.
0: Kan bisa untuk refleksi diri, no demo-demo.
1: Wah, pernyataan cakep tuh. Sebenarnya, Hari Buruh itu bisa jadi ajang refleksi bagi seluruh masyarakat dan juga untuk menghargai kontribusi buruh terhadap pembangunan bangsa. Bisa juga menjadi momen dengan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat umum.
0: Nah, itu maksudku.
1: Masih ada manfaat lainnya juga loh, karena May Day itu masuk jadi tanggal merah, jadi waktunya untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari biar pikiran jadi lebih adem.
0: Nah, kalau gitu mending rebahan lagi aja.
1: Ih, kamu demo enggak, rebahan iya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026 dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan juga nomor telegram aktif. Dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dan Dijen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan juga mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas pada program Live Traffic sore hari ini. Kita coba pantau bersama pendengar untuk beberapa titik di wilayah Kota Semarang. Dan informasi lalu lintas sore hari ini akan disampaikan oleh Kanit Turjawali, Ibda Julius Dimas, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Julius.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik Pak Julius, kabar baik, sehat sore hari ini ya?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
0: Baik. Bisa diinformasikan Pak, saat ini berada di titik mana dan bagaimana untuk kondisi lalu lintasnya?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI. Kami Julius Dimas, Kanit Turjawali Satlantas Polres Semarang. Saat ini akan melaporkan situasi trafik di seputaran alun-alun Kota Ungaran. Dilaporkan saat ini untuk pantauan arus di seputaran alun-alun Kota Ungaran terpantau cukup lancar. Jadi aktivitas masyarakat ada peningkatan mengingat jam pulang kerja maupun pulang aktivitas pada sore hari ini. Kami bersama rekan-rekan saat ini melaksanakan giat pengaturan di seputaran trafik di alun-alun. Dilaporkan untuk peningkatan arus tidak cukup signifikan. Jadi kami juga menginformasikan tadi ada baru saja selesai pengerjaan jalan di seputaran Undaris hingga RSU Ungaran, namun sekarang sudah selesai, arus sudah normal lancar kembali. Demikian Mas.
0: Baik, apakah ada sebuah kejadian signifikan yang sempat mengganggu kelancaran lalu lintas Pak?
1: Oh, untuk sepanjang hari ini, dari pagi hari hingga siang hari ini sore, untuk seputaran wilayah Kota Ungaran dan umumnya sebagai wilayah Kabupaten Semarang, nil untuk kejadian yang menonjol di seputaran wilayah Kota Ungaran maupun Kabupaten Semarang. Ya.
0: Baik, Pak Julius, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat yang saat ini sedang mengemudi untuk tetap menjaga keselamatan. Silakan.
1: Baik, kami memberikan sedikit imbauan kepada para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dan menjaga keselamatan. Juga saat ini sore ini cuaca di seputaran Kota Ungaran terlihat mendung Mas, jadi kami menghimbau untuk para pengendara mungkin yang pengendara roda 2 saat ini mau melaksanakan aktivitas maupun pulang dari selesai bekerja, silakan untuk mempersiapkan jas hujan, siapa tahu nanti kalau semisal di perjalanan melintas di wilayah Kota Ungaran hujan. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Julius untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih, sama-sama, salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas sore hari ini yang disampaikan oleh Kanit Turjawali, Ibda Julius Dimas, pendengar dari Res Semarang yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangku.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, satu informasi membanggakan ya, datang dari tim bola voli putra dan juga putri Universitas Semarang yang berhasil meraih kemenangan pada hari pertama invitasi mahasiswa cabang olahraga voli yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta di Gelanggang Olahraga Jakarta Pusat pada 20 hingga 25 Juli 2026. Jadi kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Pada pertandingan perdana, tim voli putra USM ya tampil dominan saat menghadapi Politeknik Kemenkes Jakarta. Jadi anak asuh pelatih Prasetyo Dwi Hernawan tersebut berhasil menyudahi pertandingan dengan skor telak 25-4 dan juga 25-12. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga untuk tim putra menghadapi pertandingan berikutnya, pendengar, melawan Universitas Pasundan Cimahi. Dan skuad voli putra USM yang diturunkan pada pertandingan tersebut diperkuat oleh skuad Warman, Zaki, Zindu, Gofur, Christopher, Ahnan, Bima, Ricky, Agung, Oki, Steven, Rasyad, dan juga Zaki. Dan dari manajer tim USM, Sudarmono SEMM, mendampingi kontingen di Jakarta, pendengar, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih pada ajang tersebut, dan atlet juga sudah bersiap ya untuk pertandingan selanjutnya. Berharap kepada segala kekuatan yang sudah dikerahkan sehingga kedepannya pertandingan untuk tim voli putra USM akan terus meraih prestasi. Dan partisipasi USM dalam kejuaraan invitasi mahasiswa cabang olahraga voli ini merupakan bagian dari komitmen universitas untuk mendukung pengembangan prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan sajian lagu religi, kemudian juga kultum ya. Satu tema mengenai akhlak mulia seri 1 yang akan dipandu oleh Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Imamul Amya wal Mursalin wa Abdul Khalqillahi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk pada sore hari ini bersama mendengarkan kajian pada saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Para pendengar rahimakumullah. Kalau kita bertanya, apakah para pendengar ingin anaknya menjadi pintar? Saya yakin semuanya akan menjawab pingin. Kalau saya bertanya lagi, apakah pendengar ingin anaknya masuk universitas terbaik? Insya Allah semuanya akan menjawab mau. Tetapi kalau misalnya kita punya pertanyaan yang lebih penting, yaitu kalau anak kita pintar, tetapi anak kita itu suka bohong, kita bangga ataukah kita pusing? Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau anak-anak kita itu ranking 1 misalnya, tetapi ternyata mulutnya kasar kepada orang tua, kita sedih ataukah senang? Kalau anak-anak kita hafal banyak pelajaran, tetapi ia menjadi anak-anak yang tidak amanah, kira-kira kita tenang, kira-kira pikiran kita tenang ataukah tidak? Kita tenang tidak menitipkan barang kepadanya? Para pendengar rahimakumullah, pastilah hal-hal itu akan membuat kita menjadi sedih. Berarti kita semua sepakat bahwa kepintaran itu penting, tetapi akhlak mulia jauh lebih penting. Karena orang pintar dicari ilmunya, sedangkan orang yang berakhlak mulia akan dicari kehadirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqu." Sungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar rahimakumullah, kita perhatikan, Rasulullah itu tidak mengatakan beliau diutus hanya untuk mengajarkan membaca atau berhitung. Tetapi Rasulullah itu menekankan bahwa beliau diutus adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, bersama pada sore hari ini kita belajar. Belajar tentang akhlak-akhlak yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, jujur. Kejujuran adalah modal utama di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan.
dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Sekarang anak-anak kita itu kadang kreatif. Ketika orang tuanya bertanya, "Nak, siapakah yang makan coklat yang ada di kulkas?" Anaknya menjawab, "Bukan aku, Bu." Padahal mulutnya itu masih ada coklatnya. Bahkan bajunya coklat, kena coklat. Bahkan kucing di rumahnya ikut heran. "Jelas-jelas kamu yang makan, kok kamu bilang sama ibu kamu gak makan coklat?" Kaum muslimin rahimakumullah, anak kecil sebenarnya tidak lahir sebagai pembohong. Karena mereka berbohong, kadang-kadang mereka takut dimarahi oleh ibunya, dimarahi oleh orang tuanya. Maka tugas kita itu bukan hanya menghukum ketika anak kita itu berbohong, tetapi tugas kita juga menciptakan rumah yang membuat anak-anak kita itu berani berkata jujur. Kalau anak berkata, "Bu, aku yang memecahkan gelas," maka jangan langsung dijawab, "Nah kan, mama sudah bilang." Mari sesekali katakan, "Terima kasih sudah jujur. Gelas bisa dibeli lagi, tetapi kejujuran itu tidak bisa dibeli." Maka anak akan belajar bahwa berkata benar itu aman. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, akhlak yang mulia itu diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Menarik sekali, Allah telah setelah memerintahkan terkait dengan tauhid, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah," perintah tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Di situ langsung disambut dengan kalimat "wabil walidaini ihsana," dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya bahwa kedudukan orang tua sangatlah tinggi. Sekarang ada pemandangan yang kadang-kadang lucu. Dulu ibunya memanggil nak. Anaknya menjawab, "Iya Bu." Sekarang ibu memanggil 5 kali tidak ada jawaban. Tapi begitu terdengar suara notifikasi ponsel, "Twing," anaknya langsung menjawab, "Siap." Padahal yang memanggil itu ibu dahulu. Ibu duluan yang memanggil. Tapi yang dijawab ternyata panggilan dari grup WhatsApp. Dahulu kala hiduplah seorang Bani Israel yang bernama Juraij. Ia adalah seorang yang ahli ibadah, tekun. Tapi suatu saat dia dipanggil oleh ibunya. Dia mengabaikan panggilan ibunya dan tetap sholat. Apa yang terjadi? Ibunya tidak ridho. Ibunya berdoa, "Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sebelum wajahnya dipertontonkan di depan para pelacur." Masya Allah. Doa ibunya terkabul. Dan sebelum akhir dari kehidupan, Juraij bertemu dengan orang nakal tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Demikian pendidikan akhlak mulia untuk sore hari ini, insya Allah
pada pertemuan yang akan datang akan kita sambung. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid Agung An-Nur Pekanbaru memiliki keunikan tersendiri dan disebut Taj Mahalnya Indonesia. Masjid Agung An-Nur di Kota Pekanbaru Riau ini memiliki gaya arsitektur Melayu. Hal itu terlihat dari kubah masjid berbentuk gasing terbalik sebagai mainan tradisional Melayu. Memadukan gaya Melayu, Turki, Arab, dan India, Masjid Agung An-Nur kerap disebut Taj Mahalnya Indonesia. Masjid yang berdiri kokoh di lahan seluas 12,6 hektar ini memiliki warna khas hijau di bagian luar, sedangkan di bagian dalam dipadukan warna hijau, putih, dan kaligrafi dengan warna keemasan. Seluruh desainnya memiliki arti tersendiri. Empat bangunan menara menggambarkan empat sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara untuk kubah berbentuk gasing terbalik diambil dari permainan tradisional Melayu, yakni gasing. Gasing inilah yang menjadi ciri khas masjid tersebut, selain mirip dengan Taj Mahal di India.

0: Pro 1.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudristek membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi Jenjang SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. SPMB akan dimulai tanggal 21 Juli sampai 24 Juli 2026 dan dari Mendikbudristek Abdul Muti dalam taklimat media program Sekolah Nasional Terintegrasi di Gedung A Kemendikbudristek Jakarta Senin 20 Juli 2026 menegaskan mereka tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru. Sejarah pendirian Kabupaten Banyumas umumnya hanya mengenalkan sosok Adipati Warga Utama II atau Raden Jaka Kaiman sebagai pendiri daerah tersebut. Namun kisah mengenai keturunan tokoh yang juga dikenal sebagai Adipati Merapat ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, budayawan Banyumas Nisirun Purwokartun mengajak masyarakat untuk menelusuri jejak anak-anak Raden Jaka Kaiman lewat kegiatan Bahas Babat Banyumas bertajuk Melacak Jejak Anak-anak Keturunan Jaka Kaiman.
0: Pro 1.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah menikmati istirahat di rumahnya, silakan untuk menikmati kasur ya, atau mungkin mau makan malam terlebih dahulu juga silakan. Dan untuk Anda yang mungkin menjalani hari Senin ini dengan sukacita, atau mungkin Anda juga yang menemukan beberapa hal yang membuat sukacita tersebut jadi kurang baik, kami harapkan semoga Anda bisa tetap bisa mencari kebahagiaan ya, sehat selalu, dan juga pastinya kami harapkan hari ini bisa menjadi banyak sekali keberkahan untuk kita semua ya. Dan jangan lupa untuk berharap semoga besok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Dan kami masih nantikan untuk ada pendengar yang ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin ada sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan, silakan ya. Di telepon di 02483166686 atau juga di WhatsApp di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan

Baik pendengar, kalau kita lihat beberapa wilayah di Jawa Tengah ya, tercatat mulai mengalami kekeringan ya. Dan ini konfirmasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga ya, yang saat ini tercatat ada 10 desa di 6 kecamatan yang mengalami kekeringan. Dan hal tersebut membuat masyarakat menjadi butuh air secara cepat ya. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Revon Haprindiat, mengatakan ada 6 kecamatan yang terdampak, meliputi Karangreja, Karanganyar, Pengadean, Kejobong, Kemangkon, dan juga Rembang. Dan jumlah desa terdampak ini masih berpotensi bisa bertambah seiring musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung sampai beberapa waktu ke depan. Ia juga menjelaskan penurunan debit sejumlah mata air menyebabkan pasokan air bersih di beberapa wilayah sudah mulai

berkurang. Jadi hal ini sangat menyulitkan masyarakat. Dan selain dipengaruhi oleh musim kemarau, distribusi air bersih juga masih terkendala pendengar karena kerusakan jaringan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang sempat terjadi pada bulan Januari lalu. Kemudian masyarakat juga diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan pendengar terhadap potensi kekeringan dan juga potensi kekurangan air bersih pendengar, sehingga koordinasi antara sektor ini bisa langsung diterjunkan ya, supaya masyarakat bisa segera mendapatkan pasokan air bersih.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, tidak terasa untuk jumpa kita pada Semarang sore ini dari pukul 15 tadi ya sampai di penghujung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa program Debar dan juga Nobar juga sudah kami hadirkan pendengar sepanjang Pesta Bola Dunia 2026 ya. Pertemuan pertama pada bulan Juni lalu dan tidak terasa sekarang sudah menjadi hari terakhir ya di mana Spanyol versus Argentina. Jadi Anda bisa kembali ke jam tidur normal ya, tidak perlu bangun pada dini hari lagi. Ya pasti Pro 1 Semarang akan selalu menemani Anda pendengar dengan berbagai program untuk kebutuhan dan pastinya juga hiburan Anda. Dan nanti ada Aldi pendengar yang siap menemani Anda di Semarang malam ini sampai nanti di jam 12 dini hari. Tapi sebelum itu, update informasi terlebih dahulu pendengar bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Itu saja untuk hari ini. Saya Gali Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini, penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMI untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
16: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi? Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
20: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Come on, Johnny.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.

0: waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
1: Yeah, of course we know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give everything.
0: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Hari Senin ya, kembali bertemu bersama dengan saya Aldi yang siap menemani Anda di kisah inspiratif. Ada kisah apa hari ini ya? Yang jelas banyak sekali yang terjadi di tanggal 20 Juli 2026. Dan dari berbagai macam hari, saya pilih terkait dengan Hari Catur Internasional atau International Chess Day yang ternyata juga jatuh pada tanggal 20 Juli ini, pendengar. Tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya FIDE, Federasi Internasional yang ada pada tahun 1924. Dan organisasi ini menaungi catur di tingkat dunia. Kenapa? Karena memang Hari Catur Internasional ini adalah sebuah perayaan bagi para pecatur yang juga mengingatkan bahwa catur adalah permainan yang mengajarkan untuk berpikir kritis, kesabaran, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Dari sekian banyak legenda yang menghiasi sejarah percaturan dunia, ada satu nama yang kita akan kenalkan malam hari ini, yaitu Garry Kasparov, yang selalu menempati posisi istimewa sebagai sosok yang menginspirasi jutaan orang lewat prestasi, kecerdasan, dan semangat pantang menyerahnya. Garry lahir pada 13 April 1963 di Baku, Azerbaijan, yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Sejak kecil, dia telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap catur dan mampu mempelajari strategi permainan dengan sangat cepat. Bakat luar biasa ini terus berkembang lewat latihan yang disiplin dan bimbingan para pelatih terbaik. Hingga pada usia 22 tahun, Garry mencetuskan sejarah dengan mengalahkan Anatoly Karpov dan menjadi juara dunia catur pada tahun 1985. Prestasi ini menjadikannya sebagai salah satu juara dunia termuda dalam sejarah catur. Kemudian, selama 15 tahun berikutnya, dia berhasil mempertahankan gelarnya dan mendominasi dunia catur dengan gaya bermain yang agresif, penuh kreativitas, dan kemampuan menganalisa posisi yang luar biasa. Dia juga berkali-kali menempati peringkat pertama dunia berdasarkan sistem peringkat Elo, membuktikan konsistensinya sebagai pemain terbaik di masanya. Di balik sederet gelar dan kemenangan, keberhasilan Kasparov lahir dari dedikasi yang luar biasa. Dia dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berhenti belajar, selalu mempersiapkan pertandingan dengan analisis yang mendalam, serta berani mengambil strategi baru yang sering mengejutkan lawan-lawannya. Kemudian, salah satu momen yang paling bersejarah dalam hidupnya adalah pertandingan melawan komputer super IBM Deep Blue pada tahun 1997. Meskipun kalah dalam pertandingan tersebut, tapi Garry Kasparov menunjukkan sikap sportif dan membuka diskusi dunia tentang perkembangan kecerdasan buatan dalam catur. Setelah pensiun dari kompetisi profesional pada tahun 2005, dia aktif menulis buku, memberikan pelatihan, berbicara di forum internasional, dan membagikan pengalamannya tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pentingnya berpikir strategis dalam kehidupan. Sampai saat ini, perjalanan hidup Garry Kasparov membuktikan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tapi juga kerja keras, disiplin, keberanian, dan kemauan untuk terus berkembang. Dia mengajarkan bahwa setiap tantangan dapat menjadi peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya permainan catur yang menuntut setiap langkah dipikirkan dengan matang. Kehidupan juga membutuhkan perencanaan, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dan semangat itulah yang menjadikan Garry Kasparov bukan hanya sebagai seorang juara dunia, tetapi simbol inspirasi bagi anak-anak muda.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan sebanyak 1.203 warga negara Indonesia telah berhasil diselamatkan. Mereka dipulangkan dari pusat-pusat daring atau online scam di Myanmar hingga Juli 2026. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Reddy Hamidah, dalam keterangannya mengatakan pemulangan tersebut dilakukan sejak 20 Februari hingga 16 Juli kemarin. Presiden Prabowo Subianto menjadikan sidang kabinet paripurna pertengahan tahun 2025 sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Evaluasi tersebut dilakukan menjelang pemerintah memasuki tahun kedua sejak menerima mandat rakyat. Presiden mengatakan sidang kabinet juga digelar karena pemerintah akan memasuki tahap tahun kedua yang diperlukan evaluasi untuk mengukur pencapaian sekaligus mempercepat pelaksanaan bagi program prioritas. Info Prosa.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari.
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Selamat malam pendengar Pos 1, ada saya Aldi yang masih menemani Anda di Semarang malam ini ya. Bagaimana hari Senin Anda? Banyak aktivitas tadi mungkin yang pada bangun kesiangan ya, karena semalam ada yang nobar, atau mungkin juga ya menikmati hari Senin dengan segala aktivitasnya pendengar. Sudah masuk di malam hari, gimana? Bagaimana aktivitas keluarga Anda pendengar? Biasanya kalau Senin malam itu ada yang jam-jamnya belajar gitu ya, ada jam-jamnya udah santai, sekarang tinggal nonton film atau sinetron gitu pendengar ya. Tapi ya pantau terus kondisi putra-putri Anda pendengar, yang mungkin juga kadang tuh ketika anak-anak sudah diberi gadget, orang tua tuh kayak mempercayakan gitu ya. Udahlah, yang penting anaknya diam. Padahal diamnya anak itu belum tentu sesuatu yang positif pendengar. Nah, kita akan coba bahas ya sebenarnya bagaimana sih dampak penggunaan gadget pada anak-anak. Kita membahasnya ini, saya senang sekali nih karena di studio sudah ramai sekali dengan warna-warna cerah ya. Dari BKOW Jawa Tengah pendengar, anggota bidang organisasi, ada Ibu Yuni Lestar, juga Ibu Evi Nurtanti. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya, Bu Evi, apa kabar Bu? Ini kali kesekian bertemu ya Bu ya, kalau gak salah ya. Udah tiga kali. Okay. Bu Yuni, selamat malam Bu.
2: Alhamdulillah, luar
0: sehat
2: biasa.
0: Sehat juga ya Bu ya. Sehat. Ini sebagai ibu-ibu ini pasti, apakah juga termasuk yang sering ngomel-ngomel kah masalah gadget, atau malah yang lebih kepada, udahlah yang penting anak saya anteng di kamarnya, diem, atau seperti apa nih? Mungkin Bu Yuni dulu Bu, gimana Bu ya, kalau di rumah Bu?
2: Kalau saya sebagai ibu ya, pastinya ya. Kalau untuk saat-saat saya zaman dulu, karena anak saya kan udah dewasa ya, itu kalau sama gadget tidak terlalu seperti saat ini. Nah, kalau untuk saat ini saya akan bicara tentang cucu nih.
0: Cucu.
2: Nah,
0: usia-usia berapa itu Bu?
2: 6 tahun.
0: Oh, ya, nah, pas ya berarti ya.
2: Ya betul. Jadi di sini saya melihat gadget itu seperti pisau berbelah dua ya.
0: Bermata dua ya.
2: Bermata dua. Jadi bisa diambil positif dan negatifnya. Makanya di sini saya menerangkan bahwa gadget itu kalau digunakan dengan baik, maka juga akan menjadi baik. Nah, cara kita aja. Nah, kita lihat cucu sekarang ini HP itu kan dia bisa pegang, bisa mengoperasikan
0: sudah
2: juga.
0: Sudah pinter ya Bu ya. Kadang sudah. Sama utinya juga jagoan cucunya ini kalau
2: betul sekali. Makanya kita betul-betul harus hati-hati. Si cucu itu ngelirik sedikit aja udah bisa, sudah buka kilok udah bisa, ya kan? Makanya kita beri arahan sekalian. Jadi kalau memang cucu itu umur 6 ya, kita kan harus tahu. Makanya di sini kita saya melihat itu, kita harus ngikuti cara pola untuk memberikan edukasi untuk anak. Usia berapa yang harus bisa melihat HP, usia berapa yang tidak boleh.
0: Dipantau ya kan? Harus yang dibebaskan
2: betul
0: juga gitu ya Bu ya.
2: Nah, di sini kan ada untuk usia 18 sampai 24 bulan itu memang diperkenalkan secara bertahap dengan pendampingan aktif dari orang tua pastinya. Nah, kalau di usia 2 sampai 5 tahun, batasinya maksimal itu 1 jam per hari dengan konten edukasi yang berkualitas.
0: Baik. Jadi mungkin buat orang tua yang belum tahu ini saya jelaskan dulu ya pendengar ya. Gadget ini mungkin kita taunya ada HP gitu ya. Tapi sebenarnya lebih luas lagi maknanya. Bisa. Karena apapun yang artinya adalah perangkat portable ya. Misalkan kayak tab atau mungkin juga komputer, TV, betul, smartphone. Sekarang di rumah kan juga bisa pakai ini ya, voice gitu ya Bu. Ya, itu juga hampir sama gitu ya. Nah kalau Bu Evi gimana Bu? Apakah juga dalam kehidupan sehari-hari ini pengalamannya gimana dengan gadget nih?
1: Kalau untuk anak-anak kan sebenarnya sudah besar. Ini cucu masalahnya.
0: Sama cucu juga Bu. Usia berapa nih cucunya Bu?
1: Sekarang sudah SD.
0: Oh, SD ya.
1: Tapi dulu pada saat umur 2 tahun tuh susah makan, Pak. Nah, ibunya kan bingung gimana nih anak tuh bisa makpluk gitu loh.
0: Bisa anteng gitu ya.
1: Kalau dikira HP itu langsung masuk. Pengasuhnya itu terus itu, tapi terus mulai ini udah mulai PAUD, sudah mulai dikurangi. Terus itu di apa? HP juga sudah di-stel.
0: Mungkin bisa lebih dekat lagi Bu.
1: HP juga sudah di apa? Di screen time, juga di download untuk YouTube. Sudah bapak ibunya sudah mulai antisipasi karena sudah mau masuk SD.
0: Jadi mungkin itu masalah orang tua modern zaman sekarang ya Bu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin karena memang saya milenial, jadi saya didikannya VOC gitu ya, nggak mau makan dimarahin gitu ya. Tapi kalau orang tua zaman sekarang emang tahu gitu ya bagaimana membuat anak ini harus nyaman. Makanya kebanyakan orang tua kalau lagi di mall ini sekarang saya juga sering lihat ketika makan di resto gitu ya, karena orang tuanya takut anaknya mengganggu, dikasihlah tablet atau apa gitu ya. Sebenarnya boleh, tapi kembali nih, ada aturannya gitu ya Bu ya. Nah ini kalau misalkan kita melihat dari ibu sendiri ya, ibu ini seperti apa perannya kemudian? Kan ada ibu yang jago bermain HP, ada juga ibu yang punya kesibukan banyak, akhirnya udahlah kita kasih HP aja. Sebenarnya seperti apa nih peran ibu dalam mengatasi dampak negatif gadget pada anak ini Bu?
2: Ya, begini. Jadi kita lihat ya, peran ibu itu memang sangat penting sekali untuk kemajuan anak ya. Nah, di sini kita harus bisa memberikan aturan paling enggak. Jadi seperti screen time, ya kan?
0: Screen time itu adalah berapa lama durasi?
2: Betul, berapa boleh lama gitu waktu ya? Kita melihat, waktu si anak melihat. Itu paling enggak 1 jam. Lalu kita juga melihat juga anak ini usia berapa. Kalau memang anaknya sudah diperbolehkan untuk melihat gadget ya, itu berarti kita harus setting gitu loh. Yang bisa dilihat untuk anak bisa menambah edukasi ya, itu seperti YouTube Kid. Jadi
0: yang si memang anak, sudah diciptakan untuk anak-anak gitu ya Bu ya.
2: Jadi si anak gak bisa ngelihat YouTube dewasa. Yang dewasa. Misal pun kita kecolongan, si anak kan sekarang anak sekarang kan pintar ya. Nah, itu kita kecolongan, berarti kita harus lebih pintar dari si anak gitu loh.
0: Diakalin dengan menghilangkan kata kunci atau mungkin juga menyetting gadget tadi gitu ya Bu.
2: Ada
0: ya?
2: Dua kalau saya, jadi si anak itu paling enggak kalau memang kita kecolongan seperti itu, kita setting lah. Jadi di setting agar YouTube itu bisa dilihat tapi tidak untuk yang dewasa. Ada itu settingan seperti
0: konten-kontennya
2: itu.
0: Konten-kontennya juga ini.
2: Jadi konten-kontennya khusus juga iklan-iklannya itu kan sering-sering muncul juga dewasa itu Mas.
0: Gambar-gambarnya kecolongan animasi sih tapi ketika dilihat lagi kok ternyata kurang begitu sopan gitu ya
2: betul,
0: Bu ya.
2: Betul.
0: Tadi Bu ini sudah menyebutkan usia-usia Bu. Kalau untuk pembabakan usianya lebih detailnya seperti apa nih? Usia berapa? Berapa lama gitu ada enggak sih?
2: Jadi kayak tadi saya udah nerangkan tadi ya. Usia 18 sampai 24 bulan tadi diperkenalkan bertahap itu dengan dampingan anak. Palingnya musik-musik aja. Terus misal kayak
0: kartun ya. Bahkan kartun pun enggak sembarangan ya Bu ya. Karena sini, yang dulu nih Cocomelon ini.
2: Nah,
0: itu adalah tontonan wajib orang tua yang ternyata stimulus ya Bu ya itu ya.
2: Nah,
0: pendampingannya gimana berarti Bu itu?
2: Nah, gini. Orang tua juga harus lebih pikirannya harus lebih cerdik ya daripada
0: banyak,
2: itu ya.
0: Banyak baca gitu
2: betul.
0: Aja sekarang ya Bu ya.
2: Kita harus pengetahuannya lebih banyak. Jadi seperti Cocomelon. Ya maaf ini ya, saya enggak mau menjelek-jelekkan takutnya di situ ya. Cocomelon itu memang kadang diselingi hal-hal yang kurang bagus seperti LGBT secara tidak langsung loh ya.
0: Karena produk dari barat ya Bu ya.
2: Terus ada lagi itu kemarin apa Bu?
0: Kartun-kartun itu
2: kartun
0: ya.
2: Yang
1: SpongeBob.
0: Itu SpongeBob itu memang jokes orang dewasa.
2: Betul.
0: Tapi terbalutnya dengan animasi lucu gitu ya Bu ya.
2: Nah, itu juga pengarangnya dari SpongeBob itu juga dari LGBT.
0: Konten-konten seperti itu ya.
2: Jadi isinya di dalam kartun itu ada selipan seperti cerita-cerita yang LGBT gitu loh. Jadi kita memang harus hati-hati sekali.
0: Ini saya juga pernah baca tuh terkait dengan grafisnya Bu, gambarnya kayak Cocomelon itu kenapa membuat anak jadi kayak seneng karena visualnya itu kayak dar-der-dor gitu ya, dengan pace yang sangat cepat. Makanya anak-anak akhirnya ada yang ngeluh kayak anaknya diajak ngobrol gak nyambung nih Bu, speech delay, mohon maaf gitu ya. Karena memang selalu fokus pada gadgetnya tadi, makanya ketika dipanggil kadang juga gak mau ini gitu ya. Oke, itu usia 18 sampai 24 bulan. Nah kalau usia udah masuk 2 tahun ke atas, usia-usia udah mulai bisa pegang HP, bisa ngomong, itu seperti apa nih Bu?
2: 2 tahun sampai 5 tahun itu batasi aja, jadi waktunya dibatasi, screen time tadi Mas, kita lakukan, kita berlakukan itu 1 jam per hari dengan konten edukatif. Edukasi yang berkualitas. Jadi di sini tuh kita banyak sekali sih di YouTube Kid. Itu saya ada YouTube Kid itu saya lihat kayak permainan-permainan yang edukasi. Jadi seperti kayak game. Terus gamenya itu yang betul-betul
0: mengasah otak ya. Bukan sekedar tontonan visual tapi ada kayak apa interaksinya gitu berarti.
2: Jadi misal kayak nyanyian dengan bahasa Inggris tapi bisa untuk berhitung
0: dengan gerakan interaktif gitu
2: banyak
0: ya.
2: Banyak sekali.
0: Tapi kadang gini Bu, kayak mungkin ceritanya hampir sama dengan cucunya Bu Evi nih. Kadang tuh anak akhirnya jadi kayak apa ya? Kalau enggak HP enggak mau makan. Kalau enggak HP enggak mau mandi. Kadang tuh orang tua zaman sekarang itu gak tega sama anaknya. Kita lupa sama didikan, mungkin juga ketegasan gitu ya. Kalau untuk Bu Evi gimana Bu? Sebagai Uti nih misalnya.

0: San gitu ya, karena kalau tidak banyak orang tua yang mungkin juga kayak ya udah yang penting anaknya diem dulu, tapi mereka lupa bahwa ternyata itu adalah sebuah bom waktu juga ya Bu ya, kalau misalkan anaknya didiamkan terpaparnya udah begitu lama akhirnya malah tambah susah untuk bisa membatasinya gitu ya. Nah kalau untuk usia-usia yang sudah mulai pinter nih kayak anak SD atau mungkin juga anak-anak yang udah mulai remaja nih gimana Bu, karena nggak cuman sekedar konten tapi juga interaksi gitu ya.
1: Di sini saya lihat sekarang ini sudah banyak sekali edukasi yang untuk anak-anak usia 5 tahun ke atas ya. Kalau kita lihat ya, itu ada seperti coding. Jadi di situ seperti apa namanya, pembelajaran mengenai bagaimana kita membuat game.
0: Diarahkan gitu ya, Bu,
1: diarahkan ya, di sana kita membuat game atau nanti kedepannya akan membuat robot dan permainan
0: animasi gambar ya, siapa
1: membuat
0: bisa gitu
1: animasi
0: ya.
1: Jadi pembuatan edukasinya tuh lebih yang agak sulit ya.
0: Jadi jangan sampai kita hanya membuat anak tuh jadi pengguna,
1: betul,
0: tapi justru jadi berkreasi
1: bisa
0: di sana ya, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul.
0: Karena zaman sekarang kita sering lihat nih Bu, ada anak kecil udah bisa coding, ada anak kecil udah bisa bikin memanfaatkan gadget tadi. Berarti kuncinya adalah gadget tadi pakai untuk jendela pengetahuan juga gitu, betul ya. Jangan cuma digunakan untuk ngegame, nonton apa tuh brain root ya, tuntung sorot apa, tapi belajar banyak konten di sana gitu ya.
1: Apalagi anak-anak sekarang itu udah mulai pakai gadget semua sekolah itu.
0: AI juga bahkan juga ya, kayaknya betul, udah mulai AI di nggak bisa, kita nggak bisa ngelarang, tapi kita harus kayak mengantarkan mereka penggunaan yang baik gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk dampak dari sisi fisik ya, ada nggak sih Bu, kayak mungkin mata minus itu udahlah itu hal yang kita takutkan sebagai orang tua gitu ya. Apa aja Bu dampak fisiknya nih kalau kebanyakan main gadget?
2: Kalau untuk mata kan bisa matanya karena terlalu
0: deket banget ya Bu ya.
2: Jam-jam kan betul, mata lelah terus kering, airnya minus. Terus untuk karena kebanyakan duduk lah apa itu Pak apa?
0: Kurang gerak gitu, kurang ya, gerak, kurang aktif gitu ya.
2: Obesitas gitu, kalau untuk tubuh. Juga terus karena terlalu asik itu loh Pak, kalau sudah kecanduan jadi kurang tidur. Nah, besoknya pasti pada
0: itu apa, efek dominonya sangat panjang sekali gitu ya. Terus juga untuk konsentrasi gimana Bu? Karena kadang tuh ada anak yang kayak belajar juga pengennya pegang HP aja gitu. Kalau kita mungkin sama gitu ya, tapi kita bisa mengatasinya. Tapi kalau anak kecil kan kadang emosinya masih belum stabil gitu ya Bu. Gimana kemudian ketika gadget tadi juga justru malah mengganggu konsentrasi anak gitu Bu?
1: Jadi gini, anak-anak memang sekarang ini kalau sudah biasa menonton HP, terus akhirnya mereka seperti kalau ditarik ya,
0: langsung
1: diambil
0: marah,
1: HP-nya langsung
0: gitu
1: ya, tantrum kan, emosinya tidak terkendali. Nah di sini kita harus bisa memberikan arahan lainnya. Jadi seperti diberikan permainan atau mungkin untuk apa namanya, menyelingi kegiatan
0: jadi
1: lainnya.
0: Jadi orang tua nggak bisa kayak apa ya, harus ikut aktif ya Bu ya, bukan cuma kayak jangan main HP, terus ngapain dong? Ya, kalau zaman sekarang ini anak-anak gak ada taman, gak ada. Kalau main luar juga dimarahin. Jadi kalau zaman dulu kita masih bisa main di sungai ya Bu ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang karena lingkupnya sangat kecil, makanya orang tua harus kreatif.
1: Betul.
0: Ibu sama ayah harus bikin entah buku diperbanyak atau mungkin juga jenis permainan yang
1: permainan
0: kreatif di sana gitu ya.
1: Tadi.
0: Baik. Kita jeda dulu ya Bu ya. Kita break dulu. Pendengar juga bisa bergabung nih. Kalau Anda juga termasuk yang sering kesulitan untuk bisa mengatur gimana sih gadget sama anak itu, atau mungkin juga butuh tips dari narasumber kita, kami tunggu lewat telepon ya. 024-831-6686 atau 081-666-6886. Kita ke lagu dulu pendengar, kita kembali setelah yang satu ini.
3: Makin maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak akhir-akhir ini menjadikan pentingnya untuk memberikan pelajaran tentang bagian-bagian tubuh. Ini harus dilakukan sedari dini agar anak mengetahui bagian tubuh mana sih yang boleh disentuh orang lain dan mana yang tidak boleh. Kejahatan seksual kepada anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat tinggal. Ajarkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain karena rasa sayang adalah kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain adalah bagian tubuh yang tertutup baju dalam seperti dada, kemaluan, area paha, pantat, termasuk daerah mulut. Jangan lupa ya, Ajarkan juga, jika yang boleh menyentuh area yang tertutup baju dalam, hanya diri anak sendiri.

Diri, ibu, dan dokter saat sedang memeriksa ketika sakit. Bila ada orang asing atau orang lain yang menyentuh, bahkan memaksa membuka bagian tubuh tersebut, jangan takut untuk segera laporkan kepada orang tua atau guru.

0: Pendengar, kita mengenal ya istilah pisau bermata dua, dan sepertinya itu bisa menggambarkan bagaimana gadget ya, kalau dimanfaatkan dengan baik itu menjadi jendela luar biasa buat putra-putri kita ya, untuk belajar, untuk bisa melihat apapun ada gitu. Kita bisa melihat anak-anak zaman sekarang tuh super pinter kalau mereka diharapkan dengan konten yang baik. Tapi kalau misalkan dimanfaatkan dengan kurang baik juga, nah dampaknya juga akan sangat terasa gitu. Kita masih membahasnya bersama dengan ibu-ibu dari BKW Jawa Tengah, Bu Yuni sama Bu Evi gitu ya. Kalau secara apa ya, tadi kan disebutkan contohnya tantrum gitu ya, itu juga pasti pengaruh emosi gitu ya Bu ya. Bagaimana kemudian gadget ini bisa berpengaruh secara emosional, bahkan juga dampaknya kepada keluarga gitu Bu?
1: Kalau untuk masalah hubungan dengan pengaruh dampak dengan keluarga ya, dampak emosional dan kemampuan anak dalam bersosialisasi, dalam berempati dengan teman atau keluarga, itu memang terlalu sering main gadget itu membuat anak seperti itu. Mereka jadi lebih pendiam, kurang peka ya kan. Terus waktu ngobrol dengan keluarga pun berkurang. Akibatnya kemampuan bersosialisasi dan empati bisa terhambat, dan juga dapat memicu kecemasan ataupun gejala depresi. Itu memang sudah ada contohnya sih Mas, ponakan.
0: Iya, gimana Bu?
1: Itu jadi Bu, intinya gini. Dia itu lihat HP mulu kan. Nah, lihat HP terus. Tapi setelah kita tahu itu anak kan kurang komunikasi dengan teman pun jadi enggak bisa, kurang bisa ya, dengan orang tua pun kurang.
0: Enggak bisa mengungkapkan perasaannya
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: dia megangnya HP terus. Jadi gimana mau berkomunikasi? Akhirnya dia seperti
0: delay itu ya, Bu ya.
1: Bukan. Apa jadi itu? Kayak bisu kan. Jadi enggak mau ngomong yang penting-penting aja, kan udah gede ya. Jadi ngomong yang penting-penting aja. Nah, setelah kita kumpul dengan keluarga, misal pas acara makan, HP diambil.
0: No handphone gitu.
1: Ya, betul. Dia mau berbicara. Terus waktu kita kumpul dengan keluarga besar ya, HP diambilin semua tuh ponak-ponakan. Mereka mau main. Domino apa. Betul, mau main. Jadi kita kan harus tahu nih, oh berarti ini karena HP ini kita kasih aturan, kalau memang saatnya berkumpul
0: gak boleh ada yang main, itu rules yang perlu diterapkan.
1: Betul,
0: gitu mungkin ya Bu,
1: bisa
0: ya.
1: Lebih akrab, lebih hangat
0: gitu. Ya meskipun resikonya nanti anak-anak pasti kerecokin orang tuanya, karena diajak main orang tua juga harus mau gitu ya.
1: Betul.
0: Dan jangan gini Bu, kadang tuh orang tua nyontohin tapi gak bisa, orang tua nyuruh anak main HP tapi ibunya asik ke TikTok atau apa, itu juga gak boleh juga berarti ya Bu ya.
1: Gak boleh juga.
0: Oke, tapi gimana Bu kalau misalkan kita melihat perilaku yang sering muncul pada anak, ada gak ciri-cirinya? Misal, oh ini udah kecanduan game nih, atau mungkin juga kecanduan HP. Tadi kan contohnya satu ya, nggak bisa ngomong gitu. Ada lagi nggak ciri-cirinya gitu?
1: Ada lagi ini ya. Jadi
2: kurang peka biasanya.
1: Kurang peka empatinya tadi ya.
2: Empatinya ada. Ada misalnya teman yang kesulitan, ya dia tetap gini.
0: Cuek dengan dunia sekitar berarti ya.
1: Asik dengan dunianya. Ada lagi contoh nih. Jadi gini, dari bayi dia biasa sama encusnya ya, sama suster ya. HP terus. Dia lihatnya Coco Melon terus. Itu kan berarti kan berbahasa Inggris. Si anak sampai usia 1, 2 enggak bisa ngomong. 3 enggak bisa ngomong. Padahal untuk yang seumuran
0: itu
1: udah bisa ngomong.
0: Age ya, padahal
1: nah,
0: ya.
1: Akhirnya konsultasilah dengan psikolog kan. Setelah konsultasi ternyata itu tadi speed delay. Karena apa? Kita enggak tahu kan. Ternyata karena HP. Setelah berobat terus kan dia konsultasi terus, ternyata orang tuanya terus akhirnya memperbaiki pola hidupnya kan. Nah, HP ditaruh, setelah dia bisa berbicara, keluar bahasanya dia, ternyata malah dia bisanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
0: Itu karena anak meniru dan usia-usia tadi ya, 0 sampai 18 bulan itu usia-usia itu, meniru tadi gitu
1: dia,
0: ya.
1: Di keluarganya bahasa Indonesia, bingung kan dia. Nah, dia keluarganya bahasa Inggris. Akhirnya dia belajar bahasa Indonesia dari nol lagi.
0: Itu jadi menjadi contoh dari tadi ya Bu ya, resiko kalau anak-anaknya menggunakan gadget tanpa pengawasan gitu ya. Itu kan baru
1: itu
0: konten.
1: Maksudnya speed delay itu.
0: Tapi kalau dilihat dari lebih luas lagi, zaman sekarang medsos itu adalah jembatan pada dunia asing Bu. Bahkan juga game-game Roblox yang main itu orang dewasa. Kita sering lihat ada kasus di mana orang dewasa nyamar jadi anak-anak, kemudian mereka ini kayak ya tadi ya, ada yang memanfaatkan kepolosan anak-anak juga gitu ya. Kemudian seperti apa nih contoh efek-efek dari cyberbullying, konten-konten medsos, bahayanya seperti apa nih?
1: Nah, ini saya cerita sedikit nih yang Roblox itu kan viral ya kemarin.
0: Viral,
1: ya,
0: Bu,
1: sempat
0: itu.
1: ternyata saya lihat memang ya, saya kan banyak tanya sama ponakan, sama saudara gitu. Memang ternyata di dalam Roblox itu tuh mereka tuh seperti menge-gap ya, nge-gap. Jadi mereka tuh punya komunitas. Akhirnya mereka membuat
0: ada grup ya Bu ya.
1: Buat komunitas. Nah, komunitas itu disetujui oleh Roblox sendiri. Itu salahnya di sana. Nah, komunitas itu kalau baik enggak masalah. Lah ini yang jelek. Nah, seperti komunitas yang seperti
0: ada predator di sana
1: ya, gitu ya. Seperti sekte-sekte itu masih itu ada juga. Nah, itu makanya anak-anak tidak diperbolehkan mengikuti permainan Roblox.
0: Baik, ini ada yang bertanya di WhatsApp, boleh kita jawab ya Bu ya. Dari, ini Mas Theo nih, pertanyaan tadi udah kejawab sih. Apa ini contoh indikator yang menunjukkan bahwa seorang anak sudah mengalami kecanduan gadget dan mengganggu stabilitas emosi? Jadi kalau dicabut, tantrum
1: langsung
0: gitu ya
1: tantrum,
0: Bu ya.
1: Teriak.
0: Kemudian ketika apa disuruh, tadi pakai bahasa-bahasa. Yeah. Zaman sekarang kan ada bahasa brain rot itu Bu, bahasa-bahasa kayak yang, karena AI jadi kayak, nggak membuat orang jadi kayak manusia, jadi malah ya random gitu ya Bu ya. Ada sempat berita anak-anak itu dia kayak meracau gitu Bu, dia ngomongnya bahasanya bukan bahasa orang-orang yang ngomong, tapi itu karena tidak HP tadi gitu berarti ya Bu ya. Oke, satu lagi nih Pak Indra bertanya terkait dengan aturan pemerintah untuk membatasi usia 16 tahun, apakah setuju dan seperti apa nih pros and cons-nya untuk permainan medsos? Nah kalau untuk menggunakan medsos kemarin sempat viral juga nih Bu, bagaimana anak-anak di bawah 16 tahun tidak boleh bermedsos dulu. Setuju gak nih kalau seperti itu Bu?
1: Setuju sekali kalau saya.
0: Kenapa tuh alasannya Bu?
1: Ya karena tadi, kalau untuk anak itu memang kita belum bisa ya medsos. Karena medsos itu paling tidak 18 ke atas.
0: Ketika anak sudah dewasa ya, mengambil keputusan gitu ya.
1: Sudah matang ya, jadi bisa lah terjun ke dunia dunia dewasa gitu intinya. Kalau untuk anak-anak belum bisa Mas.
0: Baik. Satu lagi dari Pak Yurisal ya, kalau anak-anak akrab dengan gadget, bagaimana membedakan anak tipe kinestetik atau audiovisual? Gimana Bu? Caranya supaya anak-anak tuh tahu, oh ini tipe anak visual jadi suka gambar, atau anak yang suka aktivitas itu seperti apa Bu? Dari minat bakatnya kan seperti apa nih?
1: Kalau dilihat dari gadget tadi ya.
0: Konten-kontennya gitu.
1: Ya. Kita lihat aja kalau saya melihat cucu ya. Jadi gini, kita lihat dia sukanya melihat apa,
0: konten videonya apa,
1: konten
0: nih
1: konten videonya
0: gitu ya?
1: Apa yang dipilih di saya itu kan saya lihat kan YouTube Kid, jadi dia sukanya apa. Nah saya lihat dia suka dia tuh semuanya suka, tapi yang lebih disukai dia visual. Jadi dia nyanyi. Nah dia nyanyi,
0: bakarnya jangan nyanyi tuh Bu ya, jangan makanya, misalkan ya itu ya.
1: Nah terus akhirnya saya berikan juga jadi lagu-lagu yang ada tulisannya seperti karaoke ya. Nah tapi lagu-lagu anak yang Inggris gitu kan, kasihlah itu. Terus kayak misal kita pengen yang untuk ibadah ya, kita kasih aja. Itu kan ada juga itu apa sih namanya diva apa-apa itu juga untuk muslim ya, itu ada juga. Jadi ngaji tapi diselingi video,
0: ada gamesnya, ada menarik
1: ada tulisannya gitu ya. Jadi bisa semua. Terus kadang-kadang berminat juga untuk membuat misal kayak perempuan ya. Jadi kayak misal princess. Nah itu dikasih baju apa dia suka itu, menata-nata baju. Kita kasih aja, berarti dia suka
0: kreativitasnya muncul di sana, bakatnya di sana gitu ya.
1: Berarti gambar gitu kan.
0: Bisa. Itu memanfaatkan gadget tadi, jangan sampai kita dimanfaatkan tapi justru kita jadikan konten tadi sebagai inspirasi gitu ya Bu ya. Nah ini kadang tuh jam-jaman orang tua harus punya schedule atau jadwal gitu ya. Kadang tuh orang tua masih bingung ini mengatur jamnya gimana. Tapi kalau dari BKW ada program apa sih Bu yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu, siapa tahu juga pada ini Bu apa butuh ya skema yang baru seperti apa sih untuk bisa membuat anak ini teratur main gadgetnya gitu.
1: Nah ini sebentar. Jadi di sini menitirkan Bu Evi.
0: Gimana Bu Evi?
2: Ya ini yang dari kebetulan dari BKW ini memiliki program unggulan yaitu gerakan jam intan ya Bu Yumi ya.
1: Iya betul.
2: Itu jam intan, jam interaksi positif orang tua dan anak. Didesain untuk memperbaiki, meningkatkan kapasitas pengasuhan anak sebagai wujud cinta dan kasih sayang dalam 7 waktu penting dalam kehidupan anak. Dikenal 7 waktu itu, misalnya waktu tidur, itu persiapan dan bangun tidur. Untuk waktu makan, itu pendampingan gizi, tetap kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi untuk gizi untuk anak. Waktu sekolah, itu persiapan dan setelah mau berangkat, persiapan dan pulang sekolah, orang tua tetap mendampingi dan pengawasan. waktu bermain termasuk waktu luang dan di hari libur, waktu belajar juga ini perlu pengawasan juga, waktu terapi untuk anak yang menyandang disabilitas, juga waktu beribadah. Ini yang anu sekarang harus dianu Pak, jika dijaga kadang lupa, kadang tidak tepat, harus dijaga, diluruskan kalau memang ada kekurangan.
1: Bu Yuni, jadi jadi kita punya program tadi ya, Jam Intan, itu memang jam interaksi positif orang tua dan anak. Program yang secara khusus didesain untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pengasuhan anak sebagai wujud cinta dan kasih sayang dalam waktu 7 waktu penting dalam kehidupan anak, yang dikenal waktu 7 waktu interaksi positifnya. Tadi yang Ibu Evi tadi bilang, seperti waktu tidur, kita itu harus nampingin gitu loh, nampingin, biasanya kan didongengin, dia akan
0: berkomunikasi sama
1: betul,
0: orang
1: berkomunikasi.
0: Tua, jangan
1: jadi
0: sama video.
1: Bondingnya itu kena gitu loh. Nah dia langsung ditidurin, nggak cuma ditidurin langsung terus ditutup kasih selimut, enggak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, kita kasih cerita, mungkin kasih apa, cerita dongeng atau apa gitu kan,
0: tanyain kabarnya, sibuk apa aja, kalaupun juga main gajah juga bisa tanya tadi nonton apa aja sih, seru nggak, bagus nggak atau apa. Jadi tetap ada hubungan antara orang tua dengan anak ya Bu ya, berarti ya.
1: Terus waktu makan juga makan juga kita bisa ngobrol di situ. Nah terus kalian, kita juga harus memberikan gizi yang baik pastinya ya. Terus waktu sekolah, juga persiapan. Terus orang tua, misal kita nganter sekolah
0: sambil
1: pun,
0: nganter tuh bisa ngobrol Bu, itu waktu yang
1: kita nganter sekolah pun itu akan tertanam sekali di otak anak itu.
0: Sempatkanlah ya kalau misalkan orang tua kerja, jadi pengorbanannya emang waktu gak akan ruang dua kali, anak sekolah itu
1: kesempatan
0: mungkin
1: kesempatan hanya sekali.
0: Kadang ada orang tua yang terus ini kayaknya harus bangun, itu nanti akan dirindukan loh kalau anaknya udah kuliah. Jadi silakan manfaatkan waktu dengan tadi jam intan tadi gitu ya Bu ya.
1: Waktu bermain tadi, kadangkala kita boleh lah, misal kita punya anak perempuan, seperti saya dulu ya, anak perempuan, saya ikut bermain. Jadi bermain dia sukanya main apa, kan kalau cewek pasaran ya. Nah kita mainlah di sana sekali-kali, kita ngajarin masa itu gimana. Itu waktu masih kecil gitu. Nah itu waktu-waktu yang tidak bisa dilewati lagi.
0: Jadi istilah itu akan tertanam di waktu-waktu otak anak-anak. Gadget tadi digantikan dengan tadi ya, jam yang tadi ya Bu ya.
1: Interaksi.
0: Baik. Kembali kita akan jeda dulu pendengar, kita masih ada satu segmen terakhir untuk closing, tapi nanti sebelumnya kita akan dengarkan dulu ya Resonansi Indonesia berikut ini sebelum kita kembali ngobras di Pro 1.

Indonesia, baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Terima kasih untuk pendengar yang masih ngobrol bersama Ngobras. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana dampak penggunaan gadget pada anak-anak gitu ya. Kita masih ngomonginnya bareng sama Bu Evi sama Bu Yuni dari BKW Jawa Tengah gitu. Kemarin kan Indonesia sudah sempat menerapkan aturan baru ya Bu ya. Baru di medsos, itu baru sedikit dari aturan-aturan lain. Mungkin juga sebenarnya apakah sudah ada Bu negara-negara lain yang juga sudah mengatur gitu ya, bagaimana sih gadget kepada anak-anak gitu?
1: Gini Mas, kita kalau di Indonesia memang belum ada undang-undangnya ya. Tapi kalau di negara lain, Korea Selatan undang-undang sudah disahkan Agustus 2025. Itu berlaku Maret 2026. Mm-hmm. Terus ada lagi yang Korea tadi, siswa dilarang pakai smartphone di ruang kelas kecuali untuk kebutuhan khusus.
0: Itu udah diatur ya di sana ya Bu ya?
1: Ada undang-undangnya. Mm-hmm. Terus Belanda juga sudah ada. Prancis, Itali, Cina, Arab, Saudi mulai juga. Dan yang terakhir kemarin Norwegia. Terus Finlandia ini undang-undang dibuat sesuai dengan penggunaan sudah ada juga. Mm-hmm. Terus di Indonesia juga ada ya Bu Evi. Kemarin mm-hmm. ada di Indonesia ini.
2: Ini untuk Indonesia, itu kok kebetulan kok belum ada undang-undang nasionalnya mm-hmm. ya Mas. Tapi cuma dikeluarkan diterapkan surat edaran mm-hmm. dari masing-masing provinsi. Misalnya contohnya itu Papua, surat edaran Januari 2026 itu tentang pembatasan HP untuk murid TK, SD sampai dengan SMK. Misal Banten, MA Man 1 Gunung Kidul juga sudah ada sebatas surat edaran mm-hmm. pembatasan penggunaan HP di sekolah. Jadi untuk undang-undang yang baku untuk tingkat nasional belum
1: belum ada.
0: Mm-mm. Baik, tapi harapannya adalah orang tua zaman sekarang sudah mulai pandai untuk batasi gitu ya. Terakhir nih, ada pesan apa dari ibu-ibu atau mungkin juga dari BKW sendiri, ada apa yang perlu diketahui oleh pendengar kita? Dari Bu Evi dulu, silakan Bu. Kira-kira pesannya apa nih untuk pendengar Rosa tuh?
2: Untuk saran kami untuk dapat dipertimbangkan itu sebagai orang tua, yaitu pendampingan, pengawasan, karena itu langkah preventif mm-hmm. kita. Misalnya dengan menerapkan batasan waktu layar itu tadi, mm-hmm. menerapkan pedoman usia disarankan untuk apa mencegah distraksi atau kecanduan, membuat zona bebas gawe. Jadi misalnya kita tentukan saat makan,
0: mm-hmm. benar-benar nggak boleh, okay. waktu ngumpul nggak boleh makan, gitu ya.
2: Di kamar tidur dilarang atau bersama keluarga harus komunikasi yang berkualitas. Gitu. Dengan meluangkan waktu secara berkala, dengan mematikan perangkat gawe itu, tapi melakukan aktivitas fisik, mm-hmm. misalnya menggambar atau bermain bersama, mm-hmm. membaca buku, hobi di luar ruangan, mm-hmm. misalnya itu. Terus orang tua enggak perlu refleksi diri. Jadi karena itu contohnya mm-hmm. anak saya sendiri dan cucu, mm-hmm. karena ibunya tuh pegang HP terus, ya anaknya kasihannya tantrum. Mm-hmm. Udah aja pegang
0: contoh ya berarti ya Bu ya itu. Baik, Bu Yuni apa nih pesannya Bu kepada pendengar Pro 1?
1: Untuk pesan saya ya, untuk semuanya ibu-ibu kita harus pandai ya. Jadi penggunaan gadget pada waktunya tidak dapat dihindari memang. Era digital itu telah merubah dunia dalam genggaman. Akses informasi begitu mudah hanya dengan memencet keypad. Fasilitas sambungan jaringan semakin banyak. Kemajuan teknologi juga berpengaruh pada dunia pendidikan, yang semuanya itu sebenarnya memberikan dampak positif pada anak, seperti meningkatkan kreativitas serta meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi selama tidak digunakan berlebihan. Pemakaian gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental anak. Oleh karenanya, orang tua dan keluarga dituntut untuk lebih perhatian pada pengawasan penggunaan gadget pada anak-anaknya agar tetap terkontrol dan tidak menimbulkan masalah kesehatan baik mental maupun fisik.
0: Baik. Itu aja sih Mas. Pokoknya orang tua zaman sekarang harus lebih pintar, lebih kreatif sama anak gitu ya. Betul. Dan tadi yang paling penting kualitas. Ya. Bagaimana orang tua ini mendampingi anaknya tadi ya. Bu Evi, Bu Yuni, terima kasih sudah mampir ke Pro 1. Ibu-ibu luar biasa, semoga tugas-tugas dari BKW juga bisa sampai ke masyarakat ya Bu ya. Dan semoga juga nanti bisa datang lagi sharing cerita yang lain lagi ya. Padahal kita tutup dulu ya perjumpaan kita di Ngobras malam hari ini bersama dengan anggota bidang organisasi BKW Jawa Tengah, Ibu Yuni Lesari juga Ibu Evi Nurtanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Malam ini pendengar, masih ada saya Aldi yang menemani Anda ya. Sudah siapkah untuk bernostalgia bersama? Karena saya sudah menyiapkan lagu-lagu di playlistnya Pro 1 malam hari ini, Ruang Rindu. Sampai jam 11 ya, lagu-lagu dari era tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an saya persiapkan di playlistnya untuk bisa di request ya. 02-4831-668 atau 081-666-666, saya tunggu.

0: apa itu pengertian style dan juga tren. Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Tentunya saling berkaitan ya Kak. Kalau tren itu sendiri itu biasanya tren itu adalah sesuatu yang lagi hits di masanya. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh lagi hits. Jadi tren itu sesuatu yang sedang booming, sedang semua customer gunakan, semua konsumen gunakan, itu yang disebut tren. Jadi tren itu ada masanya. Jadi nggak, kalau tren itu nggak ada yang namanya bertahan sampai sekian tahun tuh nggak ada. Rata-rata tren tuh hanya bertahan paling lama lah 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi kalau style itu gaya. Jadi gaya kita, orang tuh punya, kadang kan kalau kita dengar orang-orang, oh, styleku seperti ini nih, aku mau, saya tuh sukanya style yang kayak gini. Jadi kalau style itu sendiri itu adalah bahasa mudahnya itu adalah gaya berbusana seseorang yang mencerminkan kepribadian, terus selera, itu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau orang itu pasti punya style tersendiri, jadi punya gaya sendiri.

And Ray of Life ya. Mungkin juga untuk Anda yang kemarin sempat nonton final Piala Dunia tadi pagi nih, bukan kemarin ya. Itu juga pasti melihat ya bagaimana Madonna tampil di halftime show-nya pendengar. Nah, kalau kira-kira berapa ya bayaran dari Madonna, terus juga ada Shakira, BTS sama Justin Bieber yang tampil di depan ribuan orang sedunia gitu ya pendengar ya. Ternyata mereka yang tampil di halftime show-nya FIFA kemarin itu gratis alias tidak menerima bayaran apapun ya. Jadi untuk tampil di Piala Dunia itu ternyata Global Citizen yang membocorkan bahwa masing-masing itu memilih untuk menyumbangkan waktu dan penampilan mereka secara cuma-cuma ya. Jadi Shakira, Madonna, BTS tampil di tanpa dibayar untuk mendukung organisasi yang mereka ini ya daftarkan ya. Jadi kehadiran mereka ini justru sebagai bentuk bagaimana mereka ini berkontribusi terhadap isu sosial yang diperjuangkan. Jadi ini gak main-main ya, karena emang untuk bisa tampil juga mungkin artisnya diseleksi. Jadi bisa tampil pun sebenarnya sudah menjadi media promosi yang besar karena ditonton oleh seluruh dunia pendengar. Jadi ya kemarin kita bisa melihat ya bagaimana penyanyi sekali bermadonna tampil bareng sama penyanyi yang lintas generasi sepertinya pendengar. Kembali ke lagu ya, saya masih punya banyak playlist yang bisa di request. Silahkan saya tunggu requestnya sampai jam 11 malam nanti.

0: salah satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Spice Girl untuk kalian semua pecinta girl group dari Inggris yang ya mereka sudah ini ya pernah tidak bersama lagi, tapi masih banyak nih fans-fans yang berharap mereka bakal reunian. Meskipun juga di kesempatan reunian terakhir itu nggak lengkap ya, karena Victoria memutuskan untuk tidak menyanyi lagi, artinya tinggal berempat aja pendengar. Tapi yang jelas sebagian besar Spice Girl reuniannya itu justru nggak di panggung, malah di acara pernikahan. Karena sebelumnya mereka berlima sempat ketemu di pernikahan anaknya Victoria ya. Kemudian yang paling baru, ini Mel C juga menikah dengan seorang model Australia, dan ternyata dalam perayaan tadi beberapa anggota Spice Girl hadir, termasuk Emma, terus juga ada Mel B dan juga Jerry ya. Meskipun Victoria nggak hadir, tapi juga dia ini sempat memberikan ucapan selamat kepada Mel C karena dia lagi di New York ya untuk kesempatan tampil di FIFA pendengar. Jadi empat orang anggota Spice Girl tampil di pernikahannya Mel C. Jadi kalau ini bukan untuk umum sih ya, tapi yang jelas meskipun hanya tamu undangan saja yang hadir, tapi mereka bisa melihat bagaimana akhirnya Spice Girl kembali reunion lagi pendengar. Saya mau say hi nih buat yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 1. Selamat malam. Bu Asya, requestnya sudah saya putarkan ya, lagunya Samson, Kenangan Terindah. Untuk yang lain lagi yang mau bergabung, masih akan saya tunggu nih pendengar sampai jam 11 malam nanti ya di Ruang Rindu. Silakan bergabung.

tidak musik Indonesia, tentu sudah tidak asing lagi dengan band Padi. Padi merupakan band dengan keunikan aransemen musik tersendiri yang berdiri sejak 8 April 1997. Band yang digawangi Piu di gitar, Fadli di vokal, Yoyo drum, Rindra di bass, dan Ari di gitar menjadi pembawa perubahan pada musik Indonesia saat ini berkat warna musik yang mereka sajikan.

Padi memulai debut mereka di dunia musik Indonesia pada penghujung tahun 1990-an melalui single Sobat dalam album kompilasi Inditen. Album Sesuatu Yang Tertunda yang dirilis tahun 2001 silam berhasil terjual sebanyak 1,8 juta kopi. Sebuah pencapaian fantastik untuk sebuah band yang pada waktu itu baru merilis dua album. Musikopedia.

Dengan lagu-lagu yang kala itu digandrungi anak muda, membuat Padi berhasil meraih total 14 penghargaan AMI Award mulai tahun 2000 sampai 2005. Musikopedia.

sebenarnya sih proses itu adalah ketika salah satu dari kita ada ide lalu dimasukkan ke mesinnya Padi ini, lalu kita di situ kita mengolah sama-sama dengan semua kemampuan kita, dengan semua kapasitas kita masing-masing, baik dari beat, baik dari pemilihan nada, penulisan lirik, semua adalah menjadi satu.

Setelah vakum selama 7 tahun, akhirnya pada 2019 lalu, Padi yang berubah nama menjadi Padi Reborn kembali mengeluarkan album yang bertajuk Indra Keenam. Dan

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Salah satu lagu Glenn Fredly yang di request pendengar Pro 1 dari Mas Juni ya, yang ada di Telogosari, katanya akhir cerita cinta sepertinya pas untuk malam hari ini. Kenapa pasnya? Semoga nggak sama ya nasibnya ya. Tapi ini saya ambil dari album terbaiknya Glenn Fredly buat saya sih ya. Karena di tahun 2003 ya, Anda mungkin juga pernah mendengarkan lagu-lagunya Glenn Fredly ya pendengar ya. Ada yang judulnya apa? Januari, kemudian juga lagu-lagu, pokoknya lagu-lagu terpesona, lagu hitsnya Glenn tuh ada di sini semua pendengar. Dan tadi ya, salah satu lagu yang bertemakan galau juga ya. Memang di album ini Glenn tuh mencampurkan banyak sekali genre ya, ada pop, soul, soft rock, bahkan juga ada lagu jazznya di sana ya. Jadi Selamat Pagi Dunia adalah album yang dirilis di bulan April 2003 dengan hitsnya Januari ya. Itu lagu yang mengisahkan putus cintanya Glenn dengan Nola ya. Kemudian single keduanya itu adalah Belum Saatnya. Dan ternyata di tahun berikutnya, tahun 2004 ya, ada album repackage di mana Glenn menambahkan dua lagu baru, Sedih Tak Berujung dan juga Akhir Cerita Cinta. Jadi tambah makin galau lagi ya. Jadi kalau Anda lagi pengen ya tenggelam dalam perasaan galau, silahkan dengarkan full albumnya Glenn. Ini gak galau sih, karena ada lagu sedihnya, ada lagu upbeatnya. Jadi pas untuk menemani Anda di berbagai kondisi mood yang ada pendengar. Yang mau gabung lagi silahkan ya, saya masih akan tunggu requestnya sampai nanti jam 11 malam. 024-831-6686 atau 081-6666-886.

0: Apa itu hak reproduksi pekerja perempuan? Inilah penuturan pengamat hukum Universitas Diponegoro Semarang, Suhartoyo SHMH.
1: Yang disebut hak reproduksi pekerja perempuan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana seorang perempuan dengan kodratnya itu di dalam hidupnya, ya, mempunyai kodrat untuk bereproduksi. Bereproduksi dengan alat-alat reproduksi yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, yaitu kalau perempuan, karena perempuan ini kita bicarakan adalah alat untuk melahirkan. Dalam hal ini nanti akan ada yang berkaitan dengan cuti haid, kemudian cuti hamil dan cuti melahirkan, dan kemudian juga ada cuti keguguran kandungan. Serta juga apabila sudah melahirkan itu ada hak menyusui atau hak laktasi. Sehingga yang disebut sebagai hak reproduksi adalah hak yang berkaitan dengan kodrat wanita, berkaitan dengan kodratnya untuk melahirkan dan menyusui anak, walaupun juga sebagai pekerja perempuan.

I Have Nothing dari Whitney Houston ya, dari tahun 1992. Mungkin ya Anda ingat dengan lagunya atau mungkin Anda ingat dengan filmnya, karena film The Bodyguard ya ini menjadi salah satu apa sih bukti kalau Whitney itu bisa acting juga. Dan di sana lagu soundtrack untuk film The Bodyguard yaitu diborong sama Whitney ya, dari mulai soundtracknya I Will Always Love You sama I Have Nothing, itu dua-duanya punya kekuatan yang sangat besar ya, membuat filmnya ikonik dan juga membuat Whitney juga menyabet banyak penghargaan gara-gara album dan juga lagu-lagunya ini, pendengar. Dan ini menjadi single ketiga ya dari album The Bodyguard yang memang banyak ciri khas dari lagu ini, kayak jeng jeng jeng jeng. Nah, itu adalah salah satu ya sentuhan dari David Foster ya sebagai penulis dan juga komposer di sini, pendengar. Jadi lagu ini terinspirasi oleh kisah nyata yang ternyata sebelumnya itu ada Elvis Presley sama Linda Thompson yang dikabarkan sempat patah hati. Dan Linda yang juga sebagai penulis lagu ini mencurahkan perasaannya. Dan orang juga mungkin gak banyak tahu ya, dan baru tahu ketika Linda bilang bahwa ternyata soundtrack lagu I Have Nothing ini berdasarkan kisah cintanya dengan Elvis Presley, pendengar. Dan setelah rilis ya, lagunya berhasil masuk di top 4 di Billboard dan juga mendapatkan kualifikasi sertifikat quadruple platinum karena lagunya menjadi hits dan sampai mendapatkan banyak sekali penghargaan serta pendapatan. Luar biasa, pendengar.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Gak kerasa pendengar, Afgan dulu mengawali karirnya dengan lagu Terima Kasih Cinta ya. Dari tahun 2007 ya sampai dengan sekarang ini udah 18 tahun ya. Dan ternyata di peringatan kemarin hari Sabtu pendengar memperingati 18 tahun berkarya, Afgan tuh menggelar konser ini ya, Retrospective The Concert yang dilaksanakan di hari Sabtu kemarin. Yang ini juga menjadi konser tunggal bagi caranya Afgan untuk bisa menunjukkan siapa sih dia, kenapa sih dia harus bermusik gitu ya pendengar. Jadi Afgan itu membawakan sekitar 30 lagu dari katalog musiknya dari awal ketika dia pertama kali rilis lagu Terima Kasih Cinta, Sadis, dan sampai dengan yang Kacamata terakhir gitu ya. Tidaknya sendirian, tapi juga ada nama-nama seperti Petra Sihombing, Mahalini, dan juga Chris Dayanti yang digandeng Afgan sebagai kolaborator kemarin dalam konsernya gitu kan. Jadi lagu-lagu yang dibawakan juga termasuk lagu baru ya dari album Retrospective. Jadi ini menunjukkan bagaimana perubahan musiknya Afgan. Mungkin kalau dulu terkenal dengan lagunya Sad Boy, terus juga dia udah mulai bisa apa Korea juga. Kalau nggak salah juga pernah collab bareng sama artis K-pop juga ya. Dan yang jelas dalam karirnya selama 18 tahun sendiri, Afgan itu menggandeng Erwin Gutawa sebagai komposer untuk mengiringinya di pementasan terakhir kemarin pendengar. Dan hampir 2 dekade ya lagu-lagunya, kemudian juga kalau Anda masih ingat seperti lagu Bawalah Cintaku, Sadis, Bukan Cinta Biasa, dibawakan semuanya sama Afgan. Jadi ya nanti mungkin di peringatan 20 tahun ya, ini pasti lebih spektakuler lagi. Jadi kita tunggu lagi di tahun 2028 pendengar.

Indonesia dan secara resmi dibentuk oleh Suryandika dan Krisna pada 18 November 1996. Ada band dikenal dengan gaya musiknya yang bergenre pop rock, slow rock, dan soft rock yang beranggotakan Baim di vokal dan gitar, Dika di bass, Iso keyboardist dan synthesizer, Krisna keyboardist dan pianis, serta L pada drum.

Ada band memulai karirnya dengan merilis album pertamanya berjudul Seharusnya yang dirilis pada tahun 1997. Kemudian mereka kembali dan merilis album keduanya setelah vakum selama 2,5 tahun dan merilis album bertajuk Peradaban 2000. Setelah merilis album kedua, Iso dan L hengkang dan kemudian digantikan oleh Rama Yaya pada drummer. Ada band kembali merilis album ketiganya berjudul Tiara yang dirilis pada tahun 2001. Lagu hits yang ada di dalam album ini yakni Seribu Bayang, Salahkan, serta Belenggu dan Cinta yang menjadikannya awal hengkangnya Baim menyusul Iso dan L. Musiklopedia.

Pas itu ada band vakum selama 1 tahun. Namun pada tahun 2003, ada band ke Bali dan menggebrak dengan formasi terbarunya, yaitu Krisna, Dika, Rama, Marshall, dan Doni. Dengan formasi terbaru ini, ada band ke Bali merilis album bertajuk Metamorphosis di tahun 2003. Dengan lagu unggulan antara lain Masih, Sahabat Kekasihku, Seberkas Kisah Lalu, dan Manja. Kembalinya rilisan album ini membawa ada band mendapatkan penghargaan Musik Emmy Award tahun 2003. Album ini juga berada di bawah label baru, yaitu Emmy Music Indonesia. Musik

Pada penghujung akhir 2003, Ada Band mengumpulkan semua lagu dari albumnya yang lama bertajuk The Best of Ada Band Discography. Album tersebut berisikan lagu-lagu yang membawa Ada Band menjadi terkenal seperti saat ini. Berjalan satu tahun dari 2004 sampai dengan 2005, Ada Band merilis album kelimanya yang berjudul Heaven of Love dan diikuti 12 lagu baru, termasuk Yang Terbaik Untukmu, di mana Doni berduet dengan Gita dalam lagu tersebut. Heaven of Love berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi dalam waktu 5 bulan. Dengan ini mereka berhasil mendapatkan penghargaan double platinum, quadruple award, serta menjalankan turnya bersama Ari Lasso dan Chilla on 7 ke 33 daerah di Indonesia.

Setelah merilis album kelimanya, sampai dengan tahun 2017 ada band masih aktif untuk mengeluarkan album baru. Hingga pada tahun 2020 ada band mengumumkan vokalis baru bernama Naga, yang dikenal sebagai vokalis Lila untuk meneruskan Doni yang hengkang. Bersama Naga di tahun 2020 ada band langsung tancap gas dan merilis single terbaru Tak Lagi Cinta. Hingga saat ini ada band masih tetap eksis di kancah musik Indonesia dan terus menghibur pecinta musik dengan karya-karya uniknya.

Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini bisa membuat Anda bernostalgia dengan kenangan indah ya dari lagu-lagu yang sudah ada 80s, 90s, 2000-an. Semoga aja bisa menjadi pengobat rindu untuk Anda. Dan besok kami kembali hadir pendengar jam 9 sampai 11 ya. Selama 2 jam kami hadirkan playlist terbaik dari lagu-lagu Indonesia dan juga Manca MTT Request. Satu lagu terakhir untuk Anda di segmen Ruang Rindu, Anggun dengan Mimpi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar kemenangan Spanyol di Piala Dunia masih menjadi euforia ya. Banyak sekali fans-fans di dunia main juga merayakan, memes berterbangan juga pendengar. Dan Google ini juga menampilkan easter egg ya, berupa animasi kembang api dengan siluet bendera Spanyol ketika Anda mencari kata kunci Piala Dunia atau Spanyol ya. Jadi silakan Anda bisa cek di platform Google ya, tiba-tiba komputernya pasti akan muncul kembang apinya di sana pendengar. Animasi ini memperlihatkan tembakan kembang api dengan ledakan siluet bendera Spanyol dengan ketukan drum khas selebrasi. Ini menjadi fitur yang bisa dicari dengan dua kata kunci tadi ya pendengar. Jadi di kolom Google, baik lewat browser desktop ataupun di handphone Anda. Jadi silakan coba cek dulu ya. Nah, Google Doodle sendiri ini biasanya sering ditampilkan ketika ada event-event tertentu ya. Biasanya ada yang perubahan logo Google atau mungkin juga muncul animasi. Dan karena emang Doodle ini merayakan Piala Dunia, dan kalau sebulan terakhir kita bertanya-tanya siapa nih yang bakal menang. Nah, karena sudah keluar juaranya, oleh karena itu dirayakanlah oleh Google ya. Dan untuk wilayah yang lebih luas sendiri, Google ini memberikan Doodle penutup berakhirnya ajang Piala Dunia sebagai bentuk apresiasi kepada semua tim yang sudah berjuang di kompetisi sepak bola. Jadi gak cuma buat mereka yang bertanding, tapi juga semua orang di belakang layar, termasuk kameramen gitu ya, staff dan siapapun di seluruh dunia yang ikut bekerja sama menyukseskan Piala Dunia 2026.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Saya mau say hi untuk warga Demak dan Jepara yang mungkin juga sedang mendengarkan siaran Pro 1 malam ini ya. Ada kabar baik pendengar, di mana proyek perbaikan jalan sepanjang 2.000 meter ya, atau 2 kilo ya. Ini di ruas jalan Manyar Gading, Guwosok Bekerto. Ini sampai ke perbatasan antara Jepara dengan Demak ya. Ini dipercepat agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur distribusi barang. Itu saya disampaikan oleh Bupati Jepara Widiarso Utomo. Dan peninjauan sendiri dilaksanakan hari Senin ini ya. Ini menjadi bagian dari monitoring pemerintah daerah terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Jadi pihak Pemkab ini sengaja turun langsung untuk memastikan bagaimana

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Awal mula Andra and the Backbone terbentuk ketika Andra, yang merupakan gitaris Dewa 19, memilih untuk membuat proyek sampingan dan membentuk band baru. Band ini beranggotakan Dedi, Steffi, dan Andra yang terbentuk pada tahun 2007 lalu.

Lagu pertamanya Sempurna langsung menjadi hits pada masanya dan diputar di banyak platform musik. Lagu hits ini juga pernah di-cover penyanyi asal Korea lewat salah satu penyanyinya yang bernama Nicholas Teo. Nicholas Teo meminta kepada Andra untuk mengubah Sempurna ke dalam bahasa Korea dan masuk ke dalam album pribadinya bertajuk The Moment of Silence. Lagu Sempurna juga pernah di-cover di negara Asia lainnya, yaitu Jepang.

0: awalnya konsepnya project ini itu sebenarnya aku mau bikin album instrumental. Iya. Jadi aku rubah konsepnya, aku bikin band format band dan ada liriknya. Iya. Jadilah ini Under the Backbone. Kenapa orangnya bertiga ya enak aja bagi duitnya nggak banyak.
1: Album Season 2 milik Andre The Backbone yang kala itu baru berumur sekitar sebulan di pasar musik tanah air sudah terjual kira-kira 40.000 kopi, lebih cepat laku daripada album pertamanya.

Di tahun 2008, Andre The Backbone berhasil mendapatkan penghargaan AMI Award untuk kategori Duo Grup Kolaborasi Rock Terbaik, dan di tahun 2014, lewat album Victory, berhasil meraih album Rock Terbaik di AMI Award.

Satu hari akan segera berganti menjadi hari baru pendengar, dan Pro 1 juga siap harinya senang ya bisa menemani Anda dari pagi, siang, sore sampai jelang pukul 12 ini. Sudah gak ada debar lagi nih ya, gak bisa menemani Anda selama 24 jam, tapi gak apa-apa. Yang jelas besok pagi kami kembali hadir lagi pukul 5 pagi menemani Anda lewat Semarang pagi ini. Dan sekarang saatnya saya Aldi pamit. Untuk Anda semuanya pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Nelson Mandela.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali diudara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Bahasatu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ketemu saya lagi ya pendengar ya, untuk menemani aktivitas Anda sepagian penuh ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadir dengan berbagai informasi dan juga musik-musik terbaik. Pendengar, diawali jumpa kita dengan mengaji dan belajar bersama Ustadz Muhtar ya, Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Nanti kita akan bahas mengenai how to be happy menurut Islam di seri kedua. Bagaimana kita ini berbahagia tapi sesuai akidah ya kan, sesuai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam religi pagi edisi hari ini. Tentu nanti lantai telepon line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang pagi ini selengkapnya bersama saya Sylvie Ansori.

0: Baik, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Dr. Dr. Ades Muhammad Bohtar Arifin Soleh ya, dosen Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Silvia dan para pendengar.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustaz ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan belajar mengaji bersama Pak Ustadz dan juga pendengar Pro 1 RRI Semarang. Untuk awal jumpa kita Pak Ustadz, kita membahas mengenai how to be happy menurut agama Islam di seri kedua. Bagaimana sebetulnya berbahagia tapi menurut ajaran Islam Pak Ustadz? Silahkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar setia RRI Semarang, kita bersyukur pagi ini ketemu lagi melanjutkan pembicaraan kita yang sangat penting karena semua manusia itu pengen bahagia, ya. Everyone want happiness. How to be happy? Bagaimana menjadi bahagia? Ya, dalam Islam itu ada tuntunannya. Jadi kebahagiaan itu kan rasa apa? Puas, ya. Rasa puas karena mencapai sesuatu itu. Tapi Islam tetap diatur. Jadi secara singkat, kebahagiaan dalam Islam itu adalah apa saja ridho dari Allah dan rahmat dari Allah. Itu kebahagiaan. Jadi apa saja bentuknya, sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan, dan sebagainya. Kalau semuanya itu diridhoi Allah, ya, itu adalah kebahagiaan. Jadi mendapatkan 400 miliar itu atau bahkan 400 triliun itu ya bisa bahagia, bisa sedih itu ya. Jadi uang sebanyak itu kalau didapatkan secara halal itu menyenangkan dan itulah kebahagiaan dalam Islam karena diridhoi Allah karena halalnya itu. Tetapi kalau tidak halal, haram, itu hak orang lain, hak uang rakyat, terus diambil gitu saja, ya, dalam bentuk korupsi, itu kesedihan, bukan kebahagiaan. Jadi, keduniaan, sandang pangan, papan, harta, uang, kendaraan itu, dalam Islam belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Itu semua keduniaan menjadi kebahagiaan kalau kita sebagai seorang muslim atas dasar iman dengan ketaatan kita kepada Allah, kemudian Allah memberikan rahmah, memberikan ridho kepada kita. Itulah kebahagiaan. Nah, jamaah sekalian banyak ya di surah Al-Mu'minun ya, kebahagiaan itu ya sholat secara khusyuk ya. Kemudian meninggalkan yang sia-sia ya, beribadah yakat. Ya, menjalankan kewajiban adalah kebahagiaan bagi orang beriman. Ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu adalah kebahagiaan dalam Islam. Beramal soleh adalah kebahagiaan, ya. Melaksanakan sholat, kebahagiaan. Belajar adalah kebahagiaan. Mencari nafkah karena itu memang tanggung jawab, itulah kebahagiaan. Ya. Nah, jamaah sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Dailami, Rasulullah menyatakan arba'um minas sa'adah. Jadi ada empat kebahagiaan. Nah, ini contoh bentuk kebahagiaan ya. Yang pertama al-mar'u ain takuna zawjatuhu salihah. Jadi perempuan yang menjadi pasangannya, ya, bisa juga ditafsirkan laki-laki yang menjadi pasangannya. Ya, itu pasangan yang soleh, suami soleh, istri soleh. Yang kedua, wa auladuhu abraron.
2: anak yang baik, kita sebut anak yang soleh. Wahulato'uhu solihin, pergaulannya dengan orang-orang yang soleh, punya teman soleh, punya tetangga yang soleh, itulah kebahagiaan. Kemudian juga disebutkan rizqahu fi baladi, jadi rezekinya itu ada di negeri sendiri, dalam arti tidak terlalu jauh dari rumahnya, ya. Nah, di hadis lain juga ditambahkan, selain empat itu ada disebutkan rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Rumah yang luas yang dimaksudkan adalah bukan bentuk bangunannya yang luas, tanahnya yang luas, bukan. Tetapi kita tafsirkan rumah itu adalah rumah tangganya, yaitu orang-orang yang berada di dalam rumah itu berhati luas, berilmu luas, beribadah luas, berkebaikan luas, pergaulan luas, ilmunya luas. Jadi yang luas itu orang-orangnya di dalamnya. Nah, itu yang pertama harus capek itu dulu, bagaimana suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, itu menjadi luas hatinya, luas ilmunya, luas ibadahnya, dan sebagainya. Baru ditambahi bonus, luas rumahnya boleh juga. Jadi kalau ada rumah luas, tetapi hatinya sempit orang-orangnya, ilmunya sempit orang-orangnya, ya itu artinya bukan rumah yang luas. Saya kira itu pengantarnya, Mbak Silvi.
0: Baik. Monggo. Pak Ustadz, banyak sekarang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara begitu. Bahkan melakukan sesuatu yang tidak sesuai kaidah Islam dengan berlandaskan mencari kebahagiaan sendiri. Bagaimana menyikapi hal-hal tersebut, Pak Ustadz?
2: Ya, orang yang seperti itu orang yang egois, ya. Jadi bahagia sendiri, sampai-sampai halal haram gak urusan, sing penting seneng, ya. Sementing seneng, ya, sana janura halal misalnya, sehingga halal haram tidak diperhatikan. Itu bukan kebahagiaan sejati. Itu hanya kebahagiaan sesaat. Di dunia dalam hitungan bisa menit, bisa jam, bisa hari, bisa bulan, tahun, dan sebagainya. Hanya sebentar. Tidak the real happiness itu. Jadi the real happiness is the bounty from Allah. Jadi kebahagiaan sejati itu ya nikmat dari Allah, the pleasure of Allah, ridhonya Allah. Ya, kemudian the mercy of Allah, rahmatnya Allah. Ngaten, Mbak?
0: Jadi memang sebetulnya kebahagiaan apapun yang kita dapat kembalinya dan dari Allah Subhanahu wa taala juga, ya Pak Ustadz?
2: Ya.
0: Terkadang ada juga yang mengatakan bahwa kebahagiaan yang kita miliki ini menyakiti orang lain, Pak Ustadz. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi?
2: Ya, itu lebih buruk lagi, ya. Bahagia di atas kesedihan orang lain, sehat di atas kesakitan orang lain, kenyamanan di atas penderitaan orang lain, ya. Keberuntungan di atas kerugian orang lain, ya, keenakan, keringanan di atas keberatan orang lain. Itu kedzaliman. Itu dalam Islam itu bukan kebahagiaan. Ya, jadi karena ya tadi kebahagiaannya diperoleh dengan menyedihkan orang lain. Kesehatannya diperoleh dengan menyakitkan orang lain. Kekayaannya diperoleh dengan memiskinkan orang lain, termasuk memiskinkan rakyat. Pejabatnya kaya raya, rakyatnya tambah miskin. Nah, itu jelas bukan ajaran Islam. Nih, ngaten, Pak.
0: Tapi kalau hal itu tidak sadar, Pak Ustadz?
2: Ya, orang yang tidak sadar itu tidak pantas hidup. Ya, orang mabuk tidak sadar itu nggak pantas hidup sebenarnya. Karena hidup itu harus penuh kesadaran. Hidup penuh dengan kedewasaan. Seperti salat itu kehidupan. Syarat salat itu adalah selain muslim bersuci juga sehat akalnya dan balig dewasa. Artinya menghadapi kehidupan itu dengan kedewasaan, jangan kekanak-kanakan. Jadi menghadapi kehidupan itu dengan kebersihan, menghadapi kehidupan itu dengan akal sehat. Ya. Jadi semua akan hidup nyaman. Tetapi kalau hidup dihadapi dengan tidak sadar, orang tidak sadar itu kayak orang mabuk. Orang tidak sadar itu tidak ngerti, tidak paham. Ya. Jadi ya itu kalau saya mengatakan syarat hidupnya kurang. Sebab syarat hidup itu berakal sehat, dewasa, bersih. Nah, itu hidup yang sesungguhnya di dalam Islam. Ya sejatine urip kuwi urip miturut sing gawe urip. Ya iki Gusti Allah. Ora urip sak geleme dhewe nafsune dhewe. Ngaten.
0: Baik, Pak Ustadz, setelah ini kita akan undang pendengar untuk bergabung ya Pak Ustadz ya. Lihat telepon dan WhatsApp ya. Saya buka untuk Anda pendengar di 0248316686 atau di 0816666886 setelah yang satu ini. Bagi Anda yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan cicak di kolom live chat.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga paling besar. Seperti halnya saat masuk toilet. Dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, saat masuk toilet, hendaknya dahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk

Fa'uni, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

0: Sudah ada yang masuk melalui line telepon kami. Kita angkat dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia. Sehat, Jit?
0: Alhamdulillah sehat Pak Suyarto. Silahkan.
1: Amin. Assalamualaikum. Sekarang Pak Ustadz. Sehat Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yarto. Monggo.
1: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik How to be happy menurut Islam seri kedua. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya yang tempo hari. Begini Pak Ustadz, apa yang dipaparkan Pak Ustadz tadi sedikit komentar dan bertanya. Kalau ada salah saya minta maaf Mbak Selvi dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini, kita harus kuna apa? Kebahagiaan seringkali bukan tentang memiliki segalanya. Justru melainkan mensyukuri nikmat yang ada di depan mata saat ini. Sehingga kita harus berusaha secara maksimal. Kita berserah segala hasilnya kepada Allah. Pastilah yakin bahwa rencananya adalah terbaik untuk kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya begini. Untuk mendapatkan panduan inspirasi harian secara langsung, Pak Ustadz, dengan refleksi tentang seni menghidupi ikhtiar ini, dengan korelasinya, bagaimana lembaran kebahagiaan yang baru dibuka, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Ustadz.
2: Matur nuwun, Pak Yarto. Ya, luar biasa ya. Kebahagiaan itu bukan memiliki, tetapi mensyukuri, betul. Karena pemilik itu bukan kita, manusia bukan pemilik. Pemilik itu hanya Allah, kita hanya cuma dititipi, dipinjemi aja. Selama dititipi, dipinjemi harus bersyukur, itulah kebahagiaan. Bersyukur itu kebahagiaan, bukan merasa memiliki, tapi bersyukur. Ya, pemilik itu Allah kita, dan kita akan dimintai tanggung jawab pemilik itu. Ya, maka jemaah sekalian, jadi mensyukuri itu satu keharusan ya, karena Allah telah memberi nikmat kepada kita semua. Maka kita jaga, kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah pasti akan nambah nikmat itu. Bagaimana untuk menjaga istiqomah ya, konsisten di dalam bersyukur, konsisten dalam ketaatan pada Allah, dan sekaligus nanti konsisten mendapatkan kebahagiaan dari Allah, yaitu ridha Allah. Ya, kita menjaga diri kita untuk bagaimana selalu hidup di jalannya Allah ya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, sejatine urip kuwi urip miturut sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti Allah. Urip itu yang ngikuti maunya Allah yang ciptakan kita, bukan semau nafsu. Ya, nafsu itu kalau Nabi Yusuf memanasihati ya, innan nafsal amaratum bisu. Nafsu itu cenderung mengajak ke dalam keburukan illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Semua orang punya nafsu. Nafsu itu artinya keinginan diri. Keinginan mata melihat apa saja, mulut ngomong apa saja dan sebagainya. Ya, itu cenderung ke dalam keburukan karena setan itu selalu menggoda. Ya, sehingga kita perlu rahmat Allah. Dengan kita berbuat baik, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Kita berbuat baik atas bimbingan Allah, itulah rahmat, itulah kebahagiaan. Jadi dalam pandangan Islam, berbuat baik adalah kebahagiaan. Ya. Jadi sebaliknya, berbuat buruk apalagi memburuki orang lain itu kesedihan. Nah, Islam mengajarkan seperti itu. Ngaten, Mbak?
0: Baik, ada pertanyaan dari WhatsApp ini Pak Juni Abadi di Gunung Pati, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, perbuatan yang seperti apa agar selalu mendapatkan keseimbangan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
2: Allah menciptakan alam memberi pelajaran kepada kita. Ya. Jadi Allah yang memberikan pelajaran kepada alam untuk kita tiru. Dalam alam itu ada keseimbangan hidup. Ya. Ada makan,

0: Ada minum, ada BAB, BAK, ya. Ada olahraga, keluar keringat, kita juga minum itu. Ada oksigen masuk hidung, ada CO2 keluar dari tubuh kita. Itulah keseimbangan hidup. Ada jasmani, ada rohani. Manusia itu cenderung ngurusi jasmani. Kalau sakit jasmani, gegeran cari dokter cepat-cepat ke rumah sakit. Tapi begitu sakit rohaninya, sakit hatinya, tenang-tenang aja. Banyak yang tenang-tenang. Kita itu punya jasmani, punya rohani, dua-duanya diopeni. Ada siang, ada malam, keseimbangan itu. Ada dunia, ada akhirat. Ada kanan, ada kiri. Itu harus berhubungan dengan damai. Ada laki perempuan, itu kalau ditemukan dalam pernikahan, itu sangat indah. Itulah keseimbangan hidup. Jadi jangan egois, kita itu makhluk individual, juga makhluk sosial. Itu alam ini oleh Allah diciptakan memberi pelajaran itu, dan mari kita tiru. Dan kita itu manusia menjadi bagian alam itu. Kita itu tidur malam, tapi juga bekerja di siang hari. Itulah keseimbangan. Jangan 24 jam terus menerus kerja tanpa tidur. Itu tidak fair namanya. Ngaten, Mbak?
1: Oke. Ada juga Pak Rozi di Gubuk. Orang yang mementingkan akhirat saja, di dunia malas-malasan, dia berkeyakinan di dunia miskin tak apa-apa. Yang penting di sana, di akhirat nanti. Gimana menurut Islam, Pak Ustadz? Dari Pak Rozi di Gubuk.
0: Ya, terima kasih Pak Rozi. Jadi ada makalah begini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaku tamutu khoda. Beramallah untuk keperluan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok pagi mati. Artinya apa? Islam itu mengajarkan semua urusan itu urusan dunia akhir, urusan jasmani rohani. Jangan rohani saja, jasmaninya tidak diperhatikan. Keseimbangan hidup tadi kembali. Kita hidup itu tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat. Jangan meninggalkan dunia. Ya. Jadi untuk ke akhirat bawalah dunia. Ada makalah lain mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu kebunnya akhirat. Jadi di dunia itu kita macul, macul mengairi, nyemproti penyakit, lalu dijaga tumbuh-tumbuhannya, itu akan tumbuh. Panennya kapan? Nanti di akhirat. Kalau di dunia tidak bekerja keras, nggak akan panen dengan baik. Ya, tapi kalau kita malah berbuat buruk di dunia, ya akhirnya keburukan yang akan diperoleh di akhirat. Ya, ngaten, Mbak.
1: Oke, ada lagi ini sebentar saya bacakan dari Bu Poppy Indrayati. Assalamualaikum Pak Ustadz, bahagia itu bila dekat dengannya atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia itu haruskah kita cari atau kita kejar Pak Ustadz? Benarkah bahwa bahagia itu anugerah Allah yang datangnya ketika kita sepi dari pamrih duniawi? Silahkan Pak Ustadz.
0: Ya, jadi memang kebanyakan ya, kebanyakan hampir semua kebahagiaan itu diusahakan, ya. Walaupun ada kebahagiaan yang tidak disangka-sangka, artinya kita tidak merasa berusaha tapi dapat. Ya. Tapi kebanyakan kebahagiaan itu memang ikhtiar usaha. Dekat dengan Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kunci kebahagiaan. Itulah takwa. Ya, takwa is happiness, takwa itu adalah kebahagiaan. Itu yang kita wujudkan. Kemudian kalau misalnya kita kalau sudah dalam posisi takwa, Allah menjanjikan di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Jadi wa may yattaqillaha, siapa yang takwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup, makhraja, the way out, the solution of the problem. وَيَرْيُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka itulah kebahagiaan yang kadang kita enggak usaha. Tapi ngerti-ngerti oleh sami nih, ngerti-ngerti ono genti nih gitu. Padahal kita itu tidak merasa berusaha. Tetapi Allah kirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka, tempatnya, waktunya, caranya, jumlahnya, bentuknya, dan sebagainya. Tidak disangka-sangka. Dan syaratnya adalah takwa. Tinggal manusia mau takwa apa enggak. Ngaten.
1: Oke, baik. Satu lagi boleh ya Pak Ustadz, ya, dari Ibu Yusuf.
0: Ya.
1: Tapi ini di luar topik Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya. Saya mau tanya. Teman saya menikah siri dengan orang asing, non-muslim. dengan cara Islam, tapi setelah itu suaminya tidak sholat, jadi menikahnya hanya untuk mempermudah saja. Bagaimana hukumnya? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz.
0: Ya, kalau nikah dengan non-muslim, ya saya anggap tidak sah. Ya, karena Islam tidak mengajarkan begitu. Ya, jadi ya syarat pasangan dalam Islam itu sesama muslim. Jadi kenapa nyari yang tidak? Apa kehabisan stok? Stoknya masih banyak padahal. Ya, jadi ya itu dihindari ya. Jadi untuk semuanya ya peringatan ya, tolong bapak-bapak kalau cari menantu yang muslim pasti harus itu. Ya, enggak ada tawaran itu. Ya, jangan terlena pada dunia. Dunia itu miliknya Allah. Kalau minta dunia, minta pada Allah. Ya, dapat dunia bukan karena mesti dengan pernikahan, enggak. Ya, tapi ridhonya Allah dalam pernikahan itu ya, salah satu ridhonya Allah ya kita nikah dengan sesama muslim, sesama mukmin. Ngaten, Mbak.
1: Tapi kalau mungkin kondisinya mu'alaf itu aturannya seperti apa, Pak Ustadz?
0: Ya, gini, apakah memang mu'alaf itu gimana?
1: Apakah memang sebelumnya harus berpindah ke muslim dulu jarak waktu berapa lama atau gimana, Pak Ustadz?
0: Ya, sebaiknya memang muslim dulu. Ya, jangan terima janji saya akan muslim kalau sudah nikah. Itu masih tanda tanya. Ya, jadi dimuslimkan, mu'alaf, nggak apa-apa, nikah. Setelah itu dibina. Apalagi begini ya, saya menyarankan yang mu'alaf itu sebaiknya yang perempuan. Kalau mu'alaf laki-laki ya kasusnya tadi, baru nikah untuk Islamnya, untuk nikah aja, baru itu keluar dari Islam setelah nikah. Karena laki-laki punya kuasa mungkin ya. Ya. Tapi maka sebaiknya yang mu'alaf itu wanitanya, artinya apa laki-lakinya nikah dengan mu'alaf wanita, setelah menikah dibina itu, jejak ngaji betul. Didorong betul. Karena laki-laki itu sebagai, ya umumnya kita sebagai kepala rumah tangga kan gitu. Ya rijalu qawwamu 'ala nisa, itu memimpin wanitanya itu.
1: Baik, ini ada pertanyaan juga di luar topik, Pak Ustadz, dari Ibu Ida di Ungaran. Pak Ustadz, bagaimana ya saat ini lagi ramai permasalahan LGBT? Dan salah satu teman saya ini juga LGBT. Menyadarkannya gimana ya Pak Ustadz? Silahkan.
0: Ya, jadi di surah Al-Hujurat ayat 13 itu Allah menciptakan jenis kelamin cuma dua. Ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan seterusnya. Jadi jenis kelamin buatan asli Allah hanya dua. Ya, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Allah ciptakan laki-laki perempuan itu menjadi pasangannya. Ya. Jadi pasangan sesama manusia tapi jenis kelaminnya beda. Karena pasangan untuk berhubungan itu sebenarnya misi utama dari Allah itu menurunkan keturunan. Berkembang biak manusianya bertambah banyak. Nah, kemudian ya itu syaratnya laki-laki dan perempuan untuk bisa hamil. Yang menghamili wanita itu laki-laki. Gak bisa wanita dihamili wanita, gak bisa. Ya lelaki gak bisa hamil. Ya itu hanya nafsu-nafsu-nafsu aja LGBT itu. Maka hukumnya haram dan sudah dicontohkan dalam Quran banyak itu umatnya Nabi Lut itu dihujani batu kemudian diberi gempa bumi dan sebagainya. Ya. Sehingga itu menjadi pelajaran. Tapi manusia enggak mau belajar Quran, enggak mau nyentuh Quran, enggak mau belajar sehingga memang tidak tahu. Ya, itulah makanya tersesat. Ya, sehingga menjadi ini itu. Yaitu haram jelas, haram tidak boleh dalam Islam.
1: Tapi kalau untuk tadi pertanyaannya kan edukasinya, menyadarkannya ya. Itu gimana Pak Ustadz?
0: Ya kita lihat dulu lah. Ya, menyadarkannya itu ya memang memakan proses ya, waktu ya. Jadi nafsu itu ya tidak harus dituruti apalagi kalau nafsunya bertentangan sama sang pencipta nafsu yaitu Allah. Ya, sehingga kalau bertentangan dengan yang buat nafsu ya jangan dilakukan. Ya, jadi Ya tetap kita kalau memang berkenan ya, apalagi misalnya ya nuun sewu kalau yang melakukan seorang muslim LGBT ya, kita sadarkan, kita pisahkan orang itu dengan sesama pasangannya itu ya, ya kemudian kita ajak ngaji. Ya, ngajinya orang Islam sekarang di masjid, bukan di sekolahan lagi. Maka setiap masjid harus menjadi madrasatul ummah, al-masjidu madrasatul ummah. Masjid itu menjadi madrasahnya umat Islam. Ya. Ngatain, Mbak?
1: Ada tidak mungkin ajarannya ketika, ini menyambung pertanyaan Bu Ida tadi ya Pak Ustadz ya. Harus keras ketika menghadapi LGBT atau gimana Pak Ustadz?
0: Ya kalau kekerasan kepada manusia itu nggak boleh ya. Jadi nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu boleh kekerasan asal bukan manusia yang dikerasi. Tidak boleh mengerasi manusia, nggak boleh. Jadi kesian, jangan ada pencuri dipukuli orangnya, jangan, nggak boleh. Ya kalau ada yang berjudi pukuli jangan. Yang boleh dikerasi adalah bendanya, alatnya, bukan orangnya. Kalau orangnya itu ya dinasihati, dikasih uang, kasih makan, jak ngaji, gitu, bukan dikerasi. Kekerasan itu boleh kepada benda mati, boleh. Kekerasan kepada rumah boleh, karena untuk berjudi misalnya. Ya, jadi dengan orang jangan kekerasan, ya, dengan ke ya yang kehalusan itu.
1: Jadi memang Atan, diperlukan pendekatan tersendiri ya Pak Ustadz untuk hal tersebut.
0: Betul ya.
1: Oke, ada lagi satu lagi boleh ya Pak Ustadz dari Pak Yoyo di Kaligawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kebahagiaan itu juga bisa jadi ujian. Bagaimana kita membedakan itu kebahagiaan atau ujian Pak Ustadz? Silakan.
0: Ya ujian itu bentuknya macam-macam ya. Kebahagiaan itu ujian, kesedihan juga ujian. Miskin itu ujian, kaya miskin, sakit ujian, sehat ujian. Memang kita itu mengerjakan soal ujian hidup ini. Soal itu ada yang sulit, ada yang mudah. Kalau ketemu soal yang mudah-mudah, ya kita bersyukur aja. Tapi ketemu dengan soal-soal yang sulit, memusingkan, ya kita bersabar aja. Sambil usaha, ya. Jadi kalau ada kesulitan hidup dengan kesabaran. Kalau keenang hidup dengan kesyukuran. Ya semuanya konteksnya itu. Nabi mengatakan di satu hadis bahwa orang iman itu mengagumkan hidupnya. Orang iman itu kalau dapat yang manis-manis, yang enak-enak, dia bersyukur. Dan syukur itu baik buat dia. Juga kalau orang iman itu kena kesulitan, ya, yang susah-susah, maka dia kemudian sabar. Dan sabar itu baik buat dia. Maka jadi orang iman itu enak, enak betul. Orang sadar tak mumet bareng, orang sadar stres. Apa meneh bunuh diri, na'udzubillah. Jadi enak jadi orang iman itu, nyaman, apapun keadaan nyaman, duitnya banyak ya nyaman, ya tidak sombong, dia bagi-bagi ke fakir miskin juga, kekurangan duit dia sabar, tetap usaha. Ya, ye. Ngaten Mbak.
1: Baik, Pak Ustadz untuk menutup jumpa kita pagi hari ini, silahkan Pak Ustadz.
0: Ya, jemaah sekalian, kebahagiaan itu ya tujuan semua orang ya, semua orang pengen bahagia. Tapi dalam Islam itu ada diatur, ya. Jadi kebahagiaan manusia itu biasanya secara umum adalah menyangkut fisik materi, apa yang langsung bisa dinikmati mata, dinikmati telinga, dinikmati mulut, ya dinikmati alat kelamin dan sebagainya. Itu biasanya kebahagiaan yang utama dikejar-kejar ke manusia. Ya itu secara alamiah iya, tetapi dalam Islam ada aturannya. Kebahagiaan mulut itu makan yang enak, ya, bicara itu. Nah, makan itu tidak hanya enak, halalan thayyiban. Ya, bicara halalan thayyiban. Seksual halalan thayyiban. Ya, jadi semua halalan thayyiban mengikuti tuntunan Allah. Itulah sesungguhnya kebahagiaan. Jadi kita tinggal menambah aja, karena semua manusia itu ciptaan Allah ya. Orang haus itu berbahagia karena diberi es teh ya. Kalau siang hari jam 2 haus, diberi es teh itu bahagia semua. Ya. Ya. Kemudian kalau ada orang lapar, diberi makanan kesukaannya apalagi, bahagia banget mereka itu. Ya. Kalau orang sakit diberi obat kemudian sembuh, bahagia banget. Semua manusia begitu. Itu juga tuntunan Islam. Tetapi dalam Islam ditambahkan. Itu harus dalam ridhonya Allah tadi. harus dalam rahmatnya Allah dengan cara halalan thayyiban. Semuanya halalan thayyiban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita minggu depan jumpa lagi dengan kondisi yang sehat ya Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi pendengar How to be Happy menurut Islam di seri kedua setiap harinya bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten. Kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin ingin membahas topik-topik tertentu, boleh sampaikan di WhatsApp kami sehingga nanti kami koordinasikan setiap harinya bersama Ustadz-Ustadz yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan jelang warta berita terlebih dahulu pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan, mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokoh, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Perizinannya yang susah, ya kan? Kesana kesini tidak satu pintu.
3: MBK sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mengupayakan pengesahan rancangan Undang-Undang RU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Aktivitas kegiatan belajar mengajar pasca libur sekolah sudah dimulai. 950 porsi makan gizi gratis MBG kembali dinikmati ratusan siswa dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 1 Kedung Muni, Pekalongan. Saya Sylvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Panitia Kerja Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Hal ini agar setiap kawasan industri mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kan kita tadi belanja masalah ya, jadi tadi sudah disampaikan juga sebenarnya.
5: Rancangan Undang-Undang RUU tentang kawasan industri diperlukan tidak hanya untuk mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat memimpin kunjungan kerja Panja RUU tentang kawasan industri Komisi 7 DPR RI ke kawasan industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang, Senin 20 Juli 2026. Menurutnya saat ini Indonesia memerlukan undang-undang kawasan industri sebagai payung hukum tunggal yang mampu menyatukan berbagai pengaturan tersebut, memberikan kepastian hukum bagi investor, memperjelas pembagian kewenangan, sekaligus memperkuat tata kelola kawasan industri nasional. Evita mengungkapkan persoalan perizinan saat ini masih kerap ditemui, seperti lamanya pengurusan perizinan hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dikhawatirkan para investor memilih ke negara lainnya. Ia menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pusat. Tak hanya itu, penggunaan energi di lingkungan kawasan industri Wijaya Kusuma juga perlu ditingkatkan dan dilengkapi, baik menggunakan energi gas maupun PLN. Evita menegaskan sebagai kawasan industri, pihaknya mendorong jajaran manajemen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada, baik dari bangunan, aksesibilitas, hingga fasilitas.
4: Masalah yang kita hadapi di lapangan ini bahwa sulitnya mereka itu melakukan koordinasi. Investor ini mesti datang ke satu pintu. Bagaimana nanti melalui RUU ini kan payung ya. Payung dari hukum yang ada itu kita harapkan ini bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang ada di lintas KL yang saat ini. Jadi kalau misalnya banyak komplain tadi disampaikan di perizinan ya wajar, karena dari satu pintu ke satu pintu dan itu kadang-kadang memakan waktu.
5: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung adanya RUU tentang kawasan industri ini. Menurutnya kawasan tersebut juga dibutuhkan dan didukung ekosistem baik di kota maupun kabupaten, seperti tenaga kerja, korelasi antara UMKM dan IKM-nya, sehingga kawasan industri dapat berkembang.
6: Ekosistem yang kita butuhkan untuk kota kabupaten itu bisa ikut menjadi memiliki sense of belonging. Ya, di antaranya adalah tenaga kerja, korelasi antara UMKM, IKM-nya dengan kawasan, dan kemudian pertumbuhan segala macam yang meliputi.
5: Agustina lebih lanjut mengungkapkan saat ini koordinasi pemerintah pusat dan daerah sudah berjalan. Dengan adanya RUU tersebut, pihaknya meminta pembangunan ekosistem diutamakan termasuk mengatur pola pasokan air. Pasalnya pengambilan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat berakibat penurunan muka tanah. Rahma Wanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya.
2: padi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu.
7: Pendengar panitia kerja panja RUU kawasan industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan undang-undang kawasan industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua tim kunjungan kerja panja RUU kawasan industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti di sela kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
4: Setiap kita turun ya Mas Hatta ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, iya, Pak Adi ya. Kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa. Karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
7: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU kawasan industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
8: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
7: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar dengan tema memperkuat daya saing investasi, mendorong transformasi ekonomi hijau, serta memberikan kepastian hukum yang berpihak pada UMKM. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan Arisu.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Daya saing investasi Indonesia mencatatkan kinerja paradoks. Realisasi investasi tumbuh 7,2% secara tahunan mencapai 1.010,6 triliun rupiah pada semester 1 2026 ditopang oleh sektor hilirisasi mineral. Namun, berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking 2026, peringkat daya saing nasional anjlok ke posisi 48 dari 70 negara akibat pelemahan efisiensi bisnis dan infrastruktur. Sementara, transformasi ekonomi hijau di Indonesia saat ini tengah didorong karena berbagai pilar utama pertumbuhan ekonomi baru untuk mendukung target net zero emission. Fokus utamanya yang dilakukan pemerintah dengan mencakup transisi energi, penerapan praktik ESG, lingkungan sosial dan tata kelola, serta pengembangan industri rendah karbon. Sedang, kondisi kepastian hukum selama ini belum berpihak pada UMKM. Untuk itu, perlunya komitmen pemerintah dan para wakil rakyat dalam mewujudkan lingkungan regulasi yang memberikan perlindungan usaha, penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan akses pembiayaan, serta pembatasan praktik monopoli. Hal ini bertujuan menciptakan iklim persaingan yang adil dan melindungi pelaku usaha kecil dari kriminalisasi maupun dominasi pasar digital. Dengan adanya kunjungan kerja Panja, rancangan Undang-Undang Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI ke Semarang, kita berharap akan dapat mendorong dan memperkuat daya saing investasi, terwujudnya transformasi ekonomi hijau, serta terwujudnya kepastian hukum yang berpihak pada pelaku UMKM. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi lain, deteksi dini dan peran masyarakat jadi garda terdepan cegah kebakaran hutan dan lahan kering di musim kemarau. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
10: Ini BPBD Kabupaten Magelang telah menyiapkan langkah mitigasi secara kolaborasi.
11: Pendengar, memasuki musim kemarau 2026, deteksi dini dan peran aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BPBD Kabupaten Magelang bersama BMKG mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan seiring potensi kebakaran yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, Bayu Eko Prihanto, mengatakan musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang dengan puncaknya pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga meningkatkan resiko kebakaran, terutama di kawasan lereng Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Menoreh.
10: Si pemerintah kecamatan dan desa serta forum relawan. Koordinasi ini untuk menyatukan data dan informasi, mempercepat pelaporan, menentukan langkah penanganan, serta memastikan respon di lapangan dapat dilakukan dengan cepat. Seperti itu, jadi kami tidak berjalan sendiri. Digit kami yaitu mengedepankan pencegahan dan deteksi dini.
11: Sementara itu, Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Farita Rahmawati, menyebut musim kemarau di Jawa Tengah tahun ini datang lebih awal dibandingkan kondisi normal. Meski demikian, peluang hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah karena dipengaruhi faktor lokal maupun regional.
12: Selain faktor cuaca sendiri, pastinya ada pemicu lain ya Mbak, seperti contohnya aktivitas manusia, yaitu seperti pembukaan lahan secara membakar, kemudian pembakaran sampah pada lahan terbuka dan tidak diawasi, lalu membuang puntung rokok sembarangan dan percikan api dari aktivitas tertentu.
11: BPBD dan BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Dengan kolaborasi pemerintah, relawan, dan masyarakat, diharapkan resiko karhutla selama musim kemarau dapat ditekan sedini mungkin. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas kegiatan belajar mengajar pasca libur sekolah dimulai. Program makan gizi gratis MBG kembali aktif. Ratusan siswa dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 1 Kedung Wudi Pekalongan antusias terima manfaat makanan bergizi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
13: Berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menandai dilanjutkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara normal di SMP Negeri 1 Kedung Wudi Kabupaten Pekalongan. Seiring dengan itu, program makan bergizi gratis MBG juga kembali berjalan. Kepala SMP Negeri 1 Kedung Wudi Hairul Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
3: Hari ini MBG sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan guru 950 porsi.
13: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MBG.
14: Ini jalan sendiri, Pak.
15: Untuk hari ini ada
14: persiapan
15: belum berdiri.
14: Di
15: karena memang
14: dari sekolah tersebut berkenannya untuk
13: dengan kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Tahun ajaran baru 2026-2027 sudah berjalan satu pekan, namun masih terdapat 24 dari 56 sekolah dasar SD negeri di Kota Magelang kekurangan siswa baru. Bahkan dari 24 SD negeri tersebut, 6 di antaranya mempunyai siswa baru kurang dari 10 anak. Selengkapnya disampaikan Widya Cahyono.
15: Masih ada 6 yang di bawah 10, tapi
16: tahun ajaran baru 2026-2027 sudah berjalan satu pekan, namun masih terdapat 24 dari 56 sekolah dasar negeri di Kota Magelang mengalami kekurangan siswa baru. Bahkan dari 24 SD negeri tersebut, 6 diantaranya mempunyai siswa baru kurang dari 10 anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, kemarin mengatakan sekolah-sekolah negeri tersebut mengalami kekurangan calon siswa sejak dibukanya seleksi penerimaan murid baru atau SBMP tahun ini. Kemudian dilakukan pendaftaran siswa baru tahap kedua. Meskipun demikian, hingga masa pembelajaran tahun ajaran baru ini tetap mengalami kekurangan siswa, yakni di bawah 10 murid baru. Untuk memenuhi jumlah siswa tersebut dalam satu rombel, pihaknya memberikan sedikit kelonggaran sekolah-sekolah tersebut untuk memenuhi hingga Desember mendatang. Demikian, penerimaan calon siswa baru susulan tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku seperti batas usia calon siswa maksimal 7 tahun dan orang tua calon siswa ingin menyekolahkan di sekolah
17: di SD itu memang kita tidak batasi ketika memang usianya memenuhi, kemudian orang tuanya ingin mensekolahkan di sekolah tersebut masih bisa diterima.
16: Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Nariska, mengatakan pihaknya bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tengah mengkaji opsi regrouping, terutama bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa baru dan berada dalam satu lokasi atau berdekatan.
18: Ada rencana-rencana seperti grouping atau di merger dan sebagainya itu cukup baik. Tapi perlu hati-hati, karena ini juga nanti perlu disampaikan. Jangan sampai gambaran yang tersampaikan ke masyarakat itu keliru.
16: Menurutnya, regrouping sekolah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, mulai dari tenaga pendidik hingga sarana-prasarana. Selain itu, dengan penggabungan, jumlah siswa dalam satu kelas bisa lebih proporsional, sementara beban kerja guru menjadi lebih seimbang. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Belasan cosplayer memeriahkan kawasan alun-alun Rembang dengan mengenakan kostum berbagai karakter anime asal Jepang. Penggunaan kostum anim tersebut sebagai ajang promosi menu kuliner sebuah hotel. Berikut laporan selengkapnya.
19: Lihat anime karena kan memang untuk mengangkat Jepang ini kan komunitas wibu ya.
20: Belasan cosplayer memeriahkan kawasan alun-alun Rembang dengan mengenakan kostum berbagai karakter anime dan game asal Jepang. Penampilan mereka yang mencolok langsung menarik perhatian warga yang sedang beraktivitas, termasuk para penggemar anime atau yang akrab disebut wibu. Beragam karakter populer diperankan dalam kegiatan tersebut, mulai dari Furina dari game Genshin Impact, Anya Forger dari serial Spy X Family, hingga Monkey D. Luffy dari anime One Piece. Di sekitar lokasi acara juga tersedia stan yang menyajikan aneka makanan dan minuman khas Jepang. Kegiatan yang terbilang jarang digelar di Rembang ini merupakan inisiatif dari Aston Inn Hotel Rembang. Selain menjadi wadah bagi komunitas cosplayer dan wibu, acara tersebut juga menjadi strategi promosi untuk memperkenalkan menu baru bertema kuliner Jepang. General Manager Aston Inn Hotel Rembang, Tri Hartoko, mengatakan, mulai Juli hingga Desember pihaknya menghadirkan beragam menu makanan minuman khas Jepang. Menurutnya, kolaborasi dengan komunitas cosplayer menjadi cara yang tepat untuk mengenalkan menu tersebut kepada masyarakat.
19: Ada takoyaki, ada burger, ada minuman anime karena kan memang untuk mengangkat Jepang ini kan komunitas wibu ya. Jadi ya mereka-mereka ini termasuk generasi-generasi yang kekinian ya, Gen Z itu yang menjadi target market kita.
20: Salah seorang cosplayer yang memerankan karakter Furina sekaligus peraih gelar Best Cosplay Competition, Nabila, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut.
21: Ya, aku suka cosplay dari tahun 2023. Aku sukanya Susi Amot. Tadi aku menang Best Cosplay.
20: Usai acara, para pengunjung tampak antusias mengabadikan momen dengan berfoto bersama para cosplayer. Mereka juga menikmati berbagai sajian makanan khas Jepang yang telah disiapkan panitia. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Desa wisata didorong mengutamakan kesiapan destinasi sebelum gencar melakukan promosi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Yang selayaknya menurut saya dari dalam dulu, siap apa enggak?
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Jedewatimena mendorong pengelolaan desa wisata agar lebih mengutamakan kesiapan destinasi wisata sebelum gencar melakukan promosi. Strategi promosi yang efektif dinilai harus dimulai dari pembenahan di dalam sehingga pengalaman wisatawan sesuai dengan ekspektasi. Samuel dalam kegiatan diseminasi strategi promosi pariwisata Nusantara di era digital yang digelar bersama Kementerian Pariwisata RI pada hari Minggu lalu menilai promosi yang dilakukan tanpa diiringi kesiapan destinasi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif. Karena itu menurut Samuel aspek dasar seperti kebersihan, fasilitas umum hingga kenyamanan wisatawan harus menjadi perhatian utama sebelum destinasi dipasarkan secara luas. Ia mencontohkan masih banyak desa wisata yang belum ramah bagi seluruh kalangan, terutama lansia.
5: Yang selayaknya menurut saya dari dalam dulu, siap apa enggak? Karena seringkali dari luar kita sibuk promosi, dalam tidak siap, akhirnya backfire, dampaknya jadi negatif.
6: Samuel menjelaskan desa yang memiliki keunggulan beberapa dapat saling melengkapi, sehingga wisatawan terdorong mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata dalam satu perjalanan. Ia mengibaratkan kerjasama tersebut seperti sebuah tim sepak bola di mana setiap pemain memiliki peran berbeda namun saling mendukung untuk mencapai hasil yang terbaik. Terkait pengembangan desa wisata rintisan, Samuel mengatakan tantangan utamanya bukan pada jumlah kunjungan melainkan kelengkapan daya tarik, aksesibilitas, dan informasi yang tersedia bagi wisatawan. Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Prima Sukma Pawestri mendorong penguatan brand awareness serta penyusunan konten promosi yang tepat sasaran. Hal itu menurutnya sebagai strategi peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Indonesia, termasuk di Kota Semarang.
22: Brand awareness perlu diperkuat lagi, karena kan masyarakat perlu informasi mengenai destinasi wisata khususnya di Kota Semarang. Kemudian untuk layer keduanya mungkin bisa melalui travel agent. Travel agent bisa membagikan paket-paket wisata khususnya untuk Kota Semarang.
6: Prima mengatakan salah satu aspek yang perlu diperkuat oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap destinasi wisata yang dimiliki. Selain itu, informasi mengenai potensi wisata harus semakin mudah dijangkau agar mampu menarik minat calon wisatawan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Sylvie Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, siput juga memiliki keunikan yang lain. Ternyata siput punya gigi yang jumlahnya banyak banget. Giginya bukan hanya seperti gigi kita, bentuknya super kecil, tersusun semacam pita di dalam mulutnya. Jumlahnya bukan hanya 1, 10, 20, atau ratusan, tapi ternyata giginya itu ribuan. Ada jenis siput yang bahkan punya lebih dari 20 ribu gigi. Mereka pakai gigi itu untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya tidak akan pernah habis. Siapa sangka hewan sekecil siput punya mesin pengunyah sebanyak itu?

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga cerah ceria seperti cuaca yang terpantau di Ahmad Yani 144-146 pagi hari ini. Kemarin memang sempat berawan ya di sore hari, tapi tidak jadi hujan. Kita akan pantau juga apakah hari ini wilayah kota Semarang akan berawan atau malah akan terik begitu. Kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang pagi hari ini, ada Mbak Winda. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi,
0: Mbak Winda. Kota Semarang gimana nih cuacanya seharian ini, Mbak Winda? Silahkan diupdate.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Kota Semarang pagi hingga siang secara umum cerah, kemudian sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kami tetap menghimbau agar tetap mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah untuk tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Winda. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Nah, Anda juga bisa lengkapi kebersamaan bersama Pro 1 RRI Semarang. Semarang pagi ini, pendengar, saya juga ingin tahu bagaimana informasi cuaca, arus lalu lintas, ya, kejadian menarik lainnya di sekitar Anda. Boleh sampaikan di WhatsApp kami 081-6666-886 atau yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat nih. Kalau kita saling menginformasikan bagi pendengar Pro 1 ini sangat berguna karena bisa menjadi acuan untuk beraktivitas pagi hari ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Oke, terima kasih yang sudah bergabung di RRI Digital pagi hari ini. Ada Naya Alicia. Cuaca di Telogosari cerah, arus lalu lintas ramai lancar, tidak semacet hari Senin. Ya, memang hari Senin kan biasanya jauh lebih macet karena di awal minggu ya, setelah libur weekend ya kan, atau mungkin karena ada upacara apel tertentu di hari Senin. Ada juga kalau dari wilayah mana nih? Cuaca hari ini UNES ya, dari Lai. Selamat pagi, cuaca hari ini di daerah UNES terasa sedikit dingin. Dari beberapa hari kemarin terasa sejuk, jadi enak buat memulai aktivitas pagi. Ya, tapi biasanya kalau sejuk tuh enak juga kalau untuk kembali ke kasur. Ya, jadi malas rebahan, jadi pengen peluk selimut lebih lama ya kan. Ada juga Olivia, cuaca Gunung Pati cerah kak, lalu lintas di sini ramai. Tidak sampai padat dan macet. Terima kasih informasinya. Saya masih tunggu komentar-komentar Anda. Mungkin yang ada di luar kota seperti Pak Sudibyo di Pekalongan ya. Atau mungkin Pak Rozi di Gubuk. Ada juga Pak Teo di Magelang. Boleh diupdate informasi cuaca arus lalu lintas di sekitar Anda.

0: Kalau kita manusia punya satu jantung, ternyata hewan sekecil cacing memiliki 10 jantung yang bekerja seperti deretan pompa. Tentu saja karena tubuh mereka panjang dan membutuhkan aliran darah yang stabil dari ujung ke ujung. Tanpa banyak jantung, cacing tidak akan kuat bergerak menyusuri tanah yang padat. Yang lebih menarik lagi, sistem kerjanya tidak benar-benar seperti jantung manusia, melainkan lebih mirip pita-pita pemompa yang mengatur tekanan darah. Kecil, namun efisien, dan meski sering dianggap menjijikan, cacing tanah justru punya peran penting, yakni membantu menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem tetap sehat. Kita akan update informasi bersama Pro 3 RRI mendengar dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, hingga informasi luar negeri lengkap bersama Pro 3 RRI karena reporter seluruh Indonesia sudah mengirimkan informasi-informasinya untuk Anda nikmati. Jadi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dan bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.